0: tetap menjaga keseimbangan harga. Pemerintah diminta menjaga harga tidak memberatkan masyarakat maupun merugikan petani dan peternak.
1: Ini kewajiban kita untuk menjaga agar produsen atau pembeli itu membeli tidak terlalu mahal, tapi petani dan peternak juga menjual tidak terlalu mahal, tapi juga tidak jatuh sehingga dia merugi.
0: Thomsi menegaskan pengendalian inflasi tidak hanya berorientasi menekan harga serendah mungkin. Pemerintah juga harus memastikan petani dan peternak tetap memperoleh keuntungan yang layak. Pemerintah terus memperkuat koordinasi pengendalian inflasi jelang Idul Adha 2026. Langkah ini dilakukan guna menjaga stabilitas harga pangan nasional. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi lain, kali ini adalah Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah, Indef, yang menyebut bahwa masih terjadi ketimpangan dalam distribusi ekonomi kurban di Indonesia, yang ternyata masih terkonsentrasi di Pulau Jawa saja. Selengkapnya ada Magdalena Krisnawati.
3: Potensi nilai ekonomi kurban tahun 2026 diperkirakan mencapai 26,89 triliun rupiah. Dengan jumlah hewan mencapai 1,59 juta ekor, terdiri dari 493 ribu sapi dan 1,09 juta kambing atau domba. Dari jumlah hewan kurban itu diperkirakan akan menghasilkan 99.290 ton daging kurban untuk didistribusikan. Dan estimasinya ekuivalen dengan pemenuhan kebutuhan protein hewani harian seluruh populasi di Indonesia selama 2,5 hari. Hal tersebut disampaikan Kepala Center for Syariah Economic Development Indef Nur Hidayah dalam diskusi publik tentang ekonomi kurban secara daring pada Senin malam 25 Mei 2026. Menurut Nur Hidayah, meski nilai ekonomi kurban masih cukup tinggi, tapi distribusinya masih mengalami ketimpangan antara Pulau Jawa dengan daerah di luar Pulau Jawa. Nilai ekonomi kurban di Pulau Jawa mencapai 21,42 triliun rupiah, sedangkan di Papua hanya sebesar 0,11 triliun dan di Maluku cuma 0,03 triliun.
4: Data tersebut mengindikasikan bahwa distribusi ekonomi kurban di Indonesia memiliki tingkat ketimpangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan struktur perekonomian makro secara keseluruhan. Artinya ketimpangan untuk kurban lebih tinggi daripada ketimpangan untuk PDB regional.
3: Menurut Nur Hidayah, ada 4 pilar untuk membangun partisipasi pemerataan ekonomi kurban, antara lain memperkuat sinergi antara lembaga zakat dengan masjid dari kalangan akar rumput. Selain itu, perlu edukasi agama sebagai penggerak, distribusi yang tepat sasaran, serta digitalisasi yang berdampingan dengan panitia kurban di masjid-masjid. Digitalisasi, menurut Nur Hidayah, diadakan bukan untuk menggantikan tenaga manusia, tetapi untuk membantu mempermudah kerja mereka. Pada diskusi yang sama, peneliti Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef Murniati Muhlisin mengatakan, dalam konteks kurban, teknologi berfungsi sebagai penguat amanah.
5: Tentu saja, sebagai teknologi, blockchain, AI, smart contract adalah penguat akuntabilitas, penguat kepercayaan publik, dan penghubung filantropi global. Karena pada akhirnya, trust adalah mata uang yang paling penting dalam bidang filantropi.
3: Untuk itu, kata Murniati, dibutuhkan talenta-talenta yang berkualitas dalam tata kelola kurban. Bukan hanya talenta yang memahami teknologi, tetapi juga talenta yang amanah, cerdas, jujur, dan mampu berkomunikasi dengan baik. Sementara itu, dari laporan Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef, menyebutkan tahun ini terjadi penurunan baik dalam hal nilai kurban, daging kurban dan jumlah pekurban dibandingkan tahun 2025 kemarin. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kali ini adalah Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis atau Satgas MBG yang tengah mengusut beberapa kasus dugaan sindikat penipuan pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Kita simak laporan bersama Sugandi Avandi.
6: Ada beberapa laporan pengaduan yang sudah ditangani di beberapa polda.
7: Tidak pernah bekerja sama dengan organisasi.
8: Polisi tengah mengusut kasus penipuan pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Program Makan Bergizi Gratis MBG yang melibatkan sindikat. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sonjaya mengatakan sejumlah kasus tengah ditangani di beberapa daerah seperti di Jawa Barat, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, kemudian Polresta Balerang di Kepulauan Riau. Banyaknya kasus penipuan, maka BGN menggandeng Satuan Tugas MBG untuk mengusut tuntas kasus sindikat penipuan pendaftaran SPPG. Penjelasan itu disampaikan Sony dalam keterangan pers di Mabes Polri kemarin.
9: Saya perlu mengambil langkah berkoordinasi dengan Satgas MBG Polri yang juga di dalamnya kan banyak berkomunikasi dengan Polres-Polres jajaran dan mudah-mudahan juga bisa mengungkap siapa sebetulnya di balik mereka-mereka yang menggunakan yang memanfaatkan dan mencoreng program ini.
8: Sony juga menjelaskan modus pelaku yakni mengaku sebagai pejabat BGN atau mengenal dekat dengan pejabat BGN, kemudian menawarkan jasa untuk mendaftarkan titik SPPG disertai dengan permintaan uang. Rata-rata per orang mengalami kerugian 100 juta rupiah dan jumlah korban yang telah melapor lebih dari 20 orang.
9: Ada juga modus yang kedua, ada sebuah kelompok mengatasnamakan yayasan mampu menampung beberapa permohonan titik. Nah, kemudian barulah pada membayar orang-orang yang dihubungi itu, ada yang 25 juta, ada yang 50 juta. Namun kemudian tidak kunjung mendapatkan ID SPPG karena dia bukan orang yang mendaftarkan. Kemudian ada juga yang modelnya seperti LSM, membentuk sebuah perusahaan, sama juga menjanjikan kepada orang-orang untuk mendapatkan titik-titik. Jadi rata-rata per orang kerugiannya 100 juta lah.
8: Sementara itu, Kepala Satgas BGN Irjen Nur Wardanang menyatakan kesiapan untuk menindak pelaku penipuan program MBG. Menurut Kasatgas, program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yaitu program MBG harus didukung semua pihak karena tidak hanya memenuhi gizi tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat.
6: Satgas MBG dalam ini mewakili Polri, mendukung penuh dalam rangka penegakan hukum bagi pihak-pihak yang menyalahgunakan program MBG ini, mengambil keuntungan dengan cara-cara yang menyimpang atau melanggar hukum.
8: Sony menegaskan BGN tidak pernah bekerja sama dengan organisasi atau kelompok perusahaan atau LSM manapun untuk pendaftaran titik-titik SPPG. Adapun mekanisme pendaftaran titik lokasi SPPG ini dilakukan oleh yayasan melalui portal yakni mitra.bgn.id. Di sana akan diverifikasi identitas yayasan. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar pemirsa, Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia untuk memperkuat kewenangan Komnas Hak Asasi Manusia. Informasi lengkapnya bersama Aditya Prabowo.
10: Kita sudah melaksanakan uji publik di beberapa tempat, diantaranya yang pertama kita laksanakan di tempat yang sama di Kementerian HAM dengan mengundang pula rekan-rekan jurnalis, kemudian Lembaga Nasional HAM dan para pakar.
11: Pendengar, Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia bertujuan untuk memperkuat kewenangan dari Komnas HAM. Sekretaris Jenderal Kementerian Hak Asasi Manusia Novita Ilmaris mengatakan, revisi Undang-Undang HAM tersebut saat ini masih dalam tahap uji publik guna menyerap berbagai masukan dari masyarakat.
10: Juga kita laksanakan di di kelas HAM. Di kelas HAM kita adakan jadwal bedah RUU Hak Asasi Manusia dan sudah tersusun pula beberapa agenda untuk kita pelaksanaan uji publik agar seluruh masyarakat dan pihak-pihak yang terkait dapat memahami substansi dari rancangan undang-undang ini.
11: Menurut Novita, pembahasan melibatkan akademisi, pakar, jurnalis, hingga lembaga HAM nasional melalui diskusi kampus, forum kelas HAM, dan talk show di sejumlah daerah. Pemerintah juga memastikan revisi Undang-Undang HAM telah masuk ke program Prolegnas 2026 dan ditargetkan akan segera dibahas bersama DPR. Sementara, tenaga ahli hak asasi manusia Ifdal Kasim menepis anggapan bahwa revisi aturan tersebut akan mengurangi kewenangan dari Komnas HAM.
12: Nah, kalau kita lihat di dalam RUU ini sebetulnya tidak ada yang melemahkan Komnas HAM. Justru sebaliknya memperkuat Komnas HAM dalam hal fungsinya.
11: Pemerintah berharap revisi Undang-Undang HAM dapat segera rampung dan menjadi regulasi baru yang memperkuat sistem perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Dari Jakarta, Aditya Prabowo Pratiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita ke informasi dari pemerintah yang memberi arahan PT PLN untuk membenahi sistem kelistrikan usai terjadinya pemadaman listrik massal di wilayah Sumatera. Rian Suryadi menyampaikan informasinya.
13: Jadi pemerintah memberi arahan kepada PT PLN Persero untuk membenahi sistem kelistrikan usai terjadinya blackout massal di Sumatera.

0: evaluasi teknis, pemerintah juga meminta PLN memasang sistem ARDE atau grounding tambahan di wilayah rawan sembaran petir dan cuaca ekstrim guna memperkuat perlindungan jaringan transmisi listrik. Kementerian SDM juga menyoroti ketergantungan pasokan listrik Sumatera bagian utara terhadap aliran listrik dari wilayah selatan.
1: Jadi untuk arahan ke PLN, kita juga perlu sampaikan ini untuk perbaikan sistem. Jadi dikaji secara teknis itu yang pertama. Yang kedua untuk sistemnya itu juga ada perbaikan. Ya termasuk itu adanya pemasangan ARDE untuk setiap daerah-daerah yang rawan. Kemudian yang ketiga itu harus ada keseimbangan suplai pembangkit di setiap daerah.
0: Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution memastikan kondisi listrik di wilayah Sumatera bagian utara kini telah kembali normal usai sempat terjadi blackout massal selama beberapa jam. Bobby menjelaskan, selama proses pemulihan, pemerintah daerah bersama TNI Polri dan Forkopimda menyalurkan genset ke sejumlah titik pelayanan masyarakat untuk mengantisipasi gangguan komunikasi dan kebutuhan listrik darurat.
2: Tadi pagi sudah disampaikan sudah 100% kembali normal. Sudah 100% kembali normal. Nah, ini yang disampaikan kepada PLN, kepada kami, pemerintah provinsi. Namun selama masa pemulihan, kami dengan Forkopimda, TNI Polri coba membagikan kemarin genset ke beberapa titik. Ya tidak ke semua warga, tapi ada electrical point.
0: Sebagai informasi, gangguan listrik massal terjadi di sejumlah wilayah Sumatera pada Jumat kemarin dan berdampak ke Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Aceh, Jambi, hingga sebagian Sumatera Selatan. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Rentetan dampaknya, pasti kali ini akan kita lihat. Nah, tentu akan kita lihat bagaimana penanggulangannya.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, pemerintah Indonesia saat ini terus memaksimalkan layanan pengamanan bagi seluruh jamaah haji Indonesia, khususnya dalam pelaksanaan puncak ibadah haji, yakni fase Armusna di Arafah, Musdalifah, dan juga Mina. Dan akan berlangsung pada hari ini, kami hadirkan sesi laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
4: Laporan khusus.
5: Jutaan jemaah haji dari berbagai negara mulai memasuki puncak pelaksanaan ibadah haji pada hari ini, yakni fase Armusna yang meliputi wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah, hingga lempar jumroh di Mina. Seluruh jemaah haji Indonesia pun telah tiba di Arab Saudi dan bersiap menjalani rangkaian ibadah paling krusial tersebut. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyampaikan, secara umum penyelenggaraan ibadah haji tahun ini berjalan sesuai harapan. Mulai dari proses keberangkatan, pelayanan jemaah di Tanah Suci hingga kesiapan menghadapi fase Armusna terus dimaksimalkan agar seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan aman, nyaman, dan khusyuk.
6: Kita bekerja sama dan berkomunikasi dengan teman-teman DPR dan alhamdulillah sampai hari ini pemberangkatan, persiapan di embarkasi, kegiatan di Madinah, kegiatan di Mekah sampai hari ini semuanya berjalan sesuai dengan harapan kita. Alhamdulillah ini sebagai bagian upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kita kepada jamaah haji kita. Terima kasih teman-teman DPR.
5: Memasuki fase Armusna, perhatian kini tertuju dengan kesiapan menghadapi pergerakan jutaan jemaah di kawasan Arafah, Musdalifah, dan Mina. Tim pengawas haji DPR RI menilai penyelenggaraan haji tahun ini berjalan cukup baik. Meski demikian, sejumlah catatan evaluasi, terutama terkait akomodasi dan fasilitas jemaah, tetap menjadi perhatian untuk terus diperbaiki. Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI, Bijun Ahmad Syamsurijal, menegaskan kesiapan petugas harus ditingkatkan agar seluruh jemaah Indonesia dapat menjalankan puncak ibadah dengan lancar dan aman.
7: Jadi kita memastikan semua persiapan haji ini sudah selesai.
4: dan mudah-mudahan puncaknya, ya maksudnya puncaknya nanti di Arafah ini, karena hal-hal yang unpredictable itu pasti saja, karena ini orang bukan masyarakat kita saja, ya mudah-mudahan mohon doanya dari semuanya bisa berjalan lancar, tidak terjadi suatu hal yang tidak kita inginkan, dan kita berharap semua di Indonesia ini pulang dengan selamat dan semua diterima amal ibadahnya.
5: Apresiasi terhadap kesiapan layanan juga datang dari Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i. Menurutnya, berbagai skenario pelayanan telah disiapkan secara rinci, mulai dari pengaturan pergerakan jemaah, kesiapan konsumsi, hingga mitigasi layanan kesehatan bagi jemaah yang membutuhkan penanganan khusus. Ia menilai kesiapan layanan haji tahun ini sangat matang, bahkan mendapat pengakuan langsung dari otoritas Arab Saudi.
7: Terkait dengan Armusna, yang istimewa saya lihat ada skenario yang rigid tentang bagaimana jemaah turun dari hotel sehingga tidak menumpuk di depan hotel, kemudian pemberangkatan yang sistematis, kemudian memastikan kecukupan tenda. Ini saya kira luar biasa. Dan tenda itu diberi nama dan kemudian ada di situ dari kloter mana, bahkan direncanakan bukan cuma kloternya, tapi per tenda ada by name. Saya kira ini mimpi besar yang dirindukan oleh segenap jemaah haji dari Indonesia. Saya juga merasa mengapresiasi yang luar biasa, karena kemarin Pak Menteri dan Wakil Menteri dapat undangan resmi dari Menteri Dalam Negeri Arab Saudi mengapresiasi. Dua hal yang diapresiasi oleh Arab Saudi, pertama tentang teknik pelaksanaan yang semakin baik, petugas yang semakin profesional, dan pelayanan kesehatan yang juga semakin baik.
5: Optimisme serupa juga disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar yang menilai kesiapan layanan Armusna telah dimatangkan bersama Kementerian Haji dan Umroh serta seluruh unsur terkait mulai dari penempatan tenda berbasis nama, pengaturan transportasi, hingga kesiapan konsumsi jemaah. Muhaimin mengajak seluruh petugas dan jemaah untuk menjaga disiplin serta memperkuat kerjasama demi kelancaran puncak ibadah haji tahun ini.
8: Secara perencanaan dari sejak awal sampai sekarang berjalan dengan baik. Hari ini kita terus menunggu pematangan sekaligus pelaksanaan dari Armusna yang akan datang. Sejarah pertama Kementerian Haji melaksanakan ini, kita optimis dan yakin sepenuhnya berbagai skenario secara teknis telah dipersiapkan. Sekarang saatnya kita terus bekerja sama, terutama penyelenggara, petugas, jamaah haji untuk disiplin menjadi bagian integral dari suksesnya pelaksanaan ibadah haji 2026 ini.
5: Puncak ibadah haji menjadi momen paling sakral sekaligus paling menantang dalam seluruh rangkaian ibadah haji. Harapannya seluruh jemaah Indonesia dapat menuntaskan rangkaian Armusna dengan lancar, meraih haji yang mabrur, dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan selamat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masyarakat juga memiliki tanggapan tersendiri bagaimana puncak ibadah haji menjadi momen yang paling dinantikan sekaligus paling menantang bagi seluruh jamaah haji Indonesia di Tanah Suci.
9: Menurut saya yang paling penting saat Armusna itu keselamatan dan kesehatan jemaah ya, terutama untuk yang lansia. Jadi saya berharap sih petugas bisa sigap membantu kalau misalnya ada jemaah yang kelelahan atau misalnya mengalami kendala-kendala selama menjalankan ibadah haji.
10: Saya senang banget ya Mbak mendengar banyak persiapan sudah dilakukan pemerintah mulai dari tenda, transportasi, sampai konsumsi jemaah. Mudah-mudahan semua fasilitas itu benar-benar dirasakan ya manfaatnya oleh para jemaah Indonesia di Tanah Suci.
11: Sebagai masyarakat tentu kita berharap seluruh jemaah Indonesia bisa menjalani puncak ibadah haji ini dengan lancar dan khusyuk. Semoga juga semua diberikan kesehatan, kemudahan selama Armusna dan pulang ke Indonesia dalam keadaan yang selamat serta menjadi haji yang mabrur.
12: Menurut saya sih ya, kesiapan pemerintah sejauh ini patut diapresiasi karena pelayanan haji tahun ini tuh terlihat lebih terstruktur dan matang. Nanti tinggal lihat gimana pelaksanaannya di lapangan ya, terutama saat puncak ibadah nanti, apakah benar-benar bisa berjalan lancar tanpa kendala berarti.
3: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik jamaah haji menuju puncak ibadah haji. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Wisnu Wardana.
13: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Berkumpulnya jutaan manusia dalam waktu dan lokasi yang hampir bersamaan membuat puncak ibadah haji selalu menjadi fase paling krusial dalam penyelenggaraan rukun Islam kelima tersebut. Hari ini, Selasa 26 Mei 2026, jutaan jemaah termasuk dari Indonesia mulai menjalani rangkaian puncak ibadah haji, mulai dari wukuf di Arafah hingga lempar jumroh di Mina. Rangkaian Armuzna selalu menghadirkan tantangan besar bagi seluruh penyelenggara ibadah haji. Kepadatan manusia dalam jumlah besar tentu membutuhkan pengelolaan yang sangat disiplin. Kesiapsiagaan petugas haji menjadi faktor yang sangat penting. Sedikit kelalaian saja dapat memicu risiko kesehatan maupun keselamatan jemaah. Peringatan ini sangat beralasan, mengingat sejarah panjang pelaksanaan ibadah haji dunia. Kepadatan dan cuaca ekstrem sering menjadi tantangan utama setiap musim haji. Selain faktor fisik, kondisi kesehatan jemaah juga perlu mendapat perhatian serius. Banyak jemaah lanjut usia membutuhkan pendampingan dan pelayanan lebih intensif. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, puncak haji bukan hanya soal kekuatan fisik menjalankan ibadah, tetapi juga soal kesabaran, kedisiplinan, dan kemampuan menjaga ketertiban di tengah keramaian. Pemerintah perlu memastikan seluruh layanan berjalan optimal hingga fase pemulangan jemaah selesai. Evaluasi menyeluruh juga penting untuk memperbaiki pelayanan haji di masa mendatang. Penyelenggaraan ibadah haji bukan sekadar perjalanan spiritual semata, melainkan ujian besar pengelolaan pelayanan publik lintas negara. Karena pada akhirnya, seluruh masyarakat berharap jemaah dapat beribadah dengan khusyuk dan aman, serta kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan menjadi haji yang mabrur. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Kita ke informasi dari luar negeri. Presiden Lebanon Joseph Aquin mengatakan bahwa keputusan pihak-pihak berwenang di negaranya untuk bernegosiasi dengan Israel bukan berarti konsesi atau penyerahan diri. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Joseph Aquin juga menggaskan bahwa negosiasi dengan Israel tersebut untuk mempertahankan hak eksklusif Lebanon dalam mempertahankan kedaulatan negaranya. Sementara dari olahraga, Dewan Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau DPP Perbasi mengumumkan sebanyak 15 pemain lolos seleksi tahap kedua untuk Timnas U18 guna menghadapi U18 Asia Cup SIBA Qualifiers 2026. Kami kutip dari kantor berita Antara, para pemain lolos seleksi tahap kedua tersebut diseleksi lagi menjadi 12 pemain dan siap diberangkatkan mengikuti turnamen di Krabi, Thailand pada 10 hingga 14 Juni mendatang.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetap bersama kami menyimak informasi aktual lainnya, masih di program Indonesia Menyapa Pagi. Anda bisa ikuti melalui portal resmi www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risa Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Spanyol datang ke Piala Dunia 2026 bukan cuma
1: baik, pendengar Anda masih bersama kami di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi.

Mendengarkan lagu-lagu lawas memang bisa mempengaruhi emosi kita. Kita akan dibawa ke masa-masa lampau dan bernostalgia. Anda ingin bernostalgia? Dengarkan lagu-lagu kenangan dalam program acara NOLA, Nostalgia Lama. Setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 22 sampai dengan 23 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 RRI Toli-Toli.

0: Iya, yang ini apa namanya?
1: Itu Candi Borobudur, adanya di Jawa Tengah.
0: Oh, kalau yang ini apa ya?
1: Kalau itu tembok Cina, adanya di Cina.
0: Panjang ya ya. Terus kalau yang ini apa ya?
1: Mana? Oh, yang itu Candi Prambanan.
0: Beda ya ya dengan yang tadi.
2: Saat anak Anda mulai aktif bertanya, dampingi mereka. Berikan jawaban yang sebenarnya. Bekali pengetahuan anak sedini mungkin untuk menciptakan generasi yang cerdas di masa depan.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Baik, saudara pendengar, di suasana pagi hari ini masih kami temani Anda. Berharap agar di hari ini begitu banyak hal-hal yang bisa kita lakukan, apalagi untuk Anda yang akan menyambut datangnya hari raya kurban, tentunya dengan kesibukan Anda hari ini, semoga semuanya bisa tetap semangat dan tetap bisa terlaksana semua apa yang menjadi harapan kita. Penerimaan peserta didik baru PPDB ini memang menjadi momen yang sangat penting bagi kita orang tua, sehingga kerawanan terhadap praktek pungutan liar ataupun juga pungli itu bisa kita hindari. Nah, jika tidak diawasi dengan ketat, komersialisasi pendidikan tidak hanya merugikan orang tua murid secara finansial, tetapi juga mencederai keadilan dalam dunia pendidikan. Bagaimana proses penerimaan peserta didik baru yang tentunya harus sesuai dengan mekanisme yang berlaku, yang baik, sehingga tidak merugikan.

0: Assalamualaikum.
1: Terkait dengan penerimaan siswa baru di tahun ajaran 2026, tentunya SDN 13 Tolitoli saat ini mungkin sudah membuka pelaksanaan penerimaan siswa baru. Nah, sejauh mana penerimaan siswa baru yang dilaksanakan oleh SDN 13? Silakan Bu Fatma.
0: Penerimaan siswa baru mulai dibuka pada tanggal 11 tahun 2026 dan kegiatan ini merupakan hal yang sudah dikoordinasi untuk sekecamatan Baholan bahwa penerimaan ini tepat pada tanggal 11 Mei 2026. Dan untuk penutupannya, untuk kami yang sekolah SDN 13 ini, penutupannya belum ada tanggal penetapan untuk penutupan, berhubung karena sekolah masih terus menerima siswa baru dan kebiasaannya itu pada sekolah kami bahwa penutupan itu pada saat anak-anak sudah masuk sekolah baru ditutup, karena di sini ada beberapa sekolah yang berdekatan sehingga siswa itu masih kurang.
1: Ya, tentunya dalam pelaksanaan proses seleksi ini terkait dengan pungli, kemudian beberapa pungutan yang memang tidak dibebankan kepada orang tua. Nah, ini sejauh mana sekolah SDN 13 menjamin agar pungli ini tidak ada di SDN 13?
0: SDN 13 itu penerimaannya tidak pernah memungut biaya apapun untuk siswa baru, karena dalam sistem penerimaan murid baru itu ada aturannya tersendiri, karena berhubung undang-undang tentang itu sudah ada, tidak menerima apapun bentuk pungutan, baik mengenai uang, dalam bentuk uang maupun dalam bentuk seragam sekolah untuk penentuannya, tidak ada. Jadi siswa silakan seluas-luasnya atau sebebas-bebasnya untuk masuk ke sekolah negeri tanpa ada pungli atau pungutan liar atau pungutan lainnya.
1: Tentunya untuk terkait dengan mungkin kesiapan atau syarat administrasi bagi mungkin orang tua yang ingin masuk di sekolah, khususnya di SDN 13 ini, mungkin apa semua yang menjadi dasar agar siswa itu bisa diterima di SDN 13?
0: Yang pertama itu siswa baru itu harus memenuhi usia, ya, umurnya itu paling, ya kan biasa anak-anak itu 7 tahun itu sudah masuk sekolah, dan adapun 6 tahun ke atas itu sudah bisa masuk dalam sekolah dasar, ya, sekolah dasar. Kemudian syarat yang berikutnya, ya kalau memang dia punya sertifikat atau ijazah TK, ya silakan masuki, ya. Tapi kalau tidak punya ijazah TK pun tidak apa-apa, yang penting anaknya sudah cukup umur. Dan kemudian domisilinya itu, terkait domisili, harus berada di lingkungan sekitar sekolah. Itu saja.
1: Tapi kalau misalnya siswa itu mungkin dari luar atau misalnya dari daerah lain, apakah juga bisa untuk masuk?
0: Ya, untuk siswa yang berada dari luar, biasanya kan orang tua pindahan dari daerah-daerah lain, tah? Ya, tergantung orang tua apakah dia mau menyekolahkan anaknya di dekat sini. Ya, kami siap menerima. Yang jelas itu tidak mungkin yang dari pelabuhan jauh sekali kemudian kita di Tuele ini menerima siswa yang dari pelabuhan, karena di sana juga ada sekolah yang bisa menerima untuk siswa yang berada jauh dari sekolah.
1: Ya, tentunya untuk penerimaan siswa baru ini juga kesiapan harus dilakukan oleh orang tua, termasuk dalam pembiayaan kebutuhan lainnya, sehingga orang tua ini bisa lebih mengakomodir sehingga tidak ada beban lagi di sekolah sendiri.
0: Untuk seragam itu kan biasanya seragam itu seragam merah putih seperti biasa. Jadi itu kan itu memang kewajibannya orang tua untuk menanggulangi seragam. Tetapi untuk baju batik dan baju olahraga, silakan orang tua. Kalau masih awal-awal begini, biasanya seragam dari TK mereka masih gunakan. Jadi sekolah itu tidak mewajibkan untuk membeli seragam atau menunjuk toko atau sumber yang bisa mengadakan seragam. Tapi sekolah menyerahkan kepada pihak orang tua, silakan untuk membeli seragam sesuai dengan keadaan dan kemampuan dari orang tua.
1: Baik, terakhir apa yang menjadi harapannya kepada siswa maupun orang tua siswa terkait dengan penerimaan siswa baru ini, sehingga mungkin bisa mempersiapkan diri dan bisa lebih fokus terhadap pendidikan anak-anak? Silakan.
0: Untuk para orang tua, harapan kami diusahakan anak-anak untuk tetap bersekolah walaupun keadaannya, dalam keadaan apapun itu tetap anak-anak harus bersekolah, karena kewajiban dari orang tua untuk menyekolahkan anak, dan anak-anak itu mempunyai hak untuk mendapat pendidikan yang setara. Kemudian pihak sekolah juga mengharapkan agar orang tua benar-benar dapat bekerja sama dengan pihak sekolah dalam rangkaian kegiatan-kegiatan yang berada di lingkungan sekolah.
1: Baik, terima kasih Bu Fatma Malik, Kepala Sekolah SDN 13, sudah bersama kami di kesempatan kali ini.
0: Ya, terima kasih banyak Pak.
2: Baik, pendengar, kita sudah mendengarkan wawancara bersama tentunya dengan Kepala SDN 13 Toli-Toli Ibu Fatma Maliki, dan juga setiap kebijakan yang diambil

0: Tentunya dinas pendidikan ya, ini bisa berdampak baik bagi anak-anak kita, khususnya pada penerimaan peserta didik baru PPDB. Dan bagi Anda yang ingin memberikan saran dan juga opini Anda terkait dengan bagaimana menghindari pungli pada penerimaan peserta didik baru, Anda boleh bergabung bersama kami di line interaktif 0853-4383-1230 atau juga di 0821-9483-0965.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Kok Uma? Pagi-pagi kesana cuma melamun. Sana itu orang itu sudah berantri kesana tugas. Kalau tidak mau berantri sebentar ini kok Uma tidak dapat jatah makan. Saya kasih biar saja kok Uma kelaparan.
3: Ini juga kok Ina, bikin kaget saja. Saya ini lagi merenungi nasib ini, Kiang.
2: Apa kesiang yang kok Uma pikirkan ini? Jangan terlalu banyak merenung. Tidak usah pikir yang bukan urusanmu. Bikin pusing kepala saja itu, Kiang.
3: Saya ini lagi merenung berbagai hal yang terjadi tengah masyarakat. Bikin pusing.
2: Oh, begitu. Mari sudah. Orang pergi bahas sudah di warung ambal.
4: Realita kehidupan sehari-hari dikemas dalam obrolan santai. Ikuti acara Warung Ambal di Pro 1 RRI Toli-Toli mulai pukul 6.30 waktu Indonesia Tengah setiap hari Senin sampai hari Sabtu.
0: Baik, pendengar, pukul 8.42 waktu Indonesia Tengah. Jika ada penerimaan peserta didik baru, hal yang sering kali menjadi pikiran orang tua adalah menetapkan toko untuk membeli pakaian seragam anak-anak kita. Nah, di sini mungkin harga yang berbeda ya, ada perbedaan yang cukup tinggi. Kemudian juga masyarakat merasa begitu berat, apalagi mungkin jika anak-anak yang bersekolah itu yang masih dalam tanggungan cukup mungkin ada beberapa ya, jadi lebih dari satu. Nah, ini mungkin terasa begitu berat bagi masyarakat kita. Nah, untuk menghindari hal tersebut, sebenarnya seperti apa saran ataupun juga opini dari masyarakat kita terkait dengan penerimaan peserta didik baru agar bisa terbebas dari yang namanya pungli? Silakan Anda boleh bergabung bersama kami pendengar di interaktif kami untuk pagi hari ini sambil menikmati suasana pagi yang penuh semangat. Tentunya Anda boleh memberikan saran dan juga opini Anda di pagi hari ini. Di tengah kesibukan, kemudian juga aktivitas jelang Hari Raya Kurban, ini suasana yang begitu padat pasti ya di pasar-pasar tradisional, sehingga kami juga senantiasa menghimbau kepada masyarakat untuk bisa memarkirkan kendaraannya di tempat yang sudah disediakan. Kemudian juga mematuhi aturan-aturan yang sudah ditetapkan, tidak perlu kebut-kebutan ya, terburu-buru, tetap jaga keselamatan karena di rumah ada begitu banyak keluarga dan juga orang-orang yang Anda cintai menanti Anda tiba dengan selamat. Selamat menikmati pagi Anda, pergar. Anda yang akan juga berkurban, alhamdulillah jika diberikan rezeki ya, bisa berkurban di tahun ini dan juga bisa berbagi kepada orang-orang yang berhak mendapatkan bantuan. Sekarang sudah pukul 8.44 waktu Indonesia Tengah. Seperti apa sebenarnya langkah yang harus kita lakukan untuk mencegah terjadinya pungli penerimaan peserta didik baru PPDB? Ini yang menjadi beban biasanya masyarakat kita, terutama orang-orang di kalangan ekonomi menengah ke bawah yang menjadi berat ketika mungkin harga yang begitu berat ya, harga pakaian sekolah dan yang ditanggung lebih dari satu anak ini pasti sangat-sangat berat, khususnya bagi masyarakat kita yang ekonominya menengah ke bawah. Ini harus menjadi perhatian, harus ada pengawasan juga yang dilakukan sehingga masyarakat kita tidak terbebani dengan penerimaan siswa baru, sehingga anak-anak kita bisa memperoleh pendidikan yang layak, kemudian juga bisa mengikuti jenjang pendidikan selama 12 tahun dan bisa mewujudkan Indonesia cerdas.
5: Pro 1 RRI Toli-Toli.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Toli-Toli dan sekitarnya untuk selalu setia mendengarkan siaran RRI Toli-Toli. Ikuti juga program Halo RRI, ruang interaktif untuk kita semua menyampaikan aspirasi, berbagi informasi, serta bersama-sama membangun daerah yang kita cintai ini. Mari jadikan RRI Toli-Toli sebagai sahabat setia masyarakat dan mitra pembangunan daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, pendengar masih di suasana pagi hari ini, kami temani Anda semua di 102 FM dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Penerimaan peserta didik baru ini bagaimana upaya dan juga saran serta opini agar tentunya penerimaan peserta didik baru ini terhindar dari yang namanya pungli. Kita coba menyapa ada penelpon. Assalamualaikum, selamat pagi. Dengan siapa di mana?
1: Ya, halo.
0: Halo, dengan siapa di mana ini, Pak?
1: Ya, dengan Ambo Gau.
0: Ambo Gau di mana?
1: Di Suwele.
0: Iya, silakan Pak Ambo, bagaimana ini opininya, saran dan juga masukannya. Silakan.
1: Ya, saya kira ini sangat betul bahwa para anak sekolah ini harus berbelanja sendiri. Kenapa? Itu sangat baik karena sudah menghindarkan pikiran-pikiran negatif ke sekolah atau kepada kepala sekolah. Karena selama ini ya tentunya kepala sekolah ini selalu ada yang berpikiran negatif bahwa kepala sekolah punya ini permainan lah, punya apa, padahal mungkin tidak. Nah, sekiranya ini yang paling terbaik ini, pemerintah menyurati kepala sekolah, ketua panitia penerimaan, memberikan petunjuk bahwa itu jangan dilakukan seperti itu karena publik.
0: Halo? Halo? Ya, sepertinya mungkin komunikasi kita terganggu ya untuk pagi hari ini. Tapi terima kasih untuk Pak Ambo Gau sudah berupaya juga bergabung bersama kita di pagi hari ini. Kami tunggu kembali call-nya supaya pemaparannya bisa lebih spesifik dan juga kita bisa dengarkan bersama. Baik, pendengar, sudah pukul 8 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah. Sambil menikmati suasana pagi Anda, kami masih ingin mendengarkan seperti apa opini Anda, kemudian juga saran serta masukan Anda agar tentunya penerimaan peserta didik baru PPDB ini nanti tidak ada yang namanya pungli. Jadi semuanya bisa bebas dari yang namanya pungli, tidak ada ketetapan dari pihak sekolah menentukan di toko tertentu untuk bisa membeli seragam sekolah, tapi masyarakat diberikan kebebasan ya, sehingga masyarakat pun tidak terbebani. Seperti itu yang menjadi di harapan masyarakat. Dan tadi sudah kita dengarkan juga wawancara bersama dengan Kepala Sekolah SDN 13 Toli-Toli. Dan seperti apa sebenarnya tanggapan dari pendengar kita terkait dengan bagaimana upaya untuk menghindari pungli? Kita kembali penyapa, ada penelpon. Halo, Assalamualaikum.
1: Ya, moga kembali.
0: Iya, silakan Pak Ambo dilengkapi.
1: Ini bagusnya ini kalau tidak ada, bukan cuma satu toko yang ditunjuk, akhirnya perputaran ekonomi di Kabupaten Toli-Toli sangat baik. Karena banyak ini penjual-penjual di pasar mengeluh. Karena tidak adanya anak-anak membelanja pakaian sekolah. Kasihan pakaian yang dia siapkan untuk dia jual tidak laku. Nah, tapi dengan adanya begini, mungkin sekarang ekonomi bagus. Saya kira hanya itu barangkali ada di balapan saya.
0: Iya, baik. Terima kasih banyak Pak Ambo Gau yang sudah bergabung bersama kita. Pak Ambo Gau menyampaikan bahwa tentunya di hari ini juga sudah bisa nanti ditekankan agar kebijakan-kebijakan yang diambil ini benar-benar bisa berpihak kepada masyarakat dan bukan hanya terfokus pada satu toko, tapi juga memberikan kesempatan kepada toko-toko lainnya agar perputaran ekonomi bisa semakin lebih baik lagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Saudara pendengar masih terus bersama kami di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Untuk pagi hari ini kami akan mengajak Anda mendengarkan dialog Toli-Toli Menyapa mengangkat topik antisipasi pungli pada penerimaan peserta didik baru, dan Anda akan ditemani oleh presenter Anda, Datra Hasan.
4: Saatnya Anda ikuti dialog lintas pagi Pro 1 RRI Toli-Toli.
2: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI di RRI Net dimanapun Anda berada. Senang rasanya Radio Republik Indonesia, Toli-Toli Bol dan Parigi Motong menyapa Anda di program Toli-Toli Menyapa edisi hari ini, Selasa 26 Mei 2026. Seperti biasa, kurang lebih 50 menit ke depan saya Datra Hasan akan memandu program Toli-Toli Menyapa edisi hari ini, tentunya bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio maupun melalui via Zoom di pagi hari ini. Ya, di pagi hari ini kita mengangkat topik mengenai antisipasi pungli pada penerimaan peserta didik baru, tentunya bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Ya, saya perkenalkan narasumber kita di pagi hari ini, sudah hadir di studio anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Toli-Toli, Bapak Rahmat Ali. Kami coba sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
5: Bagaimana kabarnya hari ini, Pak?
6: Baik, alhamdulillah, baik-baik.
5: Ya. Kemudian narasumber kita di melalui via Zoom di pagi hari ini, kita sudah terhubung dengan Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Toli-Toli, Bapak Takdir, melalui via Zoom. Kami coba sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Takdir.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
5: Wah, ya. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Takdir?
7: Alhamdulillah, sehat walafiat.
5: Baik, ya, kemudian narasumber kita yang ketiga selanjutnya di melalui via Zoom di pagi hari ini dari Kasubsi 2 Intelijen Kejari Toli-Toli, kami coba sapa Ibu Dwi Resti Prabandari. Ya, halo Bu
8: Resti. Halo, selamat pagi Bapak.
5: Bagaimana kabarnya hari ini?
8: Sehat Bapak.
5: Baik. Okay. Pendengar dimanapun Anda berada, Anda juga bisa bergabung bersama kami melalui interaktif kami di 0853438312330 atau di 0821948309965. Tentunya Anda bisa bergabung bersama kami untuk memberikan saran, pertanyaan maupun komentar terkait dengan topik kita di pagi hari ini mengenai antisipasi pungli pada penerimaan peserta didik baru. Tentunya kita ketahui bersama bahwa saat ini sudah memasuki tahun ajaran baru. Kemudian adanya tentunya penerimaan siswa baru di sekolah, baik itu jenjang pendidikan dasar, menengah maupun tentunya di sekolah-sekolah. Nah, di pagi hari ini kita akan mencoba membahas dan tentunya dengan sejumlah narasumber, Anda bisa, pendengar Anda bisa bergabung juga bersama kami di pagi hari ini. Ya, saya pertama ke Pak Takdir, Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tolitoli. Pak Takdir.
7: Iya, Pak.
5: Ya, tentunya kita ketahui bersama saat ini penerimaan peserta didik atau siswa baru di semua jenjang, tentunya di jenjang pendidikan dasar. Nah, ini dari Dinas Pendidikan sendiri seperti apa himbauan atau bagaimana langkah-langkah yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan agar proses penerimaan siswa baru ini di setiap sekolah ini dapat berjalan? Apakah sudah mungkin ada semacam himbauan dan peraturan agar kegiatan aktivitas penerimaan siswa baru ini bebas dari pungli? Silakan Pak Takdir.
7: Terima kasih. Jauh sebelumnya terkait SPMB, sistem penerimaan siswa baru, kami sudah lakukan sosialisasi semua ke tingkat satpen semua. Jadi kalau untuk pungli, insya Allah ini bisa kita cegah dari sekarang. Karena juknis ke satpen itu sudah terbagi. Saya kira seperti itu.
5: Ya. Baik. Saya ke Pak Rahmat Ali. Tentunya kita ketahui bersama bahwa seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Takdir, tentunya juknis sudah dilaksanakan. Nah, ini kan tentunya masyarakat atau orang tua dalam menyekolahkan anaknya ini, mereka ingin bagaimana terbebas dari mungkin biaya-biaya. Nah, sejauh ini bagaimana pandangan DPRD terkait dengan mungkin bagaimana masyarakat, juga keluhannya masyarakat kepada DPRD, apakah saat ini juga banyak aspirasi yang ditampung oleh DPRD? Silakan Pak Rahmat.
6: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama memang ini isu sentra dan selalu terulang setiap tahun ketika masuk penerimaan mahasiswa siswa baru. Dan ini tentu kami sudah melihat juga surat edaran dan juknis bahwa memang sudah diknas pendidikan nasional, pendidikan menengah dan dasar dan menengah sudah menyampaikan surat edaran bahwa tidak lagi pungli di sekolah-sekolah. Tetapi tidak bisa dipungkiri namanya manusia, boleh jadi karena sudah pernah terjadi, sudah selama ini selalu terjadi pungli, sehingga mungkin masih ada kemungkinan. Lalu karena kita antisipasi, DPR sendiri sudah sering sekali rapat kerja dengan pendidikan dasar dan menengah untuk antisipasi tentang pungli. Bahkan pasca penerimaan juga selalu terjadi. Dan tahun lalu beberapa kali kita melakukan RDP terkait dengan baju seragam yang kadang-kadang ada nota-nota disampaikan kepada toko. Nah, oleh karena itu mungkin juga kami saran kita, orang-orang tua kita jauh sebelum memasuki masa penerimaan mahasiswa baru sudah ada persiapan. Dan ini kita minta mungkin komite sekolah untuk berperan untuk memfasilitasi tentang pengadaan-pengadaan baju itu. Karena kita juga tidak bisa pungkiri, menutup mata, bahwa memang di Tolitoli toko-toko yang tersedia untuk menjual baju seragam itu kan sangat terbatas. Cuma ada satu toko yang agak sedikit besar yang bisa meladeni semua sekolah seragam-seragam di situ. Nah, yang kita antisipasi adalah memang bagaimana komite sekolah ini berperan supaya guru-guru terus berperan, tidak usah lagi ada nota. Tahun lalu juga kita sudah begitu berapa kali hearing, tetap juga ada nota dari sekolah. Nah, itu yang kita akhirnya kami turun di toko-toko, ternyata memang harganya ya bersaing lah, tidak juga terlalu tinggi. Nah, begitulah konsekuensi kalau kita masuk anak sekolah, pastilah membutuhkan baju dan sebagainya. Nah, itu baju uniform, seragam, tidak boleh juga pikir baju sendiri. Nah, oleh karena itu, apalagi sekarang sudah bebas kepada orang tua, dimanapun bisa membeli baju-baju kakaknya, temannya bisa dia pakai untuk masuk di sekolah.
5: Baik, kita tahan dulu Pak Rahmat Ali. Ya, di pagi hari ini kita juga sudah terhubung dengan Kepala Bidang SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Abdul Rahim. Kami coba sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Rahim.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.
5: Baik, Pak Rahim, tentunya kita bahas topik di pagi hari ini, antisipasi pungli pada penerimaan peserta didik baru, tentunya di jenjang SMA. Tentunya ada penekanan maupun himbauan-himbauan kepada seluruh sekolah agar penerimaan peserta didik baru ini terbebas dari pungli, sehingga orang tua atau masyarakat ini tidak terbebankan dengan biaya-biaya lain. Silakan Pak Abdul Rahim.
9: Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terkait dengan pencegahan pungli ini, Untuk di satuan pendidikan tentunya kami mengacu kepada Permendikdasmin nomor 3 tahun 2025 tentang petunjuk teknis pelaksanaan SPMB. Dan di situ juga sudah termuat bahwa kegiatan-kegiatan pungli ini tidak diperkenankan lagi. Dan ini sudah kami sampaikan kepada satuan pendidikan. Selanjutnya kami memberikan juga surat edaran kepada satuan pendidikan sebagai penegasan bahwa memang betul-betul dalam pelaksanaan SPMB ini tidak boleh lagi ada pungutan-pungutan. Nah, di kami, di satuan menengah yang menjadi kewenangan kami, kami juga telah membuat SPMB secara online. Nah, hal ini dengan maksud adalah bagaimana pelaksanaan SPMB ini bebas dari, salah satunya adalah bebas dari pelaksanaan pungli. Karena semua proses pendaftaran sampai dengan pengumumannya ini kami laksanakan melalui sistem online. Jadi saya rasa hal ini kami lakukan untuk bagaimana meminimalisir terjadinya hal-hal yang seperti Bapak sampaikan tadi. Saya kira begitu, Pak.
5: Baik, baik. Ya, saya ke Ibu Resti, Kasubsi 2 Intelijen Kejari Tuli-Tuli. Ibu Resti. Ya, bersama masih bersama baik, kami, Pak. Ibu Resti. Ya, tentunya kita ketahui bersama saat ini, Bu Resi, dari kejaksaan sendiri bagaimana upaya yang dilakukan juga agar saat ini terjadi penerimaan siswa baru ini agar terbebas juga dari mungkin pungli, sehingga mungkin jangan sampai ada yang bermasalah dengan permasalahan hukum. Sejauh ini bagaimana edukasi dan partisipasi dari kejaksaan sendiri dalam mengawasi terkait dengan kegiatan penerimaan peserta didik baru ini? Silakan, Bu Resti.
8: Baik, Pak. Untuk selama ini, Pak, sebelumnya kan mengenai kita mau waspadai pungli sebelum di tahun-tahun sebelumnya, Pak. Terakhir itu tahun 2025, saya ingat itu pernah dibentuk Satgas Cyber Pungli. Jadi di situ tuh intinya dari forum pemerintah daerah, mungkin dari pihak sekolah, dari dinas pendidikan, dengan kejaksaan dan aparat penegak hukum itu membentuk namanya Cyber Pungli. Tapi ternyata pembentukan Satgas tersebut di era presiden yang baru sekarang ini sudah dicabut. Jadi sebenarnya karena, namun dengan dicabutnya Satgas Pungli itu, menurut saya tidak memutuskan peran kejaksaan untuk tetap melakukan pemantauan, pengawasan, atau edukasi, sosialisasi. Nah, dalam hal ini, dalam bentuk apa? Sejauh ini, Pak, kita melakukan sosialisasinya hanya sekedar kita ada yang namanya kegiatan jaksa masuk sekolah. Nah, jadi di dalam kegiatan jaksa masuk sekolah tersebut, kita selipkanlah bahwa dalam penerimaan siswa baru, ini loh ancaman pidananya ketika Bapak Ibu sekalian menyalahgunakan kewenangannya untuk menerima manfaat dari adanya penerimaan siswa baru. Nah, mungkin sejauh ini begitu peran kejaksaan, Bapak.
5: Ya, tentunya mungkin Bu Resi, mungkin bisa disampaikan saat ini, mungkin terkait dengan mungkin dugaan pidana, mungkin bisa disampaikan kepada publik seperti apa sebenarnya ancaman kepada mungkin apabila ada kejadian pungli di sekolah, dan bagaimana sih sebenarnya prosedur dan penyelesaian, apakah memang langsung diproses secara hukum atau ada proses-proses yang memang bisa mungkin bisa adanya kerjasama dan mungkin jalan damai begitu, Bu Resi.
8: Oh, baik, sebenarnya prosedur untuk penyelesaian apabila terjadi pungli ada dua institusi yang mempunyai kewenangan untuk yang berkaitan dengan ini. Pungli ini arahnya berarti seperti gratifikasi yang arahnya ke Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, di mana yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penindakan terhadap perkara korupsi itu ada penyidik dari kepolisian dan juga ada penyidik dari kejaksaan atau mungkin penyidik PPNS. Nah, dari situ tergantung ini pintu masuknya, biasanya ini kita bergerak apabila ada laporan, ada informasi. Nah, ada informasi, ada laporan, kita menindaklanjuti. Kalau misal informasinya datang dari kepolisian lebih dahulu, berarti peran yang melakukan penyidikan nanti polisi, sebagai penyidiknya polisi yang menindak laporan masyarakat tersebut. Peran jaksa apa? yakni melakukan penelitian atas penyidikan polisi, dan kemudian kita apabila sudah lengkap P21 kita yang menyidangkan. Baik. Tapi apabila pintu masuknya masyarakat menghubungi nih, ada laporan masuk bahwa ada terjadi tindak pidana pungutan liar, maka peran kejaksaan juga bisa menindaklanjuti dengan arahnya sebagai penyidikan tindak pidana korupsi seperti gratifikasi atau suap, atau di Undang-Undang KUHP baru juga telah diatur mengenai di kalau di KUHP baru Bapak tidak disebutkan tindak pidana pungli. Nah, arahnya itu tindak pidana korupsi, barang siapa yang memperkaya diri sendiri, menyalahgunakan kewenangan, jabatan. Nah, itu ada ancaman pidananya. Di sini ada maksimal 20 tahun penjara. Semua tergantung dari tingkat berat ringannya. Berat ringannya perbuatan yang dilakukan. Terima kasih, Pak.
5: Baik. Baik, kita tahan dulu Ibu Resti. Saya kembali ke Pak Takdir. Pak Takdir. Ya, masih bersama kami Pak Takdir.
7: Ya, masih Pak.
5: Ya, tentunya seperti yang disampaikan tadi ada beberapa narasumber, tentunya juga ada bagaimana dari kejaksaan juga memberikan sosialisasi kepada pihak sekolah. Nah, dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tolitoli sendiri, ini dalam saat ini proses penerimaan siswa baru ini, apa yang menjadi penekanan juga kepada seluruh para kepala sekolah maupun para guru, agar tindakan-tindakan di luar dari mungkin kesepakatan para orang tua, ini bagaimana langkah yang dilakukan agar Dinas Pendidikan ini bisa memantau seluruh proses penerimaan siswa baru di sekolah-sekolah ini. Silakan Pak Takdir.
7: Ya, baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Sesuai Permendiknas Men nomor 3, itu kan semua sudah diatur terkait SPMB ini. Nah, namun dari kami, Dinas Pendidikan Kabupaten Tolitoli, bersama seluruh satuan pendidikan diharapkan memperkuat pengawasan, membuka informasi secara transparan terkait kuota, jadwal, syarat pendaftaran, serta memastikan tiada biaya di luar ketentuan resmi.
5: Baik.
7: Nah, tentu ini bukan cuma tugas pemerintah, dalam hal ini Dinas Pendidikan. Saya berharap juga ke masyarakat luas, mari kita saling mengawasi, karena pendidikan ini bukan cuma tugas pemerintah, termasuk tugas kita semua. Saya kira itu, Pak.
5: Baik. Baik, saya ke Pak Rahmat Ali. Tentunya seperti yang disampaikan Pak Rahmat Ali, tentunya ada kesepakatan bagaimana membangun kerjasama dengan orang tua juga, khususnya dalam dunia pendidikan, supaya ada semacam kekompakan dan kesepakatan. Nah, seperti apa cara yang dilakukan oleh DPRD agar masyarakat ini tidak mungkin bisa menyelesaikan permasalahan itu di internal sekolah, tidak langsung mungkin ke DPR dan mungkin kepada masyarakat atau wartawan maupun LSM, sehingga ini terjadi polemik di tengah masyarakat. Silakan Pak.
6: Memang diperlukan kolaborasi antara semua pihak, termasuk kejaksaan, karena kita ini isu ini kan selalu hadir di tengah-tengah masyarakat. Tapi dengan era teknologi dan digitalisasi sekarang sudah sangat sulit untuk bisa pungli-pungli pada awal. Yang mungkin bisa terjadi itu sudah paskanya, misalnya pada saat penerimaan, kemudian mewajibkan kepada siswa untuk seragam, mengambil tempat tertentu. Cuma itu yang bisa terjadi. Namun karena itu memang karena ini isu, maka mungkin perlu ada pertemuan awal. Tidak cukup dengan surat edaran. Kalau perlu ada pertemuan secara fisik, supaya guru-guru itu bisa memahami sungguh-sungguh tugas mereka, sehingga tidak terjadi hal-hal keringkan. Dan saya selalu menekankan bahwa komite sangat berperan sebetulnya untuk bisa mencegah hal-hal seperti ini. Dan komite bisa berusaha, berupaya bagi anak-anak yang tidak mampu, mungkin dengan usaha-usahanya bagaimana bisa mendapatkan baju-baju seragam itu. Banyak cara dilakukan. Bagi yang tidak mampu tentu bisa subsidi yang mampu, atau mungkin banyaklah upaya yang bisa dilakukan komite. Sekarang memang komite sekarang tidak terlalu berperan, saya lihat di sekolah. Akhirnya sekolah langsung yang mengambil alih semua hal-hal yang seharusnya ditangani oleh komite. Dan oleh karena itu harapan saya mungkin pendidikan, Dinas Pendidikan bagaimana menyampaikan bahwa ini komite kembali dibangkitkan. Karena ada hal-hal yang sangat penting mungkin untuk ditangani oleh komite, tapi karena komunikasinya mungkin tidak terlalu lancar dengan sekolah, akhirnya dia bisa terpenuhi. Termasuk baju. Kalau komite bisa berperan, dia mencegah adanya pungli-pungli, itu bisa sebetulnya. Memang sebagai manusia kadang-kadang kan selalu mencari tambahan-tambahan ya. Tapi sepanjang kita ada kesadaran semua, termasuk kejaksaan mungkin bisa hadir bersama-sama memberikan penyuluhan, sosialisasi kepada masyarakat, diundang komite sekolah, kemudian guru-guru, kepala-kepala sekolah ya, kalau guru kan tidak terlalu, mungkin tidak berumah langsung, tetapi mengambil kebijakan kepala sekolah, dia diberikan tugas tambahan oleh negara. Nah, oleh karena itu memang harapan kita, Diknas juga ini harus antisipasinya itu lebih awal sebetulnya, ada pertemuan kerjasama dengan semua pihak, sehingga betul-betul tidak terjadi pungli-pungli lagi. Tapi menurut hemat saya saat ini sangat mengurang, sangat berkurang tanah yang pungli-pungli. Hanya terjadi di pakaian seragam itu, Pak. Iya.
5: Baik, baik. Baik, saya kembali ke Pak Abdurrahim. Pak Abdurrahim.
9: Siapa?
5: Iya. Tentunya kita ketahui bersama dalam penerimaan siswa baru ini juga yang paling sering dipermasalahkan adalah terkait dengan seragam sekolah. Nah, tentunya ini apa yang menjadi penekanan juga kepada para kepala sekolah maupun guru dan orang tua, agar mungkin seragam sekolah ini memang artinya menjadi tanggung jawab dari orang tua. Silakan Pak Rahim.
9: Iya, terima kasih Pak. Saya kira kalau untuk di negeri, kami menyediakan seragam khusus untuk masyarakat-masyarakat yang secara ekonomi masih kurang mampu. Nah, adapun yang kalau mampu, saya rasa Pak perlu penyiapannya dilakukan oleh masing-masing orang tua Pak. Ya. Jadi kalau dalam hal, karena topik kita hari ini adalah sistem penerimaan murid baru, saya pikir setelah pelaksanaan SPMB baru kita membahas terkait dengan seragam sekolah. Saya kira begitu, Pak.
5: Baik, baik, baik. Baik, pendengar dan pemirsa RRI Net di manapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli dengan topik antisipasi pungli pada penerimaan peserta didik baru. Tentunya pendengar, Anda juga bisa bergabung bersama kami di interaktif kami 0853-438-31230 atau di 0821-9483-0965. Anda bisa memberikan saran, pertanyaan maupun komentar terkait dengan topik kita di pagi hari ini, antisipasi pungli pada penerimaan peserta didik baru. Namun sebelum kita lanjut, kita ikuti sejumlah pesan-pesan berikut ini.

0: Hei, kamu anak sekolah. Jam pelajaran kok ada di taman. Bikin apa kamu?
1: Ih, cuma mau suka duduk-duduk saja, Om. Nongkrong dengan teman-teman. Biasa, Om, nongki.
0: Tapi ini kan jam sekolah.
1: Tidak apa-apa, Om. Cuma sekali-sekali juga turang di sini.
0: Disiplin jujur harus dimulai dari bangku sekolah. Kamu itu calon-calon generasi penerus negeri ini. Ayo, pergi sekolah.
1: Oke, Om. Oke, Om. Jangan marah-marah, Om. Kalau begitu, turang ke sekolah dulu, Om. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Tingkatkan disiplin, kejujuran sejak dini untuk kebaikan bangsa dan negara.

Saya Ervin Rahmawati, guru SLB Putra Bangsa Kabupaten Madiun. Mimpi yang dulu aku impikan sedikit demi sedikit menjadi kenyataan. Menjadi seorang guru, memberikan ilmu dan mencerdaskan anak negeri ini. Dan sekarang aku di sini. Tak mudah menjadi guru bagi anak-anak spesial ini. Tidak mudah untuk menjalankan ini semua. Kadang capek. Tapi satu hal yang aku tahu, bahwa mereka adalah mutiara walau tak selalu nampak.

0: Mereka berhak atas segalanya. Kehidupan yang bahagia, lingkungan yang mendukungnya, serta pendidikan. Dan aku sebagai guru siap untuk mengandalkan mereka. Semua tidak akan tahu apa yang akan terjadi di hari ini dan esok hari. Melangkahlah, dan semua akan terjawab nanti.
1: Pendidikan terbaik adalah guru.
2: Ya, yang ini apa namanya?
3: Itu Candi Borobudur, adanya di Jawa Tengah.
2: Oh, kalau yang ini apa ya?
3: Kalau itu tembok Cina, adanya di Cina.
2: Panjang ya ya? Terus kalau yang ini apa ya?
3: Mana? Oh, yang itu Candi Prambanan.
2: Beda ya ya dengan yang tadi?
4: Saat anak Anda mulai aktif bertanya, dampingi mereka. Berikan jawaban yang sebenarnya. Bekali pengetahuan anak sedini mungkin untuk menciptakan generasi yang cerdas di masa depan.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih?
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
9: Baik, pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, kembali kita melanjutkan program Toli-Toli Menyapa edisi hari ini, Selasa 26 Mei 2026, dengan topik antisipasi pungli pada penerbangan.

0: hanya menyarankan saja begini. Kalau mau sekolah kita itu maju,
1: ya,
0: berkompetensi, maka ada beberapa pilar yang harus kita penuhi. Yang pertama, kolaborasi antara wali murid, guru, dan komite tadi dibilang itu.
1: Ya.
0: Nah, kalau ini kerjasama untuk meningkatkan bidang pendidikan, saya rasa di satu sekolah itu proses kemajuannya itu luar biasa.
1: Ya.
0: Nah, kenapa saya mengatakan yang seperti itu? Kalau tadi dikatakan itu komite kurang difungsikan. Ya. Nah, mungkin komite itu tidak bisa bergerak karena memang seperti itu. Tidak ya, ada saling percaya antara sekolah dan komite sekolah sendiri itu.
1: Ya.
0: Jadi saling apa saya inginkan itu ada komite sekolah dengan pihak sekolah itu saling percaya diri sendiri, saling memfungsikan kalau memang seperti itu untuk baiknya sekolah kita. Yang kedua, antara guru ini saling mengetahui apa yang apa kerjanya di sekolah itu.
1: Yeah.
0: Nah, ini secara anu ya, secara kata harian mungkin begini. Dia harus mengerti kalau sekolah kita mau maju, maka manajemen dan administrasi sekolah itu saling diperhatikan.
1: Iya.
0: Nah, seperti kita ini hanya saling menuntut mana haknya, mana kewajiban. Akibatnya saling itu sangat bertentangan dengan adanya. Makanya saya sangat menyarankan
1: iya,
0: untuk kalau sekolah kita lebih maju itu harus antara tiga pilar itu diperbaiki antara wali murid, guru pihak sekolah, dan komite sekolah itu saling percaya dan saling memfungsikan. Barangkali ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik. Terima kasih Pak Rusli yang sudah bergabung bersama kami di kesempatan kali ini. Ya. Ya, ada penelpon kembali. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, dengan Ibu siapa di mana?
2: Dengan Ibu Mira Berhimpun di Tuele.
1: Oh, Ibu Mira Berhimpun di Tuele, silakan.
2: Ya. Kalau saya itu mengenai anak sekolah murid baru
1: ya,
2: yang terjadi di tahun 2025. Itu di keluarga kami. Anak sekolah ini baru masuk kelas 1 SD.
1: Ya.
2: Jadi mengenai pakaian seragam olahraga.
1: Ya.
2: Kalau mengenai pakaian-pakaian lain kan bisa beli di pasar, di penjual-penjual kan, kayak celana atau baju putih kan banyak dijual. Nah, ini yang masalah kemarin ini di 2025 itu anak itu baru masuk SD, yaitu mengenai pakaian olahraga seragam. Jadi itu minggu pertama, minggu kedua masih bisa ikut olahraga karena ada kebaikan dari guru-guru, jadi bisa pakai kaos biasa. Nah, terus masih ya 1-2 minggu. Minggu ketiga tidak boleh ikut olahraga karena tidak ada seragamnya. Kemarin waktu dia baru masuk dari guru-guru ada nota. Itu ambil di toko dengan harga kalau tidak salah 250.000, kalau tidak salah itu satu pasang itu baju lengan pendek sama celana panjang. Terus orang tua dari anak ini uangnya kan belum cukup, jadi anak ini kalau hari olahraga tidak sekolah di SD ini. Berapa minggu kemudian sudah cukup uangnya, baru diambil nota itu, baru dibawa ke toko. Jadi kalau boleh, saran saya mengenai pakaian olahraga ini, kalau memang masih seperti tahun-tahun kemarin, coba dirubah caranya. Barangkali kepala sekolah atau guru sama guru-guru di sekolah atau komite di sekolah yang mengadakan pakaian olahraga itu, apa bagi orang atau anak yang tidak mampu, mungkin barangkali dicicil bayar dua kali sesuai dengan kemampuan orang tua. Maka
1: baik,
2: orang tua dengan guru harus ada kerjasama.
1: Sudah ada apakah pernah apakah sudah pernah mungkin komunikasi dan mungkin dirapatkan Bu di dalam ya, pendidikannya itu? Apakah sudah pernah dirapatkan?
2: Kemungkinan, ya, barangkali Pak, karena saya baik, juga bukan orang anu, cuma orang
1: baik
2: di rumah. Jadi ya, oke Pak, itu saja yang bisa
1: baik,
2: saya sampaikan.
1: Baik.
2: Mudah-mudahan ada perubahan bagi orang-orang yang anak-anak yang kurang mampu di sekolah.
1: Ya, baik. Terima kasih Bu Mira Berhimpun atas informasi dan masukannya. Baik. Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli. Ya, saya kembali ke Pak Takdir. Pak Takdir. Ya, masih bersama kami Pak Takdir. Ya. Pak Takdir masih bersama kami.

0: Baik. Saya ke Pak Abdul Rahim. Pak Rahim. Ya, masih bersama kami Pak Rahim.
1: Masih Pak, masih.
0: Ya, ini kan tentunya ada dari dua penelpon tadi, ada dari Pak Rusli kemudian juga dari Ibu Mira berhimpun terkait dengan mungkin keluhan atau permasalahan dia mungkin di internal sekolah. Tentunya mungkin mengenai tadi juga ada Ibu Mira berhimpun terkait dengan mungkin seragam olahraga bagi anak-anak. Ini juga sebenarnya kalau untuk dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten, maksud kami Provinsi Sulawesi Tengah, bagaimana mungkin melihat jika ada kejadian seperti apakah memang perlu adanya mungkin aturan yang memang dibangun bersama dengan antara guru, kepala sekolah, dan orang tua agar mungkin bisa juga mengurangi beban dari orang-orang tua yang khususnya juga bagi yang tidak mampu. Silakan Pak Rahim.
1: Ya, terima kasih Pak atas kesempatan yang kesian kalinya. Kalau kami di provinsi Pak, khususnya di tingkat provinsi, yang menjadi kewenangan kami adalah SMA,
0: ya,
1: sederajat. Jadi terkait dengan seragam sekolah ini, kami melalui program Berani Cerdas Bapak Gubernur, ada namanya bantuan seragam sekolah untuk anak-anak yang tidak mampu.
0: Ya.
1: Jadi ini sudah kami laksanakan beberapa tahun terakhir. Ini kami kolaborasi dengan program pemerintah pusat yang namanya itu PIP. Nah, jadi ketika misalnya ada anak-anak kurang mampu yang tidak tercover dalam program PIP ini, kami cover melalui program Berani Cerdas. Nah, dan guru-gurunya pun kami libatkan dalam pendataan murid-murid yang sekiranya bisa dibantu oleh kedua program ini. Sekedar informasi saja, di tahun 2025 kami membantu di tingkat menengah itu sebanyak 7.280 siswa, ya, ini program PIP dan program Berani Cerdas. Saya kira itu Pak.
0: Ya. Baik. Saya ke Pak Takdir kembali. Pak Takdir, ya, masih bersama kami di pagi hari ini, Pak Takdir.
2: Ya, masih Pak.
0: Ya, tentunya tadi ada penelpon dari Pak Rusli dan Bu Mira berhimpun terkait dengan bagaimana kerjasama yang harus dibangun antara orang tua, kemudian guru dan kepala sekolah terkait dengan bagaimana permasalahan di sekolah. Ini juga tadi juga Ibu Mira mungkin terkendala terkait dengan mungkin pasca setelah anak-anak masuk sekolah terkait dengan seragam olahraga ini. Terkait dengan seragam olahraga mungkin yang perlu menjadi pembicaraan atau kesepakatan dari para orang tua dan guru ini terkait dengan seragam olahraga ini bagaimana? Apakah memang perlu ada himbauan-himbauan juga kepada mungkin kepala sekolah agar terkait dengan seragam olahraga ini juga perlu dibicarakan lebih awal sehingga tidak terjadi permasalahan dan bisa mengcover mungkin masyarakat-masyarakat yang mungkin memiliki kemampuan yang belum maksimal dalam membiayai anak-anaknya dalam utama dalam seragam ini. Silakan Pak Takdir.
2: Ya, terima kasih. Terkait pakaian olahraga, ya. Memang kemarin menjadi perbincangan di beberapa satpen dan orang tua yang datang ke kantor. Saya bilang nanti kita lihat dulu perkembangan seperti apa.
0: Ya.
2: Kalau memang sekolah ada intervensi ke toko-toko, nanti coba kita undang itu satpen bersama dengan pemilik toko.
0: Yeah. Oh.
2: Kemudian untuk mengantisipasi itu, kami juga dari dinas pendidikan, pemerintah daerah melalui dinas pendidikan menyiapkan beasiswa daerah untuk membantu kelangsungan pendidikan ini. Termasuk mungkin orang tua bisa pakai persiapan seragam seperti yang dimaksud. Ya, saya kira seperti itu.
0: Baik, kita tahan dulu Pak Takdir. Saya ke Ibu Resti. Bu Resti.
3: Baik, Pak.
0: Ya, masih bersama kami.
3: Masih Bapak.
0: Ya, tentunya terkait dengan mungkin tanggapan atau keluhan-keluhan masyarakat terkait dengan mungkin manajemen di dalam sekolah. Ini juga apakah memang dalam hal ini kejaksaan turut juga mengawasi dan bagaimana mengkoordinir juga agar masyarakat ini tidak asal mungkin melapor ke kejaksaan sehingga mungkin bisa penyelesaiannya itu bisa lebih mungkin lebih humanis dan lebih damai dalam jika terjadi permasalahan mungkin di internal sekolah. Silakan Bu Resti.
3: Baik Pak, ketika terjadi mungkin ada laporan atau mungkin ada isu atau permasalahan, sebenarnya peran perlu digarisbawahi bahwa kejaksaan ini mempunyai peran melalui penerangan hukum. Kita bisa melakukan sosialisasi kepada pihak-pihak sekolah. Cuma ini karena sifatnya ini, Pak, kita terbatas penerangan hukum hanya untuk dua kegiatan, dan tahun ini sudah terselenggara semua. Jadi mungkin baiknya sifatnya permohonan ya dari pihak-pihak sekolah untuk mungkin untuk menjadi narasumber atau sosialisasi tentang penerimaan siswa baru, sehingga untuk menghindari praktik-praktik pungli. Kemudian peran kejaksaan juga, kita ada bidang intelijen yang kita itu mungkin terkesannya kita mungkin dilihatnya cuma sidang, tapi ketika kita juga mengamati isu-isu yang ada di masyarakat, mungkin melalui patroli cyber kita dapat informasi. Nah, kita biasanya akan diperintahkan untuk melakukan pemantauan lapangan secara tertutup. Nah, itu tuh biasanya sifatnya kita mencari informasi atau wawancara dengan yang sifatnya bukan seperti BAP gitu, Pak. Sekedar wawancara saja, itu melalui peran tersebut. Kemudian di kejaksaan juga punya kanal pengaduan. Jadi bagi siapapun nanti kalau misal masyarakat ada permasalahan mengenai hal mengenai pungli tersebut, ya bisa langsung lapor ke kejaksaan. Itu pun nanti sifatnya, Pak, kita nggak langsung yang memanggil, memeriksa. Nah, kita biasanya turun ke lapangan, sifatnya lebih ke klarifikasi ke pihak-pihak terkait, bagaimana dari pihak sekolah, bagaimana. Dan saya rasa itu sifatnya lebih preventif ya, pencegahan, atau mungkin yang Bapak sampaikan bisa lebih humanis ya gitu, karena takutnya dipandang masalah kayak gini kejaksaan terlihat terlalu represif.
0: Baik.
3: Mungkin dari proses kanal pengaduan, atau kita juga ada di bidang perdata dan tata usaha negara, Bapak, kita punya kewenangan yang namanya pendampingan hukum atau asistensi regulasi, di mana dari pihak ini nih kita berperan sebagai jaksa pengacara negara. Nah, jadi pihak sekolah ini adalah institusi negara atau negara yang sebenarnya kita lindungi. Nah, jadi sebagai objek negara, subjek negara, sebenarnya dari Kemendikbud atau dinas terkait atau pihak sekolah bisa melakukan permohonan mengenai bagaimana sih, Bu, pendapat hukum mengenai regulasi penerimaan mahasiswa baru atau petunjuk teknis. Nah, nanti kita sifatnya, Pak, memberikan pendapat hukum. Pendapat. Nah, pendapat hukum kita kasih analisa yuridisnya seperti apa, saran-saran yang dilakukan oleh pihak sekolah atau pihak dinas itu seperti apa. Nah, nanti kembali ke pihak dinas, apakah memakai pertimbangan kita atau analisis kita, itu sifatnya tidak mengikat. Kita hanya memberikan pendapat hukum saja. Mungkin seperti itu, Bapak, peran kejaksaan.
0: Baik. Kita tahan dulu berarti saya ke Pak Rahmat Ali. Tentunya ini seperti mungkin ada keluhan dari mungkin ini mungkin kejadian ini di mungkin di internal sekolah. Nah, ini tentunya dalam menyikapi terkait dengan masalah tadi Bu Mira berhimpun terkait dengan pakaian olahraga, mungkin juga terjadi di beberapa sekolah. Nah, ini apa yang perlu menjadi kajian atau perhatian serius dari mungkin dari manajemen sekolah, sehingga ini hal-hal yang begini bisa bisa dapat diantisipasi. Silakan Pak Rahmat.
4: Baik, hal seperti ini boleh terjadi. Ini anak-anak wajib sekolah, wajib pendidikan 9 tahun. Jangan hanya karena baju seragam lalu kemudian proses belajar mengajar membatasi anak-anak kita. Tidak boleh, harus ada kebijakan. Kalau memang anak orang tuanya belum mampu untuk mengadakan baju seragam tadi, maka dia ada cara lain, mungkin dengan cara cicil. Itulah peran sekolah. Perannya sekolah untuk bagaimana melindungi anak-anak kita untuk bisa belajar dengan baik.
0: Ada solusi. Hanya,
4: ya, ada solusi. Tidak boleh tidak ada seragam, tidak mengikuti olahraga, itu sangat salah, sangat salah. Dan itu harus ada teguran keras dari dinas yang begitu. Lalu karena itu harapan saya, tidak ada satupun anak kita tidak mengenyam pendidikan, apapun alasannya, bajunya tidak ada, sepanjang masih bisa datang di sekolah, harus diajar. Bahkan kita sekarang, bagaimana anak kita yang putus sekolah, kita cari untuk bisa sekolah. Apalagi yang memang mau sekolah, hanya karena baju tidak seragam, membatasi mereka. Tidak boleh, sangat tidak boleh. Nah, oleh karena itu memang ini perlu peran orang tua juga, bagaimana terbuka berkomunikasi dengan komitenya, bahwa anak saya ada kendala, sehingga komite lah menyampaikan sekolah, dibantulah ini. Jadi baik sekali dikerjasama komite dengan sekolah, kemudian orang tua. Orang tua kan tidak bisa langsung juga ke sekolah, akhirnya berjenjanglah ke yang bisa berhubungan langsung nanti komitenya, karena kadang-kadang masyarakat itu agak sulit untuk ketemu guru, maka komite lah yang fasilitasi untuk itu. Jadi hemat saya sekali lagi saya ulangi, tidak boleh ada anak kita tidak mengenyam pendidikan, tidak mengikuti proses belajar mengajar hanya karena baju seragam. Tidak boleh, dan ini harus diberikan teguran keras oleh dinas. Dan harapan saya Pak Takdir sebagai kepala bidang di sana, sekolah yang terindikasi seperti itu diberi teguran keras supaya jangan terjadi dan terulang, karena ini menjadi sesuatu yang bisa melebar di tengah-tengah masyarakat.
0: Baik. Pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, kita sudah berada di penghujung dialog kita di pagi hari ini. Ya, saya ke Pak Abdul Rahim. Pak Rahim.
1: Ya, Pak.
0: Ya, di sesi akhir dialog kita di pagi hari ini, apa yang menjadi harapannya kepada seluruh masyarakat maupun para guru dan kepala sekolah, sehingga proses penerimaan peserta didik baru saat ini dapat berlangsung lancar tanpa adanya pungutan-pungutan liar yang dapat bisa merugikan orang lain. Silakan Pak, sekaligus closing statement-nya Pak Rahim.
1: Ya, terima kasih. Tentunya yang pertama untuk para guru dan kepala sekolah di satuan pendidikan, kami akan menindak tegas ketika ada terjadi praktik-praktik pungutan-pungutan yang ada di sekolah. Dan ini kami juga minta bantuan dari Bapak Ibu, masyarakat, jika terjadi hal-hal yang terkait dengan pungutan-pungutan, segera dilapor di kami. Kami menyediakan kanal di aplikasi resmi SPMB Online, maupun ada media-media resmi yang sudah kami keluarkan, silahkan dilaporkan di situ. Yang kedua adalah untuk para orang tua dan calon murid, pastikan memahami bahwa terkait dengan jadwal jalur pendaftaran dan serta persyaratan-persyaratan lainnya, karena dalam SPMB ini orang memahami hanya jalur zonasi aja, tapi sebenarnya ada 4 jalur yang harus dipahami oleh orang tua dan calon murid, bahwa ada beberapa jalur, 4 jalur, yaitu pertama domisili yang seperti kita kenal dengan zonasi, yang kedua ada prestasi.
0: Prestasi ya.
1: Ya, prestasi ini tidak melihat domisili, tapi melihat raihan-raihan yang didapatkan oleh calon murid ini semenjak mengenyam di SMP. Seperti ada prestasi akademik, yaitu terkait dengan sains atau prestasi lainnya di tingkat akademik. Kemudian ada non akademik. Nah, ini seperti pengurus intrasekolah, kemudian ada olahraga dan seni. Nah, kemudian ada afirmasi. Jadi kalau afirmasi ini ditujukan untuk siswa-siswa yang kurang mampu atau penyandang disabilitas. Nah, kemudian ada jalur mutasi, perpindahan orang tua. Jadi 4 jalur ini bisa digunakan oleh semua calon murid.
0: Jadi
1: bukan hanya domisili. Dan yang terakhir adalah paling penting, masyarakat tidak perlu khawatir bahwa seluruh pelaksanaan SPMB ini dilaksanakan secara objektif, transparan, dan tanpa pungutan biaya.
0: Baik, Pak.
1: Dari kami, mungkin Pak sedikit Pak ya, karena kebetulan ini di share di publik, bahwa kami juga melalui program Bapak Gubernur, program Berani Cerdas, ini pendaftaran untuk menjadi mahasiswa yang tercover dalam Berani Cerdas masih kami laksanakan. Olehnya itu kami mengimbau kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang tergolong kurang mampu, silakan mendaftarkan di melalui dipantau aja Pak, media online Berani Cerdas.
0: Baik.
1: Di situ ada nomor-nomor yang bisa dihubungi Pak.
0: Saya kira itu, Pak. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Abdul Rahim, Kepala Bidang SMA di Dikbud Sulawesi Tengah yang sudah bergabung melalui via Zoom di pagi hari ini. Ya, saya ke Pak Takdir.
2: Ya.
0: Mungkin bisa disampaikan apa yang menjadi closing statement-nya di pagi hari ini. Silakan Pak Takdir.
2: Ya, terima kasih. Saya hanya menambahkan apa yang disampaikan Pak Kabid SMA Provinsi Sulawesi Tengah. Terkait SPMB ini, mari kita jaga penerimaan murid baru, khususnya di Toli-Toli, agar berjalan jujur, bersih, transparan, dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh anak-anak kita untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Bersama kita wujudkan pendidikan Toli-Toli yang berintegrasi dan berkualitas. Terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Takdir, Kabid Pembinaan Pendidikan Dasar di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Toli yang sudah bergabung bersama kami melalui via Zoom di pagi hari ini. Ya, saya ke Ibu Dwi Resti Pramandari. Bu Resti. Ya, Bu Resti.
5: Baik, Pak.
0: Ya, mungkin silakan closing statement-nya, Bu, di pagi hari ini.
5: Baik, Pak. Mengenai kita kesiapan kita dalam adanya waspada pungli terhadap penerimaan mahasiswa baru, mungkin yang perlu diantisipasi adalah beberapa modus pungli-pungli yang mungkin dikemas dalam bentuk seperti legal seperti itu. Di antaranya seperti biasanya itu ada pungutan sumbangan, sumbangan tapi sifatnya wajib. Nah, kadang tuh bentuk-bentuk punglinya seperti itu. Ada juga bentuk pungli dalam bentuk kewajiban membeli seragam tertentu yang sebelumnya memang belum dirapatkan oleh komite. Kemudian ada juga pungli dalam bentuk mungkin suap ya Pak, karena mungkin sekarang jalur zonasi atau gimana caranya biar dapat kursi di sekolah. Nah, itu beberapa titik rawan pungli. Kemudian ada juga biaya administrasi. Nah, jadi pesan saya apabila terjadi hal tersebut bagi orang tua siswa, jangan ragu untuk melaporkan, karena Bapak Ibu sekalian, ketika Anda melaporkan, sebenarnya identitas kalian itu kita sebagai whistleblower itu dikesampingkan, bukan disampingkan, dirahasiakan.
0: Rahasiakan, ya.
5: Nah, kemudian selanjutnya adalah mengenai modus-modus tersebut. Kami juga kejaksaan membuka pintu bagi mungkin instansi-instansi terkait yang mungkin butuh pendapat hukum mengenai kita seperti apa. Kemudian pesan saya juga sekali lagi, mungkin segala bentuk kebijakan pungutan yang dilakukan oleh sekolah, alangkah baiknya segala sesuatu pungutan itu seperti seragam sekolah, mungkin kewajiban membayar iuran atau apa yang nggak tercover dengan dana BOS, sebaiknya harus diputuskan dalam sekolah agar sifat pungutan dari sekolah ini mempunyai dasar yang sah begitu.
0: Baik, baik.
5: Kemudian mungkin closing statement saya adalah janganlah Bapak Ibu sekalian menjadikan pendidikan sebagai sarana untuk jual beli.
0: Baik.
5: Terima kasih. Mungkin itu saja, Bu.
0: Baik. Terima kasih Ibu Dwi Resti Prabandari, Kasubsi 2 Intelijen Kejari Toli-Toli yang sudah bergabung melalui via Zoom di pagi hari ini. Ya, saya ke Pak Rahmat Ali. Apa yang menjadi harapan dan closing statement-nya di pagi hari ini?
4: Iya, harapan saya di era keterbukaan sekarang dengan orang tua ketika ada indikasi pungutan di sekolah segera dilaporkan baik di DPR maupun di kejaksaan supaya itu bisa ditindak.
0: Ya.
4: Dan yang kedua, harapan saya kembali saya ingatkan kepada sekolah supaya kerjasama dengan komite supaya ada terjalin komunikasi dengan baik sehingga hal-hal yang bisa kita atasi bersama, kita atasi bersama. Yang sekali lagi, tidak boleh ada anak kita tidak mengenyam pendidikan hanya karena keterbatasan. Pemerintah harus ambil bagian di situ, dan sekarang tidak ada alasan untuk kita tidak bantu. Banyak orang ingin membantu anak-anak kita untuk sekolah.
0: Baik.
4: Berarti komunikasi harus dijalin, terbuka supaya kita bisa mengetahui. Insya Allah kalau itu bisa terjadi yang bagus, DPR terbuka sekali untuk mengundang siapa saja untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah di sekolah kita.
0: Baik.
4: Itu
0: baik.
4: Saja barangkali ya.
0: Baik, terima kasih Pak Rahmat Ali, anggota Komisi DPR itu yang sudah bergabung di studio di pagi hari ini. Pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, demikianlah Toli-Toli, program Toli-Toli Menyapa edisi hari ini, Selasa 26 Mei 2026. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber yang sudah bergabung. Ada Pak Abdul Rahim, Kabid SMA, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah yang sudah bergabung melalui via Zoom. Kemudian Ibu Dwi Resti Prabandari, Kasubsi 2 Intelijen Kejari Toli-Toli yang sudah bergabung melalui via Zoom. Pak Takdir, Kabid Pembinaan Pendidikan Dasar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Toli-Toli yang juga melalui via Zoom. Serta Pak Rahmat Ali, anggota Komisi ADPRD Toli-Toli yang sudah bergabung di studio di pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Datra Hasan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
4: Baik, saya kena.
6: Demikian telah Anda ikuti Dialog Interaktif Lintas Pagi di Pro 1 RRI Toli-Toli.
7: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
2: Cicak Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.

0: kau tidak tahu? Ini tengah malam. Apa kau tidak merasa bahwa tetangga kita terganggu dengan musik yang kau putar?
1: Ih, memangnya kenapa kalau tengah malam?
0: Kalau putar lagu di kompleks itu harus pakai aturan. Jangan seenak perut kamu saja. Apakah kamu tidak tahu kalau ada tetangga kita mau istirahat? Ada yang sakit?
1: Ini kan kita punya radio tape sendiri.
0: Semua orang punya radio tape sendiri, tapi mereka putar volume pakai aturan. Cukup untuk didengar sendiri.
2: Mari kita hargai tetangga dengan menjaga ketentraman lingkungan.
3: Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar di manapun Anda berada. Bahagia di pagi hari ini, saya Andi Nur Samsu hadir menemani Anda dalam depart kedua Toli-Toli siang ini. Dan tadi Anda telah ditemani oleh rekan saya Mariani Raup ya, dari pukul 5 hingga pukul 10. Dan kini saya akan menemani Anda hingga pukul 14 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah. Pendengar, di kebersamaan kita, kami hadirkan program musik dan informasi untuk menemani Anda yang saat ini lagi tengah di beraktivitas. Semoga dengan kehadiran lagu-lagu yang kami pilihkan untuk menemani Anda, ini bisa menambah semangat dalam melaksanakan aktivitas Anda.

Sebuah lagu dari Noah dengan Separuh Aku yang kami pilihkan untuk menemani waktu Anda bersantai ya, di kesempatan kali ini atau yang lagi tengah beraktivitas. Ya, semoga lagu yang kami hadirkan ini menjadi lagu yang penuh rasa dan selalu menjadi favorit bagi pendengar. Dan selanjutnya pendengar, kita nikmati ya suasana siang ini dengan penuh semangat dan kita bikin mood ini naik dari salah satu kelompok band yang menamakan dirinya Sheila on Seven dengan lagunya Melompat Lebih Tinggi.

0: begini amat ya rasanya. Aku gak pernah nyangka Kalau dia setega itu. Katanya berjanji bakal selalu bersama. Tapi kenyataannya berbeda.
1: Ayo Wi, ayo buruan, nanti kita telat loh.
2: Eh bentar deh Lan, itu bukan kasih melati. Kok dia kayak lagi sedih gitu? Kita semperin aja yuk.
1: Alah, biarin aja. Itu kan urusan dia. Dia mau sedih, mau senang, kan bukan urusan kita. Udah cepetan. Kalau enggak, aku duluan nih.
2: Loh, kok kamu gitu sih? Itu kan teman kita. Sesama teman, sudah seharusnya kita saling peduli dong. Heran deh sama kamu, enggak ada rasa simpati sama sekali. Coba saja itu terjadi sama kamu. Hayo, gimana?
1: Aduh, Wiwi, mending bantuin bawain barang-barang ini kenapa? Berat banget nih.
2: Enggak mau ah, kamu bawa aja sendiri. Tuh kan giliran lagi susah aja, baru deh minta bantuan orang lain. Lihat orang lain susah, malah enggak peduli. Gimana sih?
1: Iya deh, iya. Maafin aku ya, lain kali enggak gitu lagi kok.
2: Satu kepedulian bisa menumbuhkan berjuta kebahagiaan untukmu.
3: Ingan, ayo enggak ita tawana karena tawana lagi pokoknya ita asal usul dah kanu lain. Nampaknya enggak ita tawana. Balik kita manusia ya, perlu beri untuk hargaan.
4: Pendengar, di dalam kehidupan masyarakat suku Toli-Toli, sikap saling menghargai merupakan suatu budaya yang telah menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun sederhana, namun sikap menghargai nyatanya bisa memberikan dampak besar bagi seseorang sekedar mendengarkan atau menunjukkan rasa peduli.
3: Sebenarnya kita menghargai seseorang itu sangat mulia. Karena ketika kita kedatangan orang yang kita tidak kenal, asal usulnya dari mana, jangan kita mengatakan langsung yang tidak-tidak. Kita harus menghargai dia, memberikan pelayanan yang bagus supaya dia senang. Siapa tahu orang ini kita tidak tahu ada keluarganya yang lain yang hebat. Jadi kita perlu menghargai, jangan kita menekan orang yang tidak-tidak. Dan itu perlu, itu termasuk kebudayaan kita, harus menghargai satu sama lain. Kalau bahasa Toli-Toli itu, angka kita tahu, untuk kita hargai orang. Jangan kita bertindak seenak-enak mengucapkan yang tidak-tidak. Kita harus menghormati, menghargai, supaya orang senang sama kita. Mungkin ada lagi hal-hal yang lain, dia juga senang sama kita.
4: Tak bisa dipungkiri, sikap menghargai juga sering diacuhkan banyak orang. Inilah kebiasaan-kebiasaan yang sudah mulai pudar di tengah masyarakat. Sehingga semua pihak perlu mengambil bagian dalam hal ini, tak terkecuali tokoh-tokoh masyarakat.
3: Mari kita tautori ya, rasakan umat tautori hamba Allah. Hingga marah kita mau tidak ada buan, hingga marah kita mau sisi tanudais, kita perlu mulai dalam kota di Adumpido. Sehingga angka kita tahu, bisa ingatkan kepada seluruh masyarakat Toli-Toli, kita saling menghargai, ayo kita meriangan, saling menghormati. Apabila kita menghormati orang, berarti kita juga dihormati orang. Anak kita, angka kita tahu, angka kita tahu kita.
4: Nah, belajarlah untuk menghargai apa yang kita miliki, sebelum waktu memaksa kita untuk menghargai apa yang kita miliki. Thank you.

Iya, penyiar lagu dari Raisa yang penuh dengan nuansa lembut ya, tentu sangat cocok untuk menemani siang Anda. Ya, dan kali ini kami pilihkan sebuah lagu dari Dewa 19 dengan Kangen.

Pendengar di manapun Anda berada, untuk informasi yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda ya, mengenai Dinas Kesehatan Kabupaten Toli-Toli ini selama 5 tahun terakhir mencatat sebanyak 200 kasus positif HIV/AIDS. Ya, Dinas Kesehatan Kabupaten Toli-Toli mencatat sejumlah kasus HIV/AIDS di Kabupaten Toli-Toli dalam 5 tahun terakhir mencapai sekitar 200 kasus. Bahkan pada tahun 2026, sejak Januari hingga April telah ditemukan sebanyak 10 kasus positif pada kelompok usia produktif, yakni rentang umur 20 hingga 30 tahun. Pengelola program HIV/AIDS Dinkes Toli-Toli, Mahfira Handayani, mengatakan berdasarkan hasil pendataan dan penemuan kasus di lapangan, penyebab utama penularan HIV/AIDS masih didominasi perilaku seks bebas yang tidak aman serta tidak menggunakan alat pelindung seperti kondom. Bahkan Dinkes memiliki sasaran target populasi kunci yang menjadi fokus screening, meliputi LGBT, waria, pekerja seks, dan LSL atau laki-laki seks dengan laki-laki. Upaya pemeriksaan tersebut dilakukan melalui layanan kesehatan yang telah ditunjuk. Mahfira juga menjelaskan ada beberapa gejala yang umum dialami penderita HIV/AIDS, diantaranya penurunan berat badan secara drastis, batuk menahun, munculnya bintik-bintik di area kemaluan, serta menurunnya nafsu makan. Serta sementara untuk langkah antisipasi penyebaran HIV/AIDS di kalangan masyarakat, Dinkes bersama fasilitas kesehatan lainnya terus melakukan edukasi baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti melakukan sosialisasi, pemasangan spanduk hingga baliho mengenai bahaya HIV/AIDS, pencegahan serta penanganannya. Karena perlu diketahui bersama, hingga saat ini belum ada obat yang dapat menyembuhkan HIV/AIDS secara total. Namun demikian, penyakit tersebut dapat dicegah melalui pemeriksaan dini dan menghindari berbagai faktor resiko penularan. Pihaknya menekankan upaya pencegahan HIV/AIDS membutuhkan keterlibatan seluruh pihak, tidak hanya pada sektor kesehatan dan instansi terkait, tetapi juga masyarakat secara umum. Selain itu, edukasi sejak dini kepada anak-anak dan remaja dinilai penting untuk bisa meningkatkan pemahaman terhadap bahaya HIV/AIDS sekaligus mengurangi angka penderita di Kabupaten Toli-Toli.

Pendengar dimanapun Anda berada, informasi berikutnya yang akan kami sampaikan kepada Anda ini mengenai jelang Idul Adha, penjualan ayam di Susumbolan menurun. Lapak penjualan ayam potong di Pasar Susumbolan jelang Hari Raya Idul Adha terpantau masih sunyi. Ya. Hal tersebut diungkapkan oleh salah seorang penjual ayam potong di Pasar Susumbolan yang dikenal dengan Papa Cindy. Dirinya mengatakan berbeda dengan beberapa bulan kemarin saat menjelang Idul Fitri, animo masyarakat untuk membeli ayam potong cukup tinggi, namun kali ini agak menurun. Menjelang walau penjualan agak menurun, namun dirinya masih bersyukur karena bisa bekerja sama dengan dua dapur makan bergizi gratis, MBG, ya, sehingga stok ayamnya bisa tetap terjual. Sementara untuk stok ayam potongnya didapat dari pemasok yang ada di Palu, Manado, dan juga Makassar. Selaku pelaku usaha UMKM, dirinya berharap perekonomian di Tuli-Tuli bisa meningkat, sehingga bisa juga meningkatkan penjualan pedagang seperti dirinya. Sementara itu, salah seorang ibu rumah tangga yang sedang berbelanja, Sulastri, berasal dari Kelurahan Nalu, mengatakan beberapa kebutuhan pokok mengalami kenaikan, sehingga dirinya juga harus pintar-pintar untuk menggunakan uang sehingga cukup untuk satu bulan. Dirinya berharap semoga harga kebutuhan pokok bisa kembali stabil, termasuk untuk ikan dan daging ayam.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, lewat lagu dari Glenn Fredly, Januari, mengakhiri kebersamaan kita di musik dan informasi. Dan terima kasih untuk kebersamaan Anda, dan tetap terus bersama kami di melalui frekuensi FM 102 MHz dan AM 1377 kHz.
1: Pro 1 RRI Toli Toli.
0: Ada yang baru, bro. Pendengar di manapun Anda berada, sebelum kami hadirkan rangkaian lagu-lagu yang akan menemani Anda di program Moderasi Beragama, kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Cek Fakta. Dan pendengar di manapun Anda berada, untuk Cek Fakta kali ini mengenai Taspen bakal hapus utang pensiun PNS. Beredar unggahan video di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim bahwa utang para pensiunan PNS akan segera dihapus oleh PT Taspen. Unggahan tersebut menyebut adanya kabar baik bagi pensiunan aparatur sipil negara karena pemerintah dan Taspen diklaim telah menyiapkan kebijakan penghapusan seluruh utang pensiunan. Narasi itu kemudian ramai dibagikan dan memunculkan harapan di kalangan pensiunan terkait kemungkinan bebas dari cicilan pinjaman. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turunbackhoax.id, tidak ditemukan informasi resmi maupun pemberitaan kredibel yang menyatakan PT Taspen akan menghapus seluruh utang pensiunan PNS. Informasi yang sebenarnya adalah pemerintah hanya menjalankan program keringanan cicilan utang bank bagi pensiunan PNS, seperti penurunan bunga dan penghapusan denda keterlambatan pembayaran, bukan penghapusan total utang. Selain itu, PT Taspen juga menegaskan bahwa pengelolaan kredit atau pinjaman pensiunan merupakan kewenangan bank maupun lembaga keuangan tempat pensiunan meminjam dana, sehingga Taspen tidak memiliki kewenangan untuk menghapus utang tersebut. Informasi selanjutnya, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim adanya Menteri Keuangan Menkyu Purbaya Yudi Sadewa memberi dana bantuan menjelang Hari Raya Idul Adha 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi valid yang membenarkan isu tersebut. Ketika diperiksa keaslian video menggunakan hype moderation, hasilnya diketahui bahwa video tersebut adalah hasil rekayasa artificial intelligence dengan probabilitas 99,3%.
1: Kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI Toli Toli.

0: saatnya Anda merasakan euforia Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. RRI menghadirkan beragam program spesial seputar laga sepak bola dunia. Mulai dari update, pertandingan terkini, komentar seru, analisis tajam, hingga highlight momen-momen terbaik dari setiap pertandingan. Dan kabar membanggakan, RRI adalah radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan setiap detiknya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda. Jangan lupa dengarkan di Pro 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz, Programa 2 RRI Toli-Toli 96,9 MHz, dan di platform lainnya yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Eh, awas-awas mikir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
1: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
0: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Awas-awas.
1: Ih. Nah, kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun, baru deh kita masuk. Yuk, biasakan tertib saat naik kendaraan umum.
2: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: Ah, macet lagi.
1: Eh, jangan diklakson, Ron.
0: Kesel aku. Sudah kita buru-buru, malah macet lagi.
1: Membunyikan klakson ada etikanya loh, bukan sembarangan.
0: Masa sih?
1: Iyalah, denger ya. Jangan membunyikan klakson di malam hari atau dekat rumah sakit. Terus dilarang bunyikan klakson saat lagi macet, soalnya bisa memicu kemarahan orang lain.
2: Perkara klakson memang tidak main-main. Bahkan dalam uji laik jalan terhadap sepeda motor, setidaknya ada 9 hal yang menjadi uji materi, termasuk uji materi tingkat suara klakson. Jika selama ini Anda masih sembarangan menggunakan klakson yang akhirnya merugikan diri sendiri, cobalah mulai irit klakson.
0: Apaan sih klakson-klakson?
1: Tuh, kamu juga nggak mau diklakson kan? Makanya jangan cari masalah.

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

Pendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Toli-Toli yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz. Dalam program moderasi beragama, ya, kami hadirkan selingan hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Dan tentunya kita ketahui bahwa Indonesia ini merupakan rumah besar bagi berbagai suku, budaya, bahasa, dan keyakinan.

bersama-sama untuk ada beberapa materi ya tentang pesan-pesan kebangsaan ya, serta lagu-lagu pilihan yang membawa semangat persaudaraan dan perdamaian. Mari jadikan momentum ini sebagai pengingat bahwa toleransi bukan hanya tentang menerima perbedaan, tetapi juga menjaga rasa kemanusiaan. Dan berdengar dimanapun Anda berada, ya, moderasi beragama itu merupakan cara pandang dalam beragama yang mengedepankan keseimbangan, menghormati sesama, serta menjauhi sikap yang ekstrim. Dengan moderasi kita belajar bahwa perbedaan tidak menghalangi kita untuk hidup rukun dan saling membantu. Semangat persatuan dan cinta tanah air ini menjadi bagian penting dalam menjaga kerukunan antar umat beragama.

Pendengar, toleransi bisa dimulai dari hal-hal yang sederhana. Seperti menghargai teman yang berbeda agama. Menjaga ucapan, membantu sesama tanpa membeda-bedakan. Hingga menjaga suasana damai di lingkungan sekitar, ini juga merupakan bentuk nyata moderasi beragama. Tentunya perbedaan tidak perlu dipertentangkan, sebab pada akhirnya kita semua hidup berdampingan sebagai saudara sebangsa. Persaudaraan tentu akan semakin kuat ketika kita saling menghargai dan mendukung satu sama lain. Dan semoga lagu berikut ini dapat menambah semangat kebersamaan untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Toli-Toli.

Pendengar, generasi muda tentu memiliki peran besar dalam menjaga persatuan bangsa. Di era digital saat ini, ya, anak muda tentu diharapkan mampu menyebarkan pesan damai, bijak menggunakan media sosial dan tidak mudah terprovokasi oleh ujaran kebencian atau informasi yang memecah belah. Nah, karena itu mari jadikan media sosial ini sebagai ajang ruang untuk menebar kebaikan dan juga toleransi. Anak muda ini merupakan harapan bangsa. Dengan semangat positif dan persatuan, kita yakini Indonesia akan terus melangkah maju dalam kedamaian.

Pendengar dimanapun Anda berada, tentunya kerukunan tidak hadir begitu saja. Tetapi tentu harus dijaga bersama. Saling menyapa, menghormati kegiatan ibadah umat lain, serta menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan, ini juga merupakan bagian penting dari kehidupan bermasyarakat. Karena ketika kerukunan terjaga, maka kedamaian akan tumbuh di tengah masyarakat. Kedamaian akan terasa indah ketika dijalani bersama. Dan kini mari kita nikmati lagu yang penuh makna tentang persahabatan dan kebersamaan.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, tidak terasa kebersamaan kita dalam program moderasi beragama telah sampai di penghujung acara. Ya, semoga tentu apa yang kami sampaikan dan lagu-lagu yang telah kita dengarkan hari ini dapat menjadi pengingat bahwa keberagaman adalah anugerah yang harus dijaga bersama. Mari terus menanamkan sikap toleransi, menghormati perbedaan, dan memperkuat persaudaraan demi Indonesia yang damai dan harmonis. Dan selanjutnya pendengar, kami akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk turut menyiarkan Warta Berita Olahraga pukul 12 waktu Indonesia Tengah.
1: Pengambilan keputusan atas hasil penyusunan rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Koordinatoriat Wartawan Parlemen atau KWP bekerja sama dengan Biro Pemberitaan DPR RI menggelar diskusi dialektika demokrasi dengan tema Mencetak Entrepreneur Baru, Mendorong UMKM Naik Kelas. Acara ini menghadirkan narasumber anggota Komisi 7 DPR RI fraksi PKB.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Paderborn berhasil mengamankan tempat di divisi utama Bundesliga Jerman musim depan. New York Knicks memastikan tiket ke final NBA setelah mengalahkan Cleveland Cavaliers. Pelatih Spanyol Luis de la Fuente mengumumkan daftar skuad Piala Dunia 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Selasa 26 Mei 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Redburn berhasil menaklukkan Wolfsburg dalam laga promosi degradasi Bundesliga di Home Deluxe Arena dini hari tadi. Kemenangan mengantarkan Redburn naik ke divisi utama Bundesliga musim depan. Selengkapnya, Nurdian Syah melaporkan.
1: Kurda.
2: Paderborn mengalahkan Wolfsburg 2-1 dalam laga putaran kedua playoff promosi degradasi Bundesliga 2025-2026. Paderborn berhasil menentang segala prediksi dan promosi ke Bundesliga untuk ketiga kalinya melalui drama perpanjangan waktu. Bertanding di Home Deluxe Arena Paderborn dini hari tadi, Wolfsburg langsung memecah kebuntuan gol 3 menit setelah kick-off lewat sepakan Jenan Pejinovic. Sayang, kegembiraan tersebut tidak bertahan lama saat Joachim Meinhle menerima 2 kartu kuning secara beruntun pada menit ke-14. Paderborn langsung melancarkan serangan setelah itu dan Philipp Wilbia mencetak gol penyeimbang pada menit ke-31. Namun gol kedua baru datang di babak perpanjangan waktu lewat tendangan voli Laurin Kurda pada menit ke-100. Selesai pertandingan, manajer klub Wolfsburg Dieter Hecking mengatakan bahwa ia menerima kekalahan ini.
3: Alles können wir nicht wegverteidigen, so war es dann bei der Flanke, wo Kurda am langen
4: Pfosten. Demikian, kami tidak bisa mempertahankan semuanya di luar garis 3 poin. Begitulah yang terjadi di sisi sayap, di mana Laurin Kurda benar-benar bebas. Dan kemudian tentu saja gol kemenangan. Jadi itu adalah momen pahit bagi klub, bagi para penggemar, tetapi juga bagi para pemain dan bagi tim. Karena tentu saja kami membayangkannya dengan berbeda. Tapi itulah sepak bola, Anda harus menunjukkan kehebatan dalam kekalahan dan menerimanya.
2: Sementara manajer klub Paderborn, Ralf Ketemann, menyampaikan bahwa timnya telah melakukan pekerjaan yang sangat baik.
5: Das haben wir sehr gut gemacht, vor allem was das Thema Geduld
4: angeht. Kami melakukannya dengan sangat baik, terutama dalam hal kesabaran. Kami menembak ke gawang sebanyak 39 kali. Tentu saja ada perpanjangan waktu, tapi kami melakukan semuanya dengan sangat baik. Dan hormat kepada skuad muda ini karena kami tetap sangat sabar dan tidak menjadi gelisah. Terima kasih lagi kepada stadion. Sungguh luar biasa apa yang terjadi di sini. Apa yang terjadi di sini sebelum pertandingan, selama pertandingan, dan mungkin sekarang juga.
2: Tim tuan rumah berhasil mempertahankan keunggulan untuk mencatatkan kemenangan bersejarah. Paderborn akan bertanding di kasta tertinggi Bundesliga musim depan, sementara Wolfsburg terdegradasi ke divisi kedua Bundesliga. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, Tosmo Udara, untuk Indonesia.

0: kabar seputar Piala Dunia 2026. Senegal menjadi salah satu wakil terkuat Afrika pada turnamen Piala Dunia 2026. Seperti apa peluang tim berjuluk singa dari Teranga itu? Pada musim panas nanti, kita simak bedah tim bersama Muhammad Ilham Akbar.
1: Kalau ngomongin sepak bola di Afrika, satu nama ini wajib kita perbincangkan, yaitu Senegal. Pada debut dari Piala Dunia tahun 2002 lalu, Senegal pernah mengguncang dunia dengan mengalahkan sang juara bertahan Prancis dengan skor 1-0. Bahkan pada debutnya tersebut, Senegal dapat melangkah jauh hingga ke babak perempat final, salah satu pencapaian terbaik dari tim Afrika. Namun setelah Piala Dunia tahun 2002, Senegal sempat seakan kehilangan arah. Mereka gagal lolos pada 3 edisi Piala Dunia selanjutnya, yaitu pada 2006, 2010, dan 2014. Lalu mereka bangkit di edisi 2018 walau harus tersingkir secara dramatis karena aturan fair play di babak fase grup. Lalu pada Piala Dunia 2022 lalu, mereka dapat melangkah jauh hingga babak 16 besar walaupun harus tersingkir oleh raksasa dunia Inggris. Secara permainan, Senegal dikenal dengan agresivitasnya. Dengan kekuatannya dan pressing yang tinggi, Senegal tentu akan sangat mengancam permainan lawan. Apalagi seperti kita tahu, Afrika ini pemainnya memiliki kecepatan yang di atas rata-rata. Senegal kali ini akan dipimpin oleh 3 pemain seniornya. Di lini depan ada Sadio Mane, pemain syarat pengalaman. Dengan kreativitasnya dan juga finishingnya tentu diharapkan akan membantu Senegal melangkah lebih jauh di Piala Dunia kali ini. Apalagi ditambah 2 pemain senior di lini belakang, Kalidou Koulibaly dan juga Edouard Mendy di bawah Mistar. Dengan kekuatan ini diharapkan Senegal dapat memberi kejutan yang lebih di Piala Dunia tahun 2026 ini. Menurut kalian, seberapa jauh ya Senegal akan melangkah di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

0: Sementara itu, pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente mengumumkan skuad berisi 26 pemain untuk Piala Dunia 2026 tadi malam. Beberapa pemain bintang seperti Lamine Yamal, Gavi, Rodri, Nico Williams, Dani Olmo, dan Ferran Torres masuk dalam daftar tersebut. Namun tidak ada pemain Real Madrid yang dipanggil untuk memperkuat Spanyol pada turnamen sepak bola terbesar dunia itu. Dalam pernyataannya, Luis de la Fuente mengaku daftar ini telah disusun melalui pertimbangan yang matang.
1: Saya pikir ini adalah daftar pemain yang disusun dengan sangat matang, melalui proses kerja yang mendalam dan analisis yang sangat cermat. Kami telah memikirkan daftar ini selama berbulan-bulan. Di setiap posisi, proses pemilihannya menimbulkan kesulitan. Mengapa? Karena kualitas sepak bola Spanyol saat ini begitu tinggi, sehingga kami sebenarnya bisa membentuk skuad lain dengan level yang sama, seperti skuad yang kami pilih kali ini.
2: En esta ocasión.
0: Pada turnamen Piala Dunia 2026, Spanyol tergabung di grup H bersama Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. La Furia Roja akan menjalani laga perdana melawan Tanjung Verde pada 15 Juni mendatang. Masih dari kabar seputar Piala Dunia. Jelang Piala Dunia 2026, Lionel Messi dikabarkan cedera usai berlaga bersama Inter Miami dalam kemenangan 6-4 atas Philadelphia Union. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
3: Kabar buruk menghampiri kem Argentina menjelang Piala Dunia 2026. Laga bintang Lionel Messi diduga mengalami cedera usai pertandingan Inter Miami melawan Philadelphia Union di Liga Amerika Serikat Senin kemarin. Dalam laga yang berakhir dengan skor 6-4 itu, Messi terlihat memberikan isyarat ke bangku cadangan. Ia kemudian ditarik keluar pada menit ke-73 sambil memegang bagian belakang kakinya. Sang kapten langsung menuju lorong ruang ganti tanpa banyak bicara. Hingga kini pihak klub masih melakukan asesmen untuk mengetahui tingkat keparahan cedera tersebut. Insiden ini terjadi hanya beberapa pekan sebelum Piala Dunia 2026 dimulai, membuat Argentina dan Inter Miami menahan napas. Asisten pelatih Inter Miami, Guillermo Hoyos, mencoba menenangkan situasi. Dia mengatakan bahwa Messi kemungkinan hanya mengalami kelelahan akibat jadwal padat dan bermain di kondisi hujan deras.
4: Sejauh yang saya tahu, kita belum punya laporan hal itu. Tapi bagaimanapun, kita akan mengetahuinya. Tapi itu mungkin disebabkan oleh kelelahan.
3: Sementara itu, YouTuber analisis sepak bola Matt Sofo juga angkat bicara dan berharap semua orang tidak panik atas kejadian itu.
5: Muchachos, everybody has to relax. Messi is totally...
4: Semua orang panik setelah dia keluar lapangan sambil memegangi otot paha kirinya. Itu membuat Argentina panik. Inter Miami panik, jadi semuanya harus tenang. Messi tidak mengalami cedera karena dia merasakan ketidaknyamanan di otot paha belakang sebelah kirinya. Dia keluar sebagai tindakan pencegahan.
5: There was a lot of load on his left hamstring. He wanted to come off as a precaution. We're going to get into it.
3: Hingga berita ini diturunkan, publik masih menunggu hasil pemeriksaan medis resmi. Jawabannya akan sangat menentukan nasib Argentina di Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke arena basket. New York Knicks memastikan tiket ke final NBA setelah mengalahkan Cleveland Cavaliers 130-93 di Rocket Arena pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan tersebut membuat Knicks menyapu bersih final wilayah timur dengan skor 4-0. Knicks tampil dominan sejak kuarter pertama dan terus menjaga keunggulan hingga akhir pertandingan. Karl Anthony Towns memimpin permainan New York dengan catatan 19 poin dan 14 rebound. OG Anunoby menambahkan 17 poin, sementara Jalen Brunson dan Mikal Bridges masing-masing mencetak 15 poin. Dari kubu Cavaliers, Donovan Mitchell menjadi pencetak angka terbanyak dengan raihan 31 poin. Namun, permainan Cleveland gagal berkembang menghadapi pertahanan solid yang diperagakan Knicks sepanjang laga. Hasil ini membawa New York melangkah ke final NBA, sedangkan Cavaliers harus mengakhiri musim tanpa kemenangan pada final wilayah timur.

0: Dari arena basket kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Amerika Serikat Ben Shelton berhasil melangkah ke putaran kedua French Open 2026 usai menaklukkan Daniel Merida tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Petenis Amerika Serikat Ben Shelton membuka kiprahnya pada turnamen French Open dengan kemenangan meyakinkan. Unggulan kelima itu mengalahkan petenis Spanyol Daniel Merida 6-3, 6-3, 6-4 pada putaran pertama Roland Garros di lapangan Susan Langlen tadi malam. Shelton tampil agresif dengan mencatatkan 35 winner sepanjang pertandingan. Kemenangannya menjadi respon positif setelah ia hanya meraih satu kemenangan dalam 4 laga tanah liat terakhir. Usai pertandingan, Shelton mengaku semakin memahami permainannya di permukaan lapangan tanah liat.
2: Di lapangan tanah liat, ada begitu banyak faktor yang mempengaruhi permainan, tergantung pada hari pertandingan, cuaca, dan jenis tanah liatnya. Seperti yang Anda katakan, court Suzanne Langlen juga sebenarnya lebih kecil dibandingkan court Philippe Cartier. Dari segi dimensi lapangan, saya merasa service slice yang saya lakukan membuat lawan terdorong hingga dekat pagar samping. Selain itu, ruang di belakang garis belakang lapangan juga tidak terlalu luas. Karena itu, saya sangat suka bermain di lapangan tersebut.
1: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, petenis Polandia Iga Swiatek melaju mulus ke putaran kedua Roland Garros 2026. Juara 4 kali turnamen ini mengalahkan wakil Australia, Emerson Jones, dengan skor 6-1, 6-2 hanya dalam waktu 1 jam. Swiatek langsung mendominasi sejak awal dengan membukukan 17 winner, jauh lebih banyak dibanding 5 winner milik Jones. Petenis berusia 24 tahun itu kemudian berhasil menutup laga dengan merebut 3 game terakhir secara beruntun. Usai pertandingan, Swiatek mengaku puas dengan penampilannya yang konsisten sepanjang laga putaran pertama tersebut.
3: I'm really happy with the way I played.
4: Saya sangat senang dengan cara saya bermain hari ini. Pertandingan berjalan solid dari awal hingga akhir. Secara teknis saya sudah tahu apa yang harus dilakukan, jadi saya tinggal menjalankannya dan ini benar-benar menjadi hari yang baik.
1: Pada putaran kedua, Ben Shelton akan menghadapi petenis Belgia Rafael Collignon. Collignon lolos setelah menyingkirkan Alexander Vukic dalam 3 set langsung. Sementara itu, Swiatek akan menghadapi Sarah Bailey yang tengah menunjukkan performa menjanjikan pada turnamen Grand Slam lapangan tanah liat ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Persib Bandung berhasil mencetak sejarah besar dengan menjuarai Super League selama 3 musim berturut-turut. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.
1: Persib Bandung akhirnya mencatatkan hat-trick juara setelah memastikan gelar Super League 2025-2026. Prestasi ini menjadikan Maung Bandung sebagai salah satu tim paling dominan dalam sejarah sepak bola tanah air. Di balik pesta biru itu, ada kerja keras, konsistensi, dan mental juara yang dibangun sejak awal musim. Lalu apa sebenarnya kunci sukses Persib hingga mampu terus berdiri di puncak? Musim ini bukan perjalanan mudah bagi Persib. Persaingan ketat datang dari banyak klub, terutama Borneo FC yang terus menempel hingga pekan akhir. Namun, ketenangan dan konsistensi menjadi pembeda. Pelatih Persib Boyan Hodak menyebut banyak faktor yang bisa sebagai fondasi utama keberhasilan timnya musim ini. Persib menjadi tim dengan jumlah kebobolan paling sedikit di Liga. Namun menurut Hodak, musim ini justru menjadi yang tersulit baginya. Sebab dengan komposisi pemain yang mayoritas berbeda, ia harus meracik strategi seciamik mungkin untuk menciptakan tim terkuat di kompetisi nasional ini.
2: Ya, ada banyak keberuntungan, Lihat, 3 musim berturut-turut, musim ini menjadi yang lebih sulit dari musim lalu. Karena kami cukup banyak mengubah pemain. Ada 25 pemain baru dan di 2 musim sebelumnya, pada dasarnya kami memiliki tim yang sama.
1: Tak hanya soal taktik, Bojan juga berhasil membangun mental juara di ruang ganti. Persib mampu tetap stabil meski menghadapi jadwal padat, tekanan supporter, hingga persaingan papan atas yang berlangsung ketat sampai akhir musim. Keberhasilan itu juga ditopang kombinasi pemain senior dan pemain muda yang tampil konsisten sepanjang musim. Salah satunya adalah Beckham Putra Nugraha. Gelandang muda Persib itu menilai kekompakan juga menjadi kekuatan terbesar Maung Bandung. Apalagi menurut Etam, panggilan akrab Beckham Putra, musim ini Maung Bandung diisi oleh pemain-pemain berkualitas sehingga mampu menciptakan sejarah juara 3 kali berturut-turut.
3: Jadi salah satu sejarah karena tim pertama hat-trick juga di Indonesia, di Liga Indonesia. Itu sangat jadi sejarah buat kita semua, apalagi khususnya pemain Persib yang berada di tim sekarang adalah jadi sangat luar biasa. Dan tentunya ini jadi kebahagiaan semua.
1: Musim ini Persib juga tampil lebih matang dibanding 2 musim sebelumnya. Transisi permainan berjalan rapi, lini tengah lebih hidup, dan pertahanan sulit ditembus lawan. Kehadiran sejumlah pemain asing berkualitas disebut memberi pengaruh besar terhadap stabilitas permainan tim. Hal itu pun diamini oleh mantan pemain Persib dan Timnas Indonesia Gatot Prasetyo. Menurut pemain yang menempati posisi penjaga gawang semasa aktif menjadi pesepak bola ini menilai, musim 2025-2026 Pangeran Biru memiliki pemain-pemain yang berkualitas dan merata secara keseluruhan. Ditambah sentuhan magis sang pelatih Boyan Hodak membuat tim ini mampu tampil konsisten sepanjang musim.
4: Musim ini saya lihat ya, kalau saya kacamata teknis, saya seorang pelatih, Persib tahun ini skuad yang paling mewah. Artinya apa? Kalau saya nggak salah lihat, Persib punya target, dia berbicara lebih jauh di level Asia. Otomatis segala sesuatu disiapkan termasuk merekrut pemain, sisi jumlah maupun sisi kualitas.
1: Catatan sejarah pun akhirnya tercipta. Persib sukses meraih 3 gelar liga secara beruntun dan mengukuhkan diri sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola nasional. Keberhasilan ini sekaligus mempertegas kualitas tangan dingin Bojan Hodak. Pelatih asal Kroasia itu kembali mendapat penghargaan pelatih terbaik musim ini setelah membawa Persib mempertahankan dominasi di liga. Ya, 3 hal itu menjadi fondasi keberhasilan Persib Bandung mencetak hat-trick juara Super League 2025-2026. Kini Maung Bandung bukan hanya menjadi kebanggaan Bobotoh, tetapi juga menorehkan sejarah baru dalam sepak bola Indonesia.

0: dari arena futsal. Kebumen United Angels terhindar dari kekalahan setelah bermain imbang 1-1 melawan 6 ABP Women pada pekan ke-6 Women's Pro Futsal League 2026. Laga yang berlangsung di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin berjalan sengit sejak menit awal. Kedua tim tampil agresif dan beberapa pelanggaran keras membuat wasit mengeluarkan sejumlah kartu kuning. Rosalia dan Frida Fauziah Arimbi dari Kebumen mendapat kartu kuning, sementara Divani Chandra Putri menerima kartu dari Kebumen. NEM ABP Women berhasil memecah kebuntuan melalui gol Antika Asri Julaika pada menit ke-19. Memasuki babak kedua, Kebumen United Angels meningkatkan intensitas serangan untuk mengejar ketertinggalan. Upaya tersebut membuahkan hasil pada menit ke-38 ketika Goyah mencetak gol penyeimbang, sehingga laga berakhir dengan skor 1-1. Hasil imbang ini memberi tambahan poin penting bagi kedua tim dalam persaingan menuju Final Four WPFL musim ini. Kabar terakhir datang dari cabang olahraga catur. Persaingan papan atas turnamen Jafar Fight Treated 2026 semakin ketat memasuki babak ke-7 di Jakarta. Sejumlah pecatur unggulan masih bersaing karena selisih poin di klasemen sementara sangat tipis. Salah satu laga yang menyita perhatian mempertemukan Muhammad Lutfi Ali melawan Satria Duta Cahaya. Muhammad Lutfi mengaku sempat memiliki peluang besar untuk menang, namun langkah agresifnya membuka kesempatan serangan balik lawan. Meski demikian, jelang laga berikutnya Lutfi menegaskan akan tetap memaksimalkan peluang yang ada untuk mengamankan kemenangan.
1: Ya, berusaha yang penting jangan sampai kalah sih. Jadi supaya kan peluangnya masih terbuka ya sampai babak terakhir. Yeah. Karena kan ini ketat nih, ketat banget. Terus yang ya itu tadi yang poin 5,5 juga masih banyak, masih ada 4 pemain.
0: Hingga babak ke-7, 5 besar klasemen ditempati Novendra Priasmoro, Muhammad Lutfi Ali, Satria Duta Cahaya, Susantu Megaranto, dan Tirta Chandra Purnama, masing-masing dengan mengoleksi 5,5 poin.

Dengan disampaikannya kabar dari cabang olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Tuli-Tuli yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz. Pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita ikuti bersama Warta Berita Olahraga dari Pro 3 RRI Jakarta. Dan kini Anda kembali bersama kami dalam program Zona Musik Indonesia. Ya, seperti biasa tentu di acara Zona Musik Indonesia Anda bisa bergabung di online telepon yang telah kami siapkan untuk menemani Anda, ya, di 0853-4383-1230 dan juga di 0821-9483-0965. Kita terima dulu telepon kita yang pertama. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabe Pangancu.
0: Iya, silakan Pak Kendi.
1: Iya, saya mau request lagunya Isabella.
0: Isabella,
1: Untuk semua pendengar Pro 1 RRI di mana saja berada, selamat menyambut hari Idul Adha. Mohon maaf lahir dan batin. Takabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf. Oke, pengacu, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di belakangnya Pak Kendi. Halo, Assalamualaikum. Zona Musik Indonesia.
2: Zona Musik Indonesia, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan...
2: dengan Bung Masiara di Tende.
0: Masiara di Tende. Silakan Masiara.
2: Ya, Bang.
0: Silakan. Apa yang...
2: ya, lagu dulu. Lagunya Kenangan di Jalan dari Iis Sugianto.
0: Oke. Kenangan di Jalan, ya.
2: Ya, Kenangan di Jalan. Dari Iis Sugianto.
0: Kirim.
2: Ada Bunda Ama, ada Rahma, ada Sherly. Ada Pak Pasya, bersama Gedi, ya itu aja. Oke, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, di belakangnya Mas Siara. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat siang Bung Ancu.
0: Iya, selamat siang. Dengan siapa dan di mana?
1: Dengan Dolfi.
0: Dolfi, Dolfi di mana ini Dolfi? Baru kedengaran.
1: Dolfi lagi di Bombay.
0: Oh, Dolfi Bombay. Oke. Okay. Ya, silakan Dolfi.
1: Betul lagu. Ruang Rindu dari Leto.
0: Ruang Rindu Leto. Oke, okay. Kirim buat siapa?
1: Kirim buat semua-semua yang sudah masuk tadi, ada Mas Yara, ada Sherly, ada Bunda Amar di Lomba, ada Haryanti, dan semua tanpa terkecuali. Okay. Selamat pulang, selamat beristirahat. Buat Bung Ancu, selamat bertugas, sukses sampai di ujung acara.
0: Terima kasih.
1: Oke, okay, terima kasih Bung Ancu, selamat siang.
0: Selamat siang. Ya, di belakangnya Dolfi. Halo, assalamualaikum, selamat siang, Zona Musik Indonesia.
2: Waalaikumsalam. Zona Musik Indonesia.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
2: Sahrawi Tinigi.
0: Sahrawi di Tinigi. Silakan Pak Sahrawi.
2: Ada Pak Kendi penyanyi perdana. Pak Tiar. Lagu Biskota.
0: Biskota. Oke, Biskota. Oke.
2: Terima kasih Bung Andi. Assalamualaikum.
0: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, di belakangnya Pak Sahrawi. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum. Zona Musik Indonesia.
0: Iya. Dengan siapa dan di mana?
3: Dengan Gebi.
0: Oke, Gebi di Lalos ya.
3: Iya.
0: Oke, silakan Gebi.
3: Masih boleh lagu ya?
0: Boleh. Lagu ini sudah banyak ini ya. Nanti tinggal ikutan, satu ada empat lagu ini, kita juga belum tahu apakah nanti punya
3: siapa juga.
0: Silakan,
3: ada Mas Siara, ada Rahma, ada Petima, ada Bunda Ama, ada Winarto, ada Lois, bisa aja Wancu cepatnya. Mas siang buat Wancu, semoga sehat selalu bersama keluarga di rumah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Iya, pendengar di manapun Anda berada, itu tadi dua lagu yang sudah di request oleh Pak Candy dan Mas Yara. Masih ada dua lagu lagi yang akan hadir menemani Anda di siang hari ini dalam Zona Musik Indonesia. Dan langsung saja kita dengarkan Ruang Rindu dari Leto dan dilanjutkan dengan lagu dari Ahmad Albar dengan Biskota.

Ya, pendengar, mengakhiri kebersamaan kita di Zona Musik Indonesia di kesempatan kali ini, kami hadirkan sebuah lagu dari Samson, Kenangan Terindah.

0: berkelas, minum kopi bintang 5, kelas.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Saatnya Anda merasakan euforia Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. RRI menghadirkan beragam program spesial seputar laga sepak bola dunia. Mulai dari update, pertandingan terkini, komentar seru, analisis tajam, hingga highlight momen-momen terbaik dari setiap pertandingan. Dan kabar membanggakan, RRI adalah radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan setiap detiknya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda. Jangan lupa dengarkan di Pro 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz, Programa 2 RRI Toli-Toli 96,9 MHz, dan di platform lainnya yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih?
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
7: Sama juga, Hak Soketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
8: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
9: Rawat Indonesia, kita rawat budaya Nusantara.
10: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform.
11: RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
12: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
13: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
12: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
13: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
12: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
13: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
12: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
13: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
12: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah.
14: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya, dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Pendengar dimanapun Anda berada, selamat datang di Ruang Nada dan Makna. Tempat di mana bunyi-bunyian sederhana menyimpan. Okay, makasih Yuni. Ya, sederhana menyimpan sejarah panjang, ya, sebuah peradaban. Di tengah derasnya arus modernisasi dan juga teknologi digital, musik tradisional hingga kini tetap berdiri sebagai penanda jati diri. Ia mungkin tidak hadir di tangga lagu-lagu populer, ya, di 10 urutan lagu teratas. Namun denyutnya masih hidup di hati masyarakat. Masih selalu hadir di upacara adat, di kegiatan panggung seni. Hingga kini bahkan lagu daerah sudah merambah platform digital. Ya, melalui tema kita, musik tradisi di tengah zaman, ya, kita akan menelusuri bagaimana musik tradisional beradaptasi, bertahan, dan bahkan menemukan bentuk barunya di era modern tanpa kehilangan akar budaya yang menjadi rohnya. Untuk itu pendengar, mari kita dengarkan, resapi, dan rawat bersama warisan bunyi yang menyatukan masa lalu, masa kini, dan masa depan.

Pendengar dimanapun Anda berada, mengawali kebersamaan kita di siang hari ini di musik tradisional dan budaya dengan tema musik tradisi di tengah zaman. Kita awali dengan sebuah lagu yang dikenal ceria dan juga sederhana. Namun tentunya lagu daerah ini menyimpan cerita kehidupan masyarakat Banjar. Di era digital, lagu Ampar-Ampar Pisang kerap diaransemen dengan sentuhan musik modern, digunakan sebagai media edukasi hingga viral di platform media sosial. Dan lagu ini menjadi contoh bahwa musik tradisi bisa tetap relevan hingga dikemas kreatif tanpa menghilangkan makna aslinya.

Lagu daerah berikut ini merupakan lagu daerah yang memiliki melodi yang syahdu. Lagu ini banyak dibawakan ulang dalam versi akustik dan juga digital. Ya, dan tentu hal ini dilakukan agar bisa menjangkau pendengar lintas generasi.

Pendengar, selanjutnya kita akan mendengarkan lagu daerah yang penuh dengan semangat dan juga ritme yang kuat. Lagu ini sering dikolaborasikan dengan musik modern untuk memperkenalkan budaya Papua ke dunia luar.

pendengar dan pecinta lagu daerah, Si Patokaan ya, lahir dari semangat kebersamaan dan keceriaan masyarakat Minahasa. Kini lagu ini sering dipadukan dengan koreografi modern dan juga diiringi alat musik kontemporer. Bahkan sudah menjadi bagian dari konten kreatif para generasi muda. Hal ini tentu membuktikan bahwa musik tradisional bukan sekedar peninggalan masa lalu, tetapi juga menjadi ruang ekspresi bagi generasi masa kini.

Pendengar, selanjutnya hadir lagu daerah ini dalam berbagai versi, dari orkestra hingga remix digital. Hal ini tentu memperlihatkan fleksibilitas musik tradisional ini dalam beradaptasi.

Pendengar, berikutnya adalah lagu rakyat yang syarat dengan pesan persaudaraan dan cinta kasih. Lagu ini telah melintasi batas zaman dan wilayah. Di tengah perkembangan teknologi, lagu Rasa Sayange ini sering dinyanyikan dalam berbagai versi, mulai dari akustik, orkestra, hingga kolaborasi lintas genre. Tentu lagu ini mengajarkan bahwa nilai budaya akan selalu menemukan jalannya selama lagu tersebut diwariskan.

Naik-naik ke pohon sirih, sirih masak di tengah hutan. Nona mudalah bunuh diri, gagal tuang punya buah.

Pendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami dalam program musik tradisional dan budaya. Dan pendengar, setelah tadi kita mendengarkan lagu dari daerah Maluku, ya, kita kali ini akan mendengarkan lagu daerah dari Jawa Tengah. Ya, tentu Anda sudah tidak asing dengan lagu daerah ini, ya, karena lagu daerah Jawa Tengah ini selain mengiringi permainan tradisional, lagu ini sudah diangkat kembali ini dalam konten edukatif di media sosial.

Pendengar, dengan nuansa yang ceria, lagu daerah ini banyak digunakan dalam konten digital yang kreatif. Dari video anak-anak hingga animasi budaya.

Di manapun Anda berada, dari tanah Jawa kita ke Papua. Lagu daerah yang memiliki kesederhanaan lirik dan melodinya membuat lagu daerah ini sangat mudah untuk diaransemen dalam berbagai genre modern. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita dengarkan Apuse dari daerah Papua.

dan pecinta lagu-lagu daerah tidak terasa kebersamaan kita di program musik tradisional dan budaya telah sampai di penghujung acara. Tentunya dari setiap lagu yang kita dengarkan, kita belajar bahwa musik tradisional ini bukanlah sesuatu yang tertinggal, melainkan sesuatu yang terus bergerak mengikuti zaman tanpa harus kehilangan jati diri. Terima kasih telah meluangkan waktu bersama kami dalam musik tradisional dan budaya. Semoga setiap nada yang hadir pada siang hari ini memberikan rasa bangga akan budaya kita sendiri. Dan kita akhiri kebersamaan kita lewat satu lagu dari tanah Sulawesi Selatan. Anak

Pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Toli-Toli dengan Warta Berita Daerah.

0: karena kita juga sapi-sapi kurban yang akan dikurban di hari H, seperti misalnya sapi kurban Pak Prabowo, Pak Presiden, sapi kurban Pak Gubernur, itu melalui proses pemeriksaan yang ketat.
1: Berdampak sekali bagi perusahaan, begitu bisa-bisa gatal badan Pak. Jadi kami minta solusinya bagaimana Pak, soalnya kami ini juga pakai air dari situ. Soalnya berdampak sekali bagi kami Kak. Jadi kami berharap ada solusi supaya air bisa jernih seperti sedia kala.
2: Peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Toli-Toli, kami tetap berkomitmen juga untuk memburu pelaku yang terlibat dalam peredaran narkotika ini.
3: Topik utama tersebut akan kami rangkai dengan sejumlah informasi penting lainnya yang berhasil dihimpun tim redaksi kami. Di antaranya, Dinas Perkebunan dan Peternakan Disbuna Kabupaten Toli-Toli memastikan serta menjamin sapi yang disembelih masyarakat pada perayaan Idul Adha atau Idul Kurban aman dan layak konsumsi, serta diakhiri wawancara terkait pelaksanaan sidak yang dilaksanakan oleh tim gabungan yang terdiri dari Ditjenpas Sulteng, Kepolisian, dan petugas Lapas Kelas 3 Parigi. Inilah berita selengkapnya edisi Selasa 26 Mei 2026, dibacakan Andi Nur Syamsu. Dinas Perkebunan dan Peternakan Disbuna Kabupaten Toli-Toli memastikan serta menjamin sapi yang disembelih masyarakat pada perayaan Idul Adha atau Idul Kurban aman dan layak konsumsi karena telah melewati pemeriksaan oleh mantri hewan yang ada di masing-masing kecamatan. Informasi selengkapnya dilaporkan Ahmad Mukadas.
4: Saudara, Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Toli-Toli mengakui setiap saat melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha penjualan daging sapi yang ada di pasar tradisional daerah ini, baik di pasar Bumi Harapan maupun Susumbolan, di mana sebelum sapi dipotong ada perlakuan khusus di rumah potong hewan RPH. Di antaranya sapi yang akan dipotong dilakukan care master, diistirahatkan dan diperiksa kesehatannya selama 1x24 jam sebelum pemotongan dan dinyatakan sehat oleh petugas kesehatan hewan. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Toli-Toli Haji Herman Majid saat diwawancara RRI mengungkapkan daging sapi yang dijual di pasar Bumi Harapan maupun Susumbolan merupakan daging sapi yang sehat serta halal karena telah melalui proses pemeriksaan oleh petugas kesehatan hewan dari Dinas Perkebunan dan Peternakan. Hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan jumlah sapi secara keseluruhan yang akan disembelih dan masih menunggu dari setiap daerah atau kecamatan terkait jumlah sapi yang akan dipotong. Jumlah sapi yang terpotong baru diketahui pasca Hari Raya Idul Adha atau Idul Kurban.
0: Kalau sapi kurban kita masih menunggu dari setiap daerah, Pak. Jadi nanti kita bisa tahu itu jumlahnya setelah hari apa. Karena banyak yang belum melaporkan. Ya, seperti itu, Pak. Karena kita juga sapi-sapi kurban yang akan dikurban di hari H, seperti misalnya sapi kurban Pak Prabowo, Pak Presiden, sapi kurban Pak Gubernur, itu melalui proses pemeriksaan yang ketat.
4: Sapi yang akan dipotong oleh masyarakat maupun instansi lainnya pada Idul Adha tahun ini telah melalui proses pemeriksaan yang ketat dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Toli-Toli melalui Kesehatan Hewan Keswan. Selain itu, sapi yang disembelih pada tingkat kecamatan juga tidak luput dari pemeriksaan pihaknya oleh mantri hewan yang ada di masing-masing kecamatan di daerah ini.
0: Karena kita punya mantri hewan, Pak, di setiap kecamatan ada, kita punya petugas-petugas mantri hewan atau petugas perkebunan dan peternakan dan juga menjadi perpanjangan tangan dari kami dari Dinas Perkebunan Peternakan Kabupaten.
4: Laporan masyarakat terkait sapi yang akan disembelih untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan sangat diperlukan pihaknya agar daging yang diperjualbelikan atau dikonsumsi masyarakat pada Hari Raya Idul Adha atau Idul Kurban daging yang sehat dan halal serta layak konsumsi.
3: Beberapa warga di sekitar Sungai Dapala, Kelurahan Nalu, keluhkan kondisi sungai yang keruh. Alfiansa melaporkan.
5: Baik saudara, kondisi sungai Dapalak dikeluhkan warga karena air sungai berubah menjadi keruh dan berwarna kuning kecoklatan dalam beberapa pekan terakhir. Perubahan kondisi air tersebut dinilai mengganggu aktivitas masyarakat yang masih memanfaatkan air sungai untuk kebutuhan sehari-hari. Pemilik pabrik sagu, Pardi, kepada RRI mengatakan kondisi sungai yang keruh sudah berlangsung hampir selama satu bulan terakhir. Menurutnya perubahan warna air berdampak langsung terhadap aktivitas produksi di pabrik sagu miliknya. Ia berharap pihak terkait segera turun ke lokasi untuk meninjau kondisi sungai dan mencari solusi atas persoalan tersebut. Menurutnya keberadaan sungai yang sangat penting bagi masyarakat maupun pelaku usaha yang menggantungkan aktivitasnya pada sumber air tersebut.
6: Ya, pabrik sagu kan membutuhkan air dan kuala. Jadi udah diperkirakan mungkin sebulan lebih lah air kuala itu kuning-kuning terus. Itu air kuala itu 24 jam. Soalnya selama ini kita pakai air kuala itu untuk proses produksi. Jadi selama ini pabrik itu tidak bisa jalan sama sekali. Dimohon supaya bisa diatasi air kuala itu jangan sampai kuning itu loh. Kalau dari warga itu banyak yang mengeluh. Kalau dari pemerintah tempat atau kepala ini sama sekali tidak ada kuning sama sekali. Apalagi pemerintah kabupaten sama sekali tidak ada kuning sama sekali.
5: Keluhan serupa juga disampaikan seorang warga di kawasan jembatan Dapalak, Sukma. Kepada RRI, Sukma mengaku kondisi air sungai yang keruh cukup mengganggu karena sebagian masyarakat di sekitar sungai masih menggunakan air untuk kebutuhan rumah tangga.
1: Kondisi sungai saat ini dia keruh pak, warnanya itu coklat, sudah ada beberapa bulan itu. Nah dampaknya itu sangat berpengaruh sekali bagi kami yang tinggal di dekat kuala pak, karena kami pakai air dari kuala. Kalau terus-terusan begitu bisa-bisa gatal badan pak, jadi kami minta solusinya bagaimana pak, soalnya kami ini juga pakai air dari situ, soalnya berdampak sekali bagi kami kak. Kami berharap ada solusi supaya air bisa jernih seperti sedia kala, soalnya kami mandi, cuci piring, cuci baju pakai air dari kuala pak.
5: Sementara itu, Lurah Tambun Idam membenarkan kondisi sungai di wilayahnya memang mengalami kekeruhan dalam beberapa waktu terakhir. Ia mengaku hingga kini belum ada komunikasi langsung dengan pihak terkait mengenai penyebab kondisi tersebut. Meski demikian, pihak kelurahan mengaku terus berupaya melakukan koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait.
7: Masalah air sungai yang ada di sekitaran sungai Kelurahan Tambun ini memang dalam keadaan sekarang ini sudah mulai keruh dari beberapa hari yang lalu. Kemudian juga masyarakat Kelurahan Tambun keluhkan masalah air yang keruh ini sehingga mereka tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya, yaitu seperti mencuci atau aktivitas yang lainnya yang ada di kuala karena aliran kuala sungai Tambun ini sudah mulai keruh. Sejauh ini kami belum berkomunikasi langsung, tapi kami berupaya untuk selalu berkomunikasi langsung dengan instansi yang terkait sehingga ditahu persis masalahnya yang ada di puncak sana, apa yang mengakibatkan sehingga sungai di pelantaran sungai Tambun ini menjadi keruh. Insyaallah kami akan selalu lakukan komunikasi-komunikasi dengan instansi yang terkait.
5: Hingga berita ini diturunkan, Kepala Desa Dadakitan maupun Kepala Desa Buntuna belum memberikan tanggapan terkait kondisi keruhnya sungai yang dikeluhkan warga dan pelaku usaha di wilayah tersebut. Dan diharapkan secepatnya agar masalah tersebut bisa segera diatasi.
8: Sebanyak 296,32 gram sabu-sabu hasil penangkapan terhadap tersangka wanita inisial SI di lorong Kampung Kuda 10 Mei lalu dimusnahkan Satres Narkoba Polres Tolitoli. Sardono melaporkan.
9: Polres Tolitoli disaksikan pihak kejaksaan, pengadilan, insan pers dan tersangka melaksanakan pemusnahan barang bukti sabu-sabu hasil penangkapan terhadap seorang tersangka wanita inisial SI 26 tahun yang diamankan di Kos Kampung Kuda Kelurahan Baru pada Minggu 10 Mei 2026 lalu. Pemusnahan barang bukti dilaksanakan di aula Satres Narkoba Polres Tolitoli diawali pembacaan surat keputusan penyitaan, surat keputusan pemusnahan, pengujian keaslian barang bukti dengan menggunakan alat tes bag yang didatangkan langsung dari Mabes Polri dengan hasil tes biru yang menunjukkan positif metamfetamin dari 7 bungkus sabu-sabu dengan berat bruto 303,23 gram. Sebanyak 7,22 gram disisihkan untuk hasil laboratorium dan barang bukti di persidangan yang diambil dari masing-masing bungkus atau 296,32 gram yang dimusnahkan dengan cara direbus di air mendidih, dicampur pembersih lantai dan dimasukkan dalam kloset WC. Kapolres Tolitoli AKBP Raden Rial Mahindra didampingi Kasat Narkoba Ibtu Leksi Tumonglo menyatakan pemusnahan selain wujud transparansi serta menghindari penyalahgunaan barang bukti juga komitmen kepolisian dalam memberantas peredaran narkotika di daerah ini.
2: Barusan telah dilaksanakan kegiatan pemusnahan barang bukti sejumlah 296,32 gram. Komitmen kami tetap untuk terus memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Toli-Toli, dan kami tetap berkomitmen juga untuk memburu pelaku yang terlibat dalam peredaran narkotika ini. Kemudian dalam kesempatan ini, kami juga mengapresiasi kepada masyarakat yang terus membantu memberikan informasi kepada kami terkait peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Di kesempatan yang baik ini, kami juga memberitahukan kepada masyarakat bahwa bisa menggunakan layanan 110 untuk memberikan informasi apabila memang berhalangan atau tidak ingin dijaga kerahasiaan atau yang ingin dijaga kerahasiaannya, bisa menelpon di layanan 110, nanti akan kami catat dan akan diteruskan ke Satres Narkoba untuk dilakukan upaya penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.
9: Sementara itu, pemerhati narkoba Toli-Toli Nawir yang ikut menyaksikan pemusnahan barang bukti memberikan apresiasi terhadap langkah dan upaya kepolisian dalam memberantas peredaran narkotika, selain mengajak semua pihak menghindari dan menjauhi barang haram yang akan merusak diri dan masa depan ini.
10: Harapan kami juga mitra kepolisian selalu kami bikin baleho ada berapa desa, sebagaimana judulnya itu narasinya, jauhi narkoba, perangi narkoba, jika nekat hukuman mati menanti Anda. Itulah kami sebagai pemerhati masyarakat Kabupaten Toli-Toli, syarat sinergitas maupun Polres maupun instansi lainnya, khususnya tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidik. Dalam rangka mari kita bersama kerjasama yang baik dan jangan segan-segan ketika ada diduga tindak pidana penyalahgunaan narkoba tersebut itu harus sesegera mungkin menelpon 110 di Polres, Pak.
9: Pemusnahan barang bukti narkotika juga ditandai penandatanganan berita acara pemusnahan oleh Kapolres Toli-Toli, pihak kejaksaan, pengadilan, tersangka serta pengacara SI.
11: Tetaplah bersama kami Radio Republik Indonesia Toli-Toli, Buol dan Parigi Mautong dalam Warta Berita Daerah.
8: Polres Parigi Mautong mencatat sebanyak 6 perempuan terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkoba sepanjang tahun 2025. Martina melaporkan.
12: Perempuan di Indonesia semakin rentan menjadi target jaringan sindikat narkoba, baik sebagai pengguna maupun kurir. Kasih Humas Polres Parigi Mautong, Ibtu Arbit menjelaskan sebanyak 6 perempuan terlibat dalam kasus narkoba sepanjang tahun 2025. Keterlibatan para perempuan tersebut selain disebabkan himpitan ekonomi, juga didominasi karena tergiur keuntungan bisnis haram narkotika yang dinilai menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat. Hingga pertengahan tahun 2026 ini, ada 1 kasus perempuan yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.
13: Itu kalau untuk tahun 2026 baru ada 1 kasus yang perempuan. Sedangkan kalau tahun 2025 sendiri itu ada 6 orang. Dari 6 orang itu memang ada sebagian ya karena ekonomi, namun lebih besar karena memang menggiurkan ya. Menggiurkan bukan karena dari desakan ekonomi.
12: Sementara itu, Akademisi Untad Palu, Rusmawati Rusdin mengatakan perempuan yang terjerat kasus narkoba kerap menghadapi tekanan berlapis. Untuk itu, perempuan yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba tidak cukup hanya menjalani proses hukum semata, namun diperlukan upaya rehabilitasi dan pemulihan keluarga.
14: Kain isu narkoba perempuan dan anak ini menjadi isu yang bisa dibaca lebih luas, karena perempuan yang terlibat narkoba itu tidak hanya membutuhkan penegakan hukum, tetapi juga perlindungan, rehabilitasi, pendampingan psikologi, pemulihan keluarga, dan kesempatan untuk kembali diterima masyarakat.
12: Ia juga menekankan perlunya keterlibatan pemerintah, aparat penegak hukum, keluarga, dan masyarakat dalam mendukung program rehabilitasi yang berkelanjutan, di mana langkah tersebut dinilai lebih efektif dibanding hanya mengedepankan hukuman pidana semata.
8: Pasca dijadikan lokus peningkatan indeks pembangunan desa oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sulawesi Tengah, Desa Doulan, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, terus berbenah. Dari Kota Berkah Buol, Setiadi melaporkan.
15: Saudara, sebagai desa yang menjadi lokus sosialisasi dan penguatan menuju desa mandiri, aparat Desa Daulan Kecamatan Boka terus melakukan pembenahan. Kepala Desa Daulan Sudarmin mengungkapkan rasa bangga atas dipilihnya Desa Daulan dari 108 desa yang ada di Buol menjadi lokus peningkatan indeks pembangunan desa dari desa maju menjadi desa mandiri. Meskipun tidak secara instan ditetapkan, namun pihaknya akan terus berupaya mengejar target nilai. Adapun beberapa indikator yang mesti dipenuhi, yakni keberadaan sarana pendidikan berupa lembaga pendidikan anak usia dini, serta dari segi penguatan tata kelola pemerintahan desa.
16: Salah satunya adalah PAUD, Pak, karena kalau PAUD ini cuma satu. Nah, kemudian memang mungkin kalau kita bicara tentang PAD desa, memang juga kita tidak ada, artinya sarana tidak ada. Tapi kalau yang lain untuk menunjang tentang mungkin kepemerintahan ini, saya pikir, saya sampaikan tadi, seperti kantor desa ini adalah serbaguna, sehingga kemudian ada pertemuan-pertemuan yang kemudian kami lakukan dengan masyarakat pada umumnya, alhamdulillah kami tetap lakukan di sini, Pak.
15: Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buol, Arvandi Wihanto, mengapresiasi Desa Daulan yang terpilih menjadi lokus peningkatan status menjadi desa mandiri. Ia mengklaim pihaknya akan terus melakukan intervensi melalui pendampingan aparat desa untuk segera melengkapi dan memenuhi segala persyaratan dan kriteria untuk Desa Daulan menuju desa mandiri.
17: Kalau berdasarkan data kan dari beberapa aspek yang dinilai itu, Daulan ini yang masih kurang itu di tata kelola ya. Ya, di tata kelola. Itu di tata kelola yang itu kita optimalkan. Tinggal pemenuhan, dia itu kan tata kelola, dia hanya ada beberapa persyaratan yang sebenarnya ada di Desa Daulan yang belum sempat terimput mungkin. Itu yang kita akan lakukan pendampingan.
15: Dengan berbagai upaya pembenahan yang terus dilakukan, serta dukungan pemerintah daerah melalui pendampingan dan penguatan tata kelola pemerintahan desa, diharapkan Desa Daulan mampu memenuhi seluruh indikator yang ditetapkan dan segera naik status menjadi desa mandiri. Keberhasilan tersebut juga diharapkan dapat menjadi motivasi bagi desa-desa lain di Kabupaten Buol dalam meningkatkan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
8: Pada pelaksanaan sidak yang dilaksanakan oleh tim gabungan yang terdiri dari Ditjen Pas Sulteng, Kepolisian, dan petugas Lapas Kelas 3 Parigi pada Sabtu 23 Mei 2026, ditemukan sebanyak 12 warga binaan Lapas Parigi terindikasi positif narkoba. Lantas berkaitan dengan hal tersebut, bagaimana pihak Lapas Parigi melakukan penanganan dan penindakan kepada warga binaan yang bersangkutan, serta apa langkah konkret yang akan diambil oleh pihaknya. Berikut kita dengarkan wawancara bersama Kalapas Parigi Vence Mamihirahi yang dipandu oleh reporter Ruth Damayanti.
18: Bisa sampai ada yang positif ditemukan di lapas, Pak. Silakan.
19: Oh, ya. Ya, terima kasih, Bu. Selamat siang. Saya Kepala Lembaga Masyarakat Kelas 3 Parigi. Betul dilakukan persiapan pada hari Sabtu malam minggu itu dilakukan oleh tim gabungan dari Dijen Pas dan dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah dan gabungan pihak kepolisian Polres Parigi Motong. Diperiksa ada beberapa handphone yang ketangkap, ada pisau cukur, sendok, pisau delikan, jarum suntik, botol kaca, matis, dan lain sebagainya. Dan tidak kalah penting dan menjadi perhatian kita, setelah diperiksa urin itu ada 12 yang si positif. Langkah-langkah kami lakukan itu akan kami lakukan diasingkan dari ini napi yang 12 orang ini, kami sendirikan di kamar tersendiri sambil diamati selanjutnya, dan kami dibawa ke ranah ke sidang TPP dan jatuh hukuman, akan hak-hak akan dicabut, Bu. Dan mungkin indikasi ini akan saya laporkan kepada kantor wilayah, akan kami pindahkan ke lapas lain sebagai bentuk jera untuk mereka untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak ingin bersama. Betul, dari lakukan 12 orang ini, kami akan pindahkan nanti, Bu. Hak-hak itu kami akan cabut, Bu, melalui sidang TPP yang media ini, wilayah ini adalah mitra kerjanya kami, lapas Parigi. Karena di setiap lapas ada tim pengamat pemasyarakatan yang menyidangkan program pembinaan narapidana dan pelanggaran-pelanggaran narapidana apabila melakukan hal-hal yang tidak ingin bersama. Mungkin begitu sementara, Bu.
18: Ya, kalau boleh tahu, Pak, dari 12 warga binaan yang kedapatan positif narkoba itu dari berapa warga binaan di Lapas Parigi, Pak? Ada berapa jumlahnya, Pak?
19: Jumlah 378 waktu itu.
18: Berarti di tes urin semua tuh bagaimana, Pak, kemarin?
19: Kalau mengikuti itu, Bu, karena fasilitas kami terbatas, maka diambil sampel yang kasus-kasus narkoba yang dicurigai, Bu, yang dicurigai yang itu. Makanya
20: pas juga ini diketangkap lah ini 12 orang ini positif.
18: Berarti yang kasus narkoba ya Pak?
20: Iya, yang kasus narkoba Bu ini.
18: Kalau boleh tahu Pak, apa-apa saja yang dicabut, hak apa saja maksud saya Pak?
20: Hak-hak mereka itu seperti asimilasi di rumah, EB, CB, cuti bersyarat, kosan bersyarat, itu dicabut Bu semua. Asimilasinya juga dicabut. Remisinya juga Bu, dalam tahun pertama ini.
18: Ya, dengan adanya penemuan masih adanya narkoba di tanah lapas, apa yang harus ditingkatkan dari lapas Parigi sendiri Pak? Silakan.
20: Langkah kami akan diperketat, memberi penguatan kepada semua pegawai, siapa saja yang berkunjung ke lapas akan diperiksa, digeledah. Langkah-langkah kami lakukan itu salah satu indikasi penyebab itu beredarnya itu narkoba itu handphone Bu. Jadi handphone ini sudah tidak beredar ke dalam, harus disita dimulai depan. Saya sebagai pelapas pas digeledah juga, apapun siapapun yang masuk ke dalam harus digeledah. Hal ini sudah kami lakukan sesuai pimpinan secara nasional yang berdiri di Jenpas, kepala kantor wilayah di Jenpas Sulawesi Tengah, itu sudah menyeluruh di seluruh Indonesia dan khususnya di Lapas Parigi sudah dilakukan hal-hal ini. Tapi sebagai manusia dan punya telinganya dan keterbatasan sarana-prasarana, kalau ada indikasi petugas yang terlibat di dalam atau penyeludupan dan itu, kami akan lakukan secara tegas dan diproses secara hukum, kalau boleh dipecat sampai akan diungkit, dicabut hak-haknya juga dan kalau boleh dipecat Bu, kalau terkait dengan pegawai ya. Kalaupun pengunjung dan sebagainya, itu bisa diperiksa dan dikenakan dan kami laporkan ke pihak yang berwajib dalam hal ini kepolisian. Pada langkah-langkah sebelumnya, pada bulan-bulan sebelumnya, kami sudah melakukan 2 orang yang kami tangkap, pembesuk, dan ada kurir yang masuk ke Lapas Parigi itu, sudah kami lakukan saat periksa dan dilaporkan ke pihak yang berwajib dalam hal ini kepolisian, maka mereka akan diproses dengan aturan yang berlaku.
18: Tapi Pak, untuk kegiatan-kegiatan razia sidak begini memang Lapas Parigi apakah rutin melakukannya Pak? Setiap hari?
20: Ya. Ada yang namanya insidentil Pak, Ibu, ada yang namanya rutin, ada insidentil itu tiba-tiba tengah malam, subuh apa gitu ada. Ada yang rutin itu disuruh dilakukan secara terstruktur yang diatur oleh lapas sendiri.
18: Ya, baik Pak.
20: Terus kami tidak lupa menggandeng kepolisian. Setiap rahasia itu tidak kami hanya sendiri Bu, tapi melibatkan pihak kepolisian.
18: Ya, terakhir Pak Kalapas, apa harapannya untuk warga binaan maupun pegawai lapas sendiri agar terjauhi dari narkoba? Silakan Pak Kalapas.
20: Siap. Makasih Ibu ya. Saya berharap sebagai dituakan di Lapas Parigi, saya menghimbau kepada semua pegawai, kita mengikuti arahan pimpinan sebab kita mengabdikan diri kepada negara, bangsa, amat ini bagi Tuhan, kita sudah mengangkat sumpah untuk melaksanakan, kita adalah garda terdepan untuk menjaga stabil keamanan ketertiban di lapas. Apapun kita, pekerjaan kita memang berat, tapi sudah terlanjur komitmen dengan kita, oleh karena itu kita tetap tegas melakukan tanggung jawab yang baik. Dan kepada warga binaan, saya berharap untuk tidak melakukan hal-hal ini karena mengganggu proses pembinaan, dan jangan ganggu keluarga di rumah sebab ketika Anda terlibat dalam hal ini yang susah juga ya keluarga.
18: Baik, terima kasih Kepala Lapas Parigi Pak Fenje Mamirahi sudah bergabung melalui wawancara siang hari ini.
21: Saudara, dengan berakhirnya wawancara bersama Kepala Lapas Parigi Fenje Mamirahi mengakhiri Warta Berita Daerah siang ini. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Andi Nur Samsu bersama rekan Ika di meja operator mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: kelas, minum kopi bintang 5 kelas.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Saatnya Anda merasakan euforia Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. RRI menghadirkan beragam program spesial seputar laga sepak bola dunia. Mulai dari update, pertandingan terkini, komentar seru, analisis tajam, hingga highlight momen-momen terbaik dari setiap pertandingan. Dan kabar membanggakan, RRI adalah radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan setiap detiknya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda. Jangan lupa dengarkan di Pro 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz, Programa 2 RRI Toli-Toli 96,9 MHz, dan di platform lainnya yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih?
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
7: Terima kasih ya sudah belanja.
6: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
8: Pergi ke desa membeli tinta.
9: Cakep.
8: Tinta dibawa dari kota Roma.
9: Cakep.
8: Berbagi rasa, berbagi ceria dengan hadirnya Prodangdut di RRI kita.
10: Senang dan dutan.

joget. Makin asik dengan acara Pro Dangdut yang hadir setiap hari dari Senin sampai dengan Minggu pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Pro Dangdut.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ati Kodong mengajak kepada para pendengar RRI yang ada di Toli-Toli, Boul dan Parigi Mautong untuk mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita hanya di RRI Toli-Toli.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali berjumpa kembali bersama Irna menemani ruang dengar Anda di Toli Toli sore hari ini. Program 1 RRI Toli Toli di FM 102 MHz AM 1377 kHz. Dan pendengar, di sore hari ini kita masuk dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Anda bisa ikutan bergabung ya pendengar, silakan Anda bisa menghubungi via telepon kami 085343831230 maupun di 082194830965. Oke, kita langsung terima teleponnya. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana ini? Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Ibu Eli di Dondo.
0: Ibu Eli di Dondo. Apa kabar Ibu Eli?
1: Alhamdulillah kabar baik.
0: Alhamdulillah. Sejadi soko tumbuhnya ini?
1: Cuma bapak pesan, Kak.
0: Oh, cuma bapak pesan.
1: Tidak sempat.
0: Tidak sempat. Oke, Ibu Eli mau dengar lagu yang mana ini?
1: Perawan dan Bujang.
0: Silakan menyapa kalau begitu.
1: Menyapa buat semua pendengar tanpa terkecuali mana saja berada. Selamat Hari Raya Idul Adha minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin untuk Mbak siapa ini?
0: Mbak Irna.
1: Mbak Irna. Sebelumnya saya mohon maaf.
0: Iya. Halo. Halo. Halo Ibu Eli di Dondo. Kenapa terputus? Baik, silakan nanti boleh dicoba kembali ya untuk Ibu Eli. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam Pro Dangdut.
0: Dengan kita. Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Irman.
0: Irman di mana Irman? Halo. Kalau boleh tahu Irman di mana alamatnya ini? Baik, kayaknya sinyal kurang ini ya, mendukung. Mungkin bisa dicoba kembali untuk para penelpon ini. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita.
0: Aduh, suaranya orang kabetan kayaknya ini ya, Ibu Nur Aini kah?
1: Iya, ada di Tuelei saya Mbak Irna.
0: Oh, ada di Tuelei, astaga. Coba mampir kemari dulu.
1: Boleh jalan-jalan kemari.
0: Boleh, aduh kalau
1: Kodong
0: Irna
1: mangan soko tumbuh, tahu.
0: Kodong laus sama nampore kia.
1: Dandeng ya, anu, burasa.
0: Apalagi
1: tumbuh ai burasa dengnya kodong tau bo.
0: Kodong laus ya Allah, ya ampun. Memang ini ya ternyata. Oh, jadi balebaran di Tuelei ini.
1: Jalan Anoa, iya di Jalan Anoa.
0: Oh, oke.
1: Okay. Kalau Mbak Emi biasa dia ke sini.
0: Oh, begitu. Aduh kasihan. Iya. Saya tidak tahu kasihan ini. Dela kok kasih ini masih manyir juga sampai jam 7 ini. Oke, okay, dah Ibu Nur Aini.

0: Oke, mohon maaf lahir batin ya.
1: Sama-sama.
0: Mau dengar lagu yang mana ini, Ibu Nur Aini?
1: Lagunya Evita Mala, Lukaku.
0: Lukaku, oke, siap. Kirim salam dulu.
1: Bukan lukamu, enggak lukamu, ini lukaku.
0: Iya, kenapa ya. Lukaku?
1: Kirim untuk ada Ibu Eli tadi, semoga sehat bersama keluarganya. Ada juga Mas Nek di sini, Igi. Romanko Sapo. Untuk semua-semuanya saja, Mbak Irna. Untuk Mbak Irna, selamat bertugas, sehat selalu. Semangat, Bo, Muinit.
0: Oh, Hama, oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi, halo. Assalamualaikum, Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, Pro Dangdut. Dangdut ada kita.
0: Iya, dengan siapa di mana ini? Halo.
2: Jaringan, halo.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Irman, balik lagi. Tadi jaringannya kurang bagus.
0: Aduh, kesian, putus. Jadi alamatnya di mana ini, Irman?
2: Di Towira, Parigi Mautong.
0: Oh, Parigi Mautong, baik. Salam kenal ya, Irman.
2: Ya, salam kenal. Yang ini yang biasa di Pro 2 ya?
0: Iya. Dulu Pro 2, belum tahu kapan bisa balik Pro 2 ini.
2: Ya, dulu kan saya biasa monitor juga siaran di Pro 2.
0: Oh, Masya Allah, ternyata kenal suara saya ya. Luar biasa ini Irman ini. Terima kasih, semoga sehat selalu. Mau dengar lagu yang mana ini?
2: Lagunya siapa ya? Lagunya siapa? Itu saja, lagunya Cici Paramida.
0: Judulnya yang mana itu?
2: Jangan Tunggu Lama-Lama.
0: Jangan Tunggu Lama-Lama. Oke, silakan menyapa dulu.
2: Salam buat sahabat yang sudah gabungan tadi ya. Ada Ibu Eli, Idondo, ada juga yang baru lewat yang dikabarkan tadi Bunda. Ada Sumanti, buat Mbak Firly juga di Lakatan. Ada Mbak Rahma, serta untuk semuanya saja. Sahabat yang lagi monitor di sore ini, Tereri Toli-Toli, salam kompak dan salam Pro Dangdut. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya. Sudah ikutan bergabung Ibu Eli, terus juga ada Irman di Parigi Mautong, ada Ibu Nur Aini yang saat ini lagi di Tuelei. Pokoknya apakah sadako anda tumbuh ibu rasau. Silakan pendengar, kami masih tunggu atensi anda untuk bergabung dalam program Pro Dangdut sore hari ini ya. Hama banyak sekali yang mbak telpon ini. Yang mana saya mau angkat ini, astaga. Baik, kita coba terima lagi. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
3: Halo, Assalamualaikum Mbak Irna, Dangdut adalah kita.
0: Oke, kayak suaranya orang Lakatan Kalantapan ini.
3: Iya, betul sekali orang Lakatan.
0: Oh, Lakatan. Rahma ya, apa kabar?
3: Kabarnya baik, sehat.
0: Alhamdulillah. Cantik. Mendung cantik di sana. Oke, mendung bukan berarti hujan. Ya. Oke, Dang. Mbak Rahma mau dengar lagu yang mana ini?
3: Kalau masih ada waktu, lagunya Revina. Lagunya Revina berkali-kali.
0: Berkali-kali. Oke. Ya. Siap, nanti
3: di putar. Dulu ada program motor ke sana. Ada di Bol, Patam sama kawan-kawan di sana, semoga sehat selalu. Ada Irman juga tadi, makasih sapaannya, semoga selalu di sana bersama keluarga. Yang di Toli-Toli, Haji Eli Bendama, Fatima Rusdin, Nur Iman, dan juga Hamsa. Data Gaby, Masyara, dan semua-semuanya yang ngotak Eci tanpa terkecuali. Ucapannya selamat sore, buat Mbak Irna sehat selalu. Dan selamat menyambut Hari Raya Idul Adha. Semoga kita sehat semua di hari raya nanti. Oke, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro dan Dut sore hari ini kami menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Satu penelpon lagi. Halo, assalamualaikum Pro dan Dut.
1: Halo, assalamualaikum Ade Irna.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro dan Dut.
1: Adalah kita.
0: Dengan siapa di mana ini? Halo, Mbak Sherly kah ini?
1: Iye,
0: oke dah. Mbak Sherly, sore ini lagi apa ini Mbak Sherly?
1: Ada lagi sebungkus burasa.
0: Aduh, bungkus-bungkus burasa. Oke, mau dengar lagu yang mana ini Mbak Sherly?
1: Nama saya Lesti, mau dengar lagunya Lesti.
0: Judulnya yang mana Lesti?
1: Anu angin.
0: Angin, oke, baik. Silakan kirim salam dulu.
1: Semua teman satu untuk mantap senggolannya rumah semua pro kembali untuk kami semua selalu bersama kita. Assalamualaikum adik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk semua yang sudah ikutan bergabung. Nanti sebentar Irna terima telepon lagi ya, supaya bisa ikutan lagi. Mohon maaf yang belum sempat masuk, boleh sebentar bergabung lagi ya. Kita dengarkan langsung lagu request dari Ibu Eli di Dondo.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya, waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro 1 RRI.
3: Pukul 15 waktu Indonesia Tengah, pendengar, kita lanjutkan ke informasi cek fakta di siang hari ini. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook berisi tautan dengan narasi bahwa Kementerian Pertanian disebut mengadakan program percepatan swasembada pangan dengan membagikan bantuan alat-alat pertanian. Informasi tersebut diunggah pada Mei 2026. Faktanya, klaim dalam unggahan tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, akun Facebook tersebut bukan akun resmi Kementerian Pertanian karena tidak memiliki tanda centang biru atau tidak terverifikasi. Tautan yang dibagikan tersebut merupakan modus pencurian data pribadi yang meminta pengunjung memasukkan nama lengkap dan nomor telegram. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian menyebutkan bahwa pengajuan bantuan alat dan mesin pertanian diajukan secara online melalui e-proposal sesuai Permentan nomor 41 tahun 2014.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro 1 RRI.
3: Dan pendengar, selanjutnya di informasi cek fakta, beredar unggahan video di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim bahwa utang para pensiunan PNS akan segera dihapus oleh PT Taspen. Unggahan tersebut menyebut bahwa adanya kabar baik bagi pensiunan aparatur sipil negara karena pemerintah dan Taspen diklaim tengah menyiapkan kebijakan penghapusan seluruh utang pensiunan. Narasi itu kemudian ramai dibagikan dan memunculkan harapan di kalangan pensiunan terkait kemungkinan bebas dari cicilan pinjaman. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari thronebackhoax.id, tidak ditemukan informasi resmi maupun pemberitaan kredibel yang menyatakan PT Taspen akan menghapus seluruh utang pensiunan. Informasi yang sebenarnya adalah pemerintah hanya menjalankan program keringanan cicilan utang bank bagi pensiunan PNS seperti penurunan bunga dan penghapusan denda keterlambatan pembayaran, bukan penghapusan total utang. Selain itu, PT Taspen juga menegaskan bahwa pengelolaan kredit atau pinjaman pensiunan merupakan kewenangan bank maupun lembaga keuangan tempat pensiunan meminjam dana, sehingga Taspen tidak memiliki kewenangan untuk menghapus utang tersebut. Pendengar, itu dia informasi di cek fakta yang kami lansir dari Komdigi.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta. Pro 1 RRI.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Baik, pendengar, masih dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, dan sekarang kita buka lagi untuk Anda yang ingin ikutan request lagu, boleh masuk di via telepon 0853483132 maupun di 0821948309065. Oke, halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Oh, selamat sore Pro Dangdut kita. Ini Mbak Irna ya?
0: Iya, dengan Mbak Irna ini. Dengan siapa, di mana ini? Kalau boleh tahu.
1: Oh, dengan mana ini? Dengan tetehnya Lois.
0: Oh, dengan tetehnya Lois. Apa kabar? Salam kenal.
1: Iya, kenal balik lama, mudah-mudahan.
0: Oke, okay, amin. Boleh?
1: Beli
0: lagu yang mana beli ini?
1: Saya mau beli lagu Terpesona.
0: Terpesona, oke. Okay. Silakan kirim salam dulu.
1: Saya terpesona sama yang penyanyinya. Terutama sama Rianti, Rianti nanti di Monas. Terus semua-semuanya aja gitu loh.
0: Iya.
1: Itu aja, enggak lama-lama saya loh.
0: Oke, okay, terima kasih.
1: Thank you so much for your wife.
0: Bye. Oke, kita terima telepon lagi. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Halo, assalamualaikum. Kairna Dangdut adalah kita.
0: Waalaikumsalam. Kayaknya ini suaranya orang dari Malangga ini, Sumanti kah?
2: Iya, betul sekali.
0: Sumanti, apa kabarnya Sumanti?
2: Alhamdulillah,
0: baik. Sumanti mau dengar lagu yang mana ini?
2: Kalau masih ada waktu, lagu yang Ramadan Wesma.
0: Oke, baik. Silakan menyapa dulu.
2: Ini buat teman yang ada di seperti Iman, semua penyelidikan berusaha berusaha berusaha berusaha dan assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah ikutan bergabung Sumanti yang ada di Malangga. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
3: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Sejadi kah soko tumbuh burasa ini Mbak Gebi?
3: Jadi nih.
0: Jadi mi, odo bagi tu sore-sore ada bajalan nih, pasiar nih. kenapa tidak bawa olahraga ikut dengan saya? Astaga, dia cuma lewat saya. Memang betul-betul ini Mbak Gebi ini.
3: Di mana je?
0: Aduh, kita ada lari-lari di sana itu. Memang ini Mbak Gebi ini. Orang lain dia temani saya lari-lari.
3: Kapan?
0: Je? Oke, dang Mbak Gebi. Mau dengar lagu yang mana ini Mbak Gebi?
3: Lagunya Iris Susan.
0: Di Radio Dangdut lagi?
3: Iya.
0: Oke, baik, dibungkus. Silakan menyapa dulu.
3: Mau dibungkus dulu. Ada Lois, ada Roy, ada Bunda Nureni, Bunda Ama. Semua-semua pendengar Pro Dangdut di mana saja berada. Depannya, Mas Sore, buat adikku yang cantik, selamat bertugas, semoga sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin. Oke, terima kasih Mbak Gebi.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga ini untuk Kakak Ama yang ada di Lemba. Waduh, semoga sehat-sehat, lancar-lancar urusannya di sana ya. Dan pastinya setengah mati sekali katanya mau masuk ini. Baik, nanti akan diputarkan lagunya ya. Nanti sebentar kita lanjut lagi untuk terima teleponnya pendengar. Kita lanjut dengarkan lagu yang direquest dulu ya.

0: pendengar dimanapun Anda berada, sejenak kita break dulu. Dan pastinya untuk di Prodangdut nanti kita sambung setelah kumandang azan asar untuk wilayah Toli-Toli dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: Pendengar kaum muslimin dan juga muslimat di mana saja Anda berada, atas nama pimpinan beserta seluruh karyawan dan juga karyawati LPP RRI Tolitoli mengucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat asar untuk wilayah Tolitoli dan sekitarnya. Semoga segala amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, masih dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan tak terasa sudah pukul 15 lebih 31 menit waktu Indonesia Tengah. Untuk Anda yang masih terus satu hati mendengarkan siaran kami program 1 RRI Toli Toli. Selamat sore untuk Anda yang saat ini masih disibukkan dengan aktivitasnya semuanya. Dan selamat sore juga yang masih disibukkan dengan buat persiapan lebaran ya. Soko tumbuh. Dan juga paling ini lagi mempersiapkan perbumbu-bumbuan ya untuk menu masakan besok. Mudah-mudahan semua diberikan kesehatan dan semoga apa yang dikerjakan di hari ini juga bisa berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin.

0: Pesona. Ya, silakan yang masih ingin ikutan bergabung boleh masuk di via telepon kami di 0853438312 maupun di 0821948309645. Ikutan bergabung dalam program Pro Dangdut sore hari ini ya. Dan pastinya juga mau menyapa selamat sore untuk Mbak Maya yang ada di Gorontalo, selamat sore. Dan juga untuk Ibu Nurmin yang ada di Luwuk ya. Oke, halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Halo, Dangdut adalah kita Dirna.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Fatima di Ogomoli.
0: Oh, Mbak Fatima di Ogomoli. Lagi Mbak apa sekarang ini Mbak Fatima? So, kelar kah ini urusannya ini?
1: Oh, kalau urusan gak kelar-kelar ini, cuma istirahat ini.
0: Oh, baru mau istirahat dong, ya ampun. Oke, dan kalau begitu Mbak Fatima mau dengar lagu yang mana ini?
1: Lagunya Rita Sugiarto, Semakin Sayang, Ade Irna.
0: Semakin Sayang, oke, baik. Silakan menyapa dulu.
1: Ada pendengar di Parimo, Buok, ada Haja Eli, Nurmin, ada Abdurrahim di Kota Kertanegara. Ada Mas Yara, Lois, Rahmat, Syama, dan Hamsa dan Bang Punggul. Ada Nuriman, Rusdin, ada Debi, Nureni 22, Pasya 22, dan semua-sama tanpa terkecuali. Siapannya selamat istirahat, dan marilah kita menyambut minal Isnin, marilah kita menyambut hari raya Idul Adha. Selamat besok minal Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin, adik-adik.
0: Ucapan yang sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Anda juga yang saat ini masih sibuk ya dengan pekerjaannya untuk mempersiapkan menyambut Hari Raya Idul Adha. Selamat sore semuanya, dan semoga apa yang dikerjakan juga menjadi berkah selalu. Amin ya Rabbal Alamin. Kita lanjutkan lagi ya pendengar. Oke, untuk terima teleponnya. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Mbak Irna kah?
0: Iya, Mbak Irna sekarang. Dengan siapa? Di mana ini? Kayaknya suaranya ini orang dari Kaltim kah ini?
2: Iya, Abdurrahim di Kutai Kartanegara.
0: Pak Abdurrahim di Kutai Negara, di Kalimantan. Oke. Baik. Sekarang lagi apa ini? Kutai Negara.
2: Lagi mendengarkan Reria, soalnya hujan sekarang ini, Mbak Irna.
0: Oh, hujan ya. Baik, sana hujan. Oke. Hujan
2: sekarang. Kalau lagunya Roma Irama dan Soneta, Lebaran judul lagunya.
0: Lebaran, oke, karena sebentar lagi kita mau lebaran ini ya.
2: Iya, hari Idul Adha kan.
0: Iya.
2: Okay.
0: Ya, silakan kirim-kirim salam dulu.
2: Ya, kirim-kirim salamnya kepada teman-teman pendengar RRI Pro 1 Toli-Toli di Puncak Kebinuan Kota Cengkeh, ya, di Sulawesi Tengah. Antara lain ya, ada tadi menyapa saya, terima kasih atas sepannya. Karena baru saya buka ini, dari Pro 1 Toli-Toli. Menyapa kepada teman-teman selanjutnya, ada teman Mbak Sumanti di Malangga, Mbak Masni di Tenggi, Baru di Tenggi, Mbak Fatima di Ogomoli. Berikutnya ada Pak Mas Tiara di Pendek,

0: Desa Sleman di Bunga. Kemudian Parasi dia Baling. Kemudian ada Sari di Kota Seribu Sungai, Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Ada Palma di Nunukan, Kalimantan Utara. Dan semua teman-teman pendengar RRI Persatu Toli-Toli, dimanapun berada, saya sapa semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Mbak Irna. Saya akhiri, selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah ikutan bergabung. Dan pastinya mau menyapa juga Mbak Mas nih yang ada di Tenigi. Selamat sore. Barangkali juga saat ini yang lagi pasiar di rumahnya Bunda Ama. Selamat sore Mbak Mas nih ya. Semoga sehat-sehat bersama keluarga tercinta, amin. Dan yang lagi pada sibuk-sibuk ya, semuanya tetap semangat.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Karena sudah di menit terakhir yang pendengar 58 dari pukul 15 sore, kita akan persembahkan lagu terakhir, lagu Lebaran dari Roma Irama. Menutup perjumpaan kita dalam program Pro Dangdut sore hari ini. Terima kasih semuanya yang sudah ikutan bergabung ya. Semoga Anda senantiasa sehat selalu, bahagia selalu, serta dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya Rabbal Alamin.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Saatnya Anda merasakan euforia Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. RRI menghadirkan beragam program spesial seputar laga sepak bola dunia. Mulai dari update, pertandingan terkini, komentar seru, analisis tajam, hingga highlight momen-momen terbaik dari setiap pertandingan. Dan kabar membanggakan, RRI adalah radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan setiap detiknya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda. Jangan lupa dengarkan di Pro 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz, Programa 2 RRI Toli-Toli 96,9 MHz, dan di platform lainnya yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Piala Dunia FIFA pertama kali diselenggarakan pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen perdana ini berlangsung dari tanggal 13 hingga 30 Juli 1930, diikuti oleh 13 negara berpartisipasi dalam kompetisi internasional pertama tersebut. Turnamen Piala Dunia pertama ini dilaksanakan di Stadion Centenario Montevideo, dan pertandingan sepak bola tersebut dimenangkan oleh tuan rumah Uruguay, mengalahkan Argentina dengan skor 4-2 di babak final.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Perhatikan sekarang bagaimana kualitas di produk atau jasa yang Anda tawarkan kepada pelanggan Anda. Apakah mereka mau memberi dengan harga mahal? Ataukah Anda ragu menjualnya dengan harga mahal? Coba perhatikan lagi kepada diri Anda. Apakah selama ini Anda juga takut untuk membeli sesuatu hal yang Anda butuhkan dengan harga mahal atau dengan kualitas terbaik? Karena hal ini saling berhubungan. Perhatikan bagaimana Anda membangun kualitas, membangun value sehingga Anda yakin dan Anda percaya diri terhadap diri Anda untuk menjual dengan harga yang lebih baik, dengan harga yang lebih mahal sehingga pelanggan Anda membeli kualitas bukan karena membeli karena harga. Jika Anda ingin membangun kualitas tersebut, bangunlah nilai-nilai dalam kehidupan, bangunlah nilai-nilai dalam bisnis, bangunlah nilai-nilai untuk Anda berinteraksi dengan lingkungan dan klien Anda. Semoga pesan bijak saya ini dapat membuat Anda jauh lebih baik dalam bisnis. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Hello Indonesia. Baru-baru ini, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional merinci ada 16 provinsi Indonesia yang masih akan masuk dalam kategori miskin pada tahun 2024 mendatang. Mulai dari Sumatera, Jawa, hingga Papua yang masih memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Selain itu, tingkat pengangguran saat ini dianggap melampaui target nasional sebesar 4,26% hingga 4,96%. Statistik ini tentu saja cukup memprihatinkan. Kalau kita pikirkan, memang menjadi tugas pemerintah nasional dan pemda lokal untuk membantu mengentaskan kemiskinan dan pengangguran ini. Tapi, tidak bisa serta-merta dipersalahkan kepada pemerintah. Kemiskinan dan pengangguran juga menyangkut mindset, pola berpikir masyarakatnya. Selain itu, juga soal etos kerja serta karakter SDM-nya kita. Jangankan di Indonesia, di Korea Selatan yang dianggap cukup maju pun ada kawasan miskin bernama Goryeong yang berisi penduduk yang sangat miskin. Hal ini bukan untuk membuat kita malu, tapi justru harus dicari solusinya agar kemiskinan itu bisa dientaskan. Problem terbesar adalah ketika sebuah kemiskinan ini menjadi kemiskinan yang struktural. Mulai dari kakek, bapak, ibu, hingga anak dan cucunya. Hidup mereka dengan pola pikir yang sama, melakukan hal yang sama. Sumber pengentasan kemiskinan dan pengangguran terbaik termasuk diantaranya adalah belajar membangun bisnis kecil-kecilan ala UMKM. Persoalannya, untuk melakukan praktek bisnis UMKM, seringkali benturannya bukanlah soal modal, tapi lebih ke mindset. Alasan yang sering muncul misalnya, kan saya nggak bisa jualan. Atau, nanti kalau bisnisnya rugi gimana? Dan ada pula yang bilang, saya itu nggak punya modal buat bisnis. Ketika pola pikir kita tidak ada niat, kita akan mencari sejuta alasan untuk membenarkan tindakan kita. Padahal, banyak loh pelaku UMKM sukses bukan dengan modal yang besar, bukan karena mereka berbakat, tapi karena mereka gigih, mau belajar dan tekun. Kini pertanyaannya sederhana, mau tetap miskin dan menganggur atau mencoba berbagai upaya dan langkah termasuk belajar dari mereka yang sukses menjalankan UMKM? Modalnya sederhana kok, cuma mau bertanya dan tekun menjalaninya. Itulah faktor yang banyak membuat para pebisnis UMKM sukses hingga sekarang. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RR.

Pro Satu, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, untuk Anda yang masih terus satu hati mendengarkan siaran kami, program 1 RRI Toli-Toli. Dan untuk Anda juga yang saat ini lagi mendengarkan siaran kami melalui streaming aplikasi RRI Digital, selamat sore. Maupun untuk Anda juga yang saat ini lagi mendengarkan siaran kami juga, mungkin lagi di kendaraannya ya, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai di tujuan. Pendengar, kita lanjutkan ke informasi kali ini mengenai mencegah hal yang tidak diinginkan dalam mitigasi bencana. Pertama, Anda harus mengenali potensi bencana di daerah sekitar. Ketahui apakah wilayah tempat tinggal Anda rawan banjir, gempa bumi, longsor, atau tsunami. Dan pastikan keluarga mengetahui jalur penyelamatan dan titik kumpul saat terjadi bencana. Tentunya juga bisa membuat tas siaga bencana, isi dengan makanan ringan, air minum, obat-obatan, senter, dokumen penting, dan pakaian secukupnya. Mengikuti informasi resmi, pantau informasi dari BMKG maupun pemerintah daerah terkait peringatan dini bencana. Tidak membuang sampah sembarangan, karena saluran air yang tersumbat juga dapat memicu banjir saat hujan deras. Menjaga lingkungan sekitar, Anda bisa menanam pohon dan tidak menebang hutan secara liar, membantu mencegah longsor dan juga banjir. Melakukan simulasi bencana, pendengar, jadi latihan evakuasi membantu masyarakat juga lebih siap dan tidak panik saat bencana terjadi. Memastikan bangunan juga aman, rumah atau bangunan sebaiknya memiliki konstruksi yang kuat dan tahan terhadap risiko bencana tertentu. Menyimpan nomor darurat, jadi catat nomor penting seperti rumah sakit, pemadam kebakaran, dan tim penyelamat. Tetap tenang dan saling membantu, karena saat bencana terjadi, kepanikan dapat memperburuk keadaan. Utamakan keselamatan diri dan bantu orang di sekitar Anda. Mitigasi bencana, pendengar, bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga tanggung jawab bersama demi mengurangi risiko dan risiko.

0: pendengar dimanapun Anda berada di sore hari ini. Untuk Anda yang masih terus satu hati mendengarkan siaran kami, Program 1 RRI Toli-Toli, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, kali ini kami akan mendengarkan dulu ya. Pastinya juga mengajak Anda untuk mendengarkan laporan langsung dari rekan kami Martina untuk melaporkan suasana pasar Susumbolan saat ini. Ya, halo, assalamualaikum, selamat sore rekan Martina.
1: Iya, waalaikumsalam, selamat sore rekan Irna.
0: Baik, silakan langsung saja laporannya.
1: Iya, baik, pendengar Pro 1 RRI Toli-Toli Bolden Parimotong, di suasana sore hari ini kami, ya, saya berada di depan pelataran pasar Susumbolan, di mana di Tanjung Batu, di mana sore ini masyarakat yang baru saja tentunya bekerja di instansi ini baru saja pulang, dan tentunya masyarakat umumnya juga ini sudah memadati kawasan pasar Susumbolan. Dan kita ketahui bersama pendengar, besok ini akan diperingati hari raya Idul Adha yang dirayakan oleh masyarakat umat muslim, dan tentunya mereka melakukan mengunjungi pasar untuk berbelanja. Tentunya di saat ini seperti pandangan mata yang dapat kami laporkan, suasana sangat ramai dan juga cukup padat, di mana mobil-mobil ini juga parkirnya di pinggir jalan, sehingga memang arus lalu lintas ini agak sedikit terhambat karena ya masyarakat ini berlalu-lalang, ada yang naik motor, kemudian kendaraan roda 2 dan juga ada kendaraan roda 4. Dan di sini juga sangat padat, dan masyarakat juga dan belum terlihat di sini ya aparat keamanan untuk bisa membantu memastikan supaya kawasan di sini tetap khususnya parkiran ini lebih tertata. Dan di sini juga masih macet ya, ada kontainer juga yang untuk bisa lewat, namun ya yang diutamakan adalah juga kendaraan roda 2. Dan kita harapkan bersama masyarakat tetap bersabar dan ya saling untuk bisa sabar, karena memang situasi di sini juga cukup padat. Dan tadi kami juga wawancara para pedagang khususnya sembako, di mana harga cabai rawit ini menembus Rp75.000 per kilogram, itu dari Rp45.000 ke Rp75.000 per kilogram, itu naiknya sekitar beberapa hari yang lalu. Jadi cukup naik, namun masyarakat tetap membeli dengan harga yang murah. Dengan maksud kami dengan ya dengan takaran yang kecil begitu. Ya untuk sementara ini juga kawasan di depan pasar Bunga, pasar Sumbolan ini juga dipadati oleh para penjual UMKM, dan tentunya ini menjadi angin segar bagi mereka untuk meningkatkan penghasilan mereka. Ya. Untuk sementara rekan Irna kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Martina yang saat ini berada di pasar Susumbolan. Terima kasih dan selamat beraktivitas kembali.

Dengar, selamat sore semuanya. Dan sore hari ini juga tentunya di seputaran pasar ya, wilayah Kabupaten Toli-Toli, Buol, serta Parigi Motong. Dan pastinya juga untuk seluruh pusat perbelanjaan ini mungkin lagi pada ramai sekali, karena kita ketahui bersama menjelang Hari Raya Idul Adha memang lagi ini ya, banyak sekali pembeli yang datang silih berganti untuk memenuhi kebutuhan Lebaran. Dan pastinya kalau di pasar-pasar itu aroma rempah-rempah, terus itu juga aroma-aroma kue ya di sana itu luar biasa. Sangat tercium sekali daging-daging segar ya. Tapi jangan daging yang busuk ya. Jajanan tradisional bercampur menjadi suasana khas pasar rakyat yang penuh dengan kehangatan. Di sudut pasar, para ibu-ibu terlihat memilih bumbu dapur dan pastinya juga kebutuhan memasak untuk hidangan keluarga. Sementara itu, untuk anak-anak juga ikut menemani orang tua mereka sambil menikmati keramaian pasar sore hari ini. Silakan ya pendengar, barangkali Anda juga ingin melaporkan langsung seperti apa pusat keramaian saat ini di wilayah Anda, boleh Anda bisa bergabung bersama kami di program 1 RRI Toli-Toli. Anda pastinya bisa menghubungi via telepon kami di 08534383120 maupun di 08219483

Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kelas, minum kopi bintang 5 kelas.
1: Pro satu kanal informasi dan inspirasi. Di manapun Anda berada pendengar, kita ketahui saat ini pusat-pusat perbelanjaan juga ramai dipadati masyarakat yang tengah mempersiapkan kebutuhan menyambut Hari Raya Idul Adha. Mulai dari pasar tradisional hingga di toko-toko ya, itu dipenuhi mungkin beberapa pengunjung walaupun tidak seramai menyambut Hari Raya Idul Fitri. Dan pastinya juga untuk berburu bahan makanan, terus juga pakaian, perlengkapan ibadah, hingga kebutuhan keluarga lainnya. Suasana juga semakin terasa meriah, terutama pada sore hingga malam hari nanti. Aktivitas jual beli juga meningkat, para pedagang juga sibuk melayani pembeli saat ini ya. Sementara masyarakat juga tampak antusias sekali menyambut datangnya hari raya dengan penuh sukacita. Dan tentunya juga di seputaran pusat-pusat perbelanjaan ya, di pasar ya, itu lagi banyak sekali kendaraan. Jadi Anda dihimbau untuk selalu berhati-hati. Dan di tengah ramainya aktivitas, masyarakat dihimbau untuk tetap menjaga keselamatan dan kenyamanan bersama. Hati-hati saat berkendara, menjaga barang bawaan, serta tetap tertib saat berbelanja agar suasana menjelang Idul Adha juga tetap aman dan kondusif. Selamat sore untuk Anda yang ada di Kabupaten Toli-Toli, Kabupaten Buol, serta yang ada di Kabupaten Parigi.

Pendengar, selamat sore semuanya. Semoga di sore hari ini tetap membawa semangat dan hal-hal baik untuk kita semua. Meski lelah setelah menjalani aktivitas seharian, jangan lupa bahwa setiap usaha yang dilakukan hari ini juga adalah langkah menuju harapan yang lebih baik. Tidak apa jika perlahan terasa berat ya pendengar, karena setiap orang juga memiliki proses masing-masing. Tetaplah percaya pada diri sendiri, tetap bersyukur dan jangan menyerah hanya karena keadaan belum sesuai dengan harapan Anda. Sore ini menjadi pengingat bahwa tentunya matahari yang perlahan tenggelam bukan akhir dari segalanya, melainkan tanda bahwa esok akan datang dengan kesempatan baru. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan terus tebarkan kebaikan kepada siapapun di sekitar Anda.

0: Pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Hak untuk memperoleh pangan merupakan salah satu hak asasi manusia sebagaimana tersebut dalam pasal 27 Undang-Undang 1945 maupun dalam Deklarasi Roma 1996. Maka dengan pertimbangan itu, mendasari terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan sebagai kebutuhan dasar dan salah satu hak asasi manusia. Pangan mempunyai arti dan peran yang sangat penting bagi kehidupan dalam suatu bangsa. Ketersediaan pangan yang lebih kecil dibandingkan kebutuhannya dapat menciptakan ketidakstabilan ekonomi dalam suatu negara. Berbagai gejolak sosial dan politik dapat juga terjadi jika ketahanan pangan terganggu. Kondisi pangan yang kritis dapat membahayakan suatu stabilitas ekonomi dan stabilitas nasional dalam suatu negara. Maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa pengertian ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, aktif dan produktif secara berkelanjutan.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita ikuti siaran berjaringan Gema Saripati Maju.
1: Di sore hari ini, kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Mamuju, Palu, Toli-Toli, Ampana, Kendari, dan Bau-Bau dalam program acara Gema Saripati Maju Sekor Wil 4 untuk edisi hari ini, Selasa 26 Mei 2026. Selengkapnya bersama saya Fitriani Umar. Dan untuk mengawali informasi kami di perjumpaan sore ini, ada informasi dari RRI Palu. Selamat sore rekan Umi Kalsum.
2: Iya, selamat sore rekan Fitriani Umar di RRI Mamuju sore hari ini, dan juga untuk rekan-rekan yang ada di RRI Korwil 4 tentunya. Selamat sore, semangat semuanya di hari ini. Kami akan mengantarkan informasi pertama dari RRI Palu. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tahun ini menyalurkan hampir 100 ekor sapi untuk masyarakat, termasuk sapi bantuan kemasyarakatan Presiden yang akan disalurkan melalui Masjid Raya Baitul Khairat. Laporan selengkapnya bersama dengan Muhammad Siddiq.

0: Raya Betul Khairat Sulawesi Tengah Sholat Idul Adha. Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menjelaskan, jumlah sapi kurban milik pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tahun ini sebanyak 65 ekor sapi. Selain itu, terdapat sekitar 25 ekor sapi yang disalurkan melalui pemerintah untuk masyarakat di tengah. Hewan kurban pemerintah Provinsi Tengah mencapai sekitar 100 ekor sapi.
1: Setiap kabupaten itu kita memberi 5 ekor sapi. Jadi kalau 13 kabupaten kota berarti 65 ekor. Itu khusus dari pemerintah daerah ya. Kemudian ya kalau saya hitung-hitung kemudian juga banyak sekali yang dari pihak ketiga perusahaan-perusahaan yang memberikan korbannya di melalui Pemda untuk disalurkan. Kurang lebih sekitar yang saya terima ini sudah hampir 25 ekor. Jadi hampir kurang lebih hampir 100 lah.
0: Sementara itu sebagai penanggung jawab distribusi sapi bantuan ke masyarakat Masyarakatan Presiden, Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Tengah saat ini menyiapkan sekitar 1.500 kupon kurban untuk masyarakat di sekitar Masjid Raya Baitul Khairat yang terdaftar sebagai penerima manfaat. Dari jumlah tersebut, sekitar 800 masyarakat telah tercatat sebagai penerima manfaat. Saat ini, panitia kurban masih terus melakukan pendataan warga penerima manfaat melalui pihak RT dan panti asuhan yang nantinya akan disesuaikan dengan jumlah hewan kurban yang ada di Masjid Raya Baitul Khairat. Pelaksana tugas Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Tengah Rustam Arifuddin menjelaskan, sebanyak 8 ekor sapi telah dipastikan siap disembelih di Masjid Raya Baitul Khairat, termasuk sapi bantuan kemasyarakatan Presiden, sapi sumbangan dari Gubernur Sulawesi Tengah, hingga sapi milik Menteri dan anggota DPR RI, juga akan disembelih melalui panitia kurban Masjid Raya Baitul Khairat.
2: Kupon kita siapkan, tetapi kita lihat dulu keadaan sapi berapa jumlahnya semuanya, lalu penerima juga kita sementara verifikasi semua. Iya, untuk sementara ini Pak Presiden punya itu sudah ada 1 ekor, Nur juga ada. Kemudian Bapak anggota DPR RI Pak Muhyiddin Said juga 1 ekor. Ini ada dari Pak Menteri Hukum dan HAM Pak Andi Agas Supratman 1 ekor. Ya, kemudian ada yang berserikat 7 orang itu 1 ekor sapi. Lalu ada 3 ekor juga itu sedekah dah. Jadi untuk mereka yang belum dapat nanti akan diberikan sendiri oleh Masjid Raya. Ya, dibeli 3 ekor. Jadi jumlah ada 8 ekor ini.
0: Adapun untuk proses penyembelihan hewan kurban akan langsung dilaksanakan setelah pelaksanaan sholat Idul Adha. Sementara untuk distribusi daging kepada masyarakat dijadwalkan mulai berlangsung pada siang hari melalui penyaluran hewan kurban baik milik presiden maupun pemerintah daerah. Diharapkan dapat tersalurkan secara merata kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah yang membutuhkan.
3: Demikian informasi dari RRI Palu untuk Geba Saripati Maju di edisi hari ini. Kami ucapkan terima kasih dan kembali pada rekan kami Fitriani Umar di RRI Mamuju. Silakan.
4: Ya, terima kasih rekan Umi dari RRI Palu-Palu. Selanjutnya pendengar, informasi dari Mamuju hari ini. Harga cabai melonjak jelang Idul Adha, Disko Perindak pastikan stok aman. Berikut laporan rekan kami Muhammad Ilham.
5: Dinas Perdagangan memastikan pasokan tetap terkendali. Kepala Bidang Perlindungan Konsumen Dinas Perdagangan Kabupaten Mamuju, Andi Tendrisau, mengatakan komoditas cabai menjadi salah satu bahan pokok yang mengalami kenaikan harga. Peningkatan ini terjadi beberapa hari terakhir seiring meningkatnya aktivitas belanja masyarakat menjelang Hari Raya Idul Adha. Ia menjelaskan bahwa fenomena kenaikan harga cabai merupakan dampak dari hukum pasar yang berlaku saat ini. Permintaan tinggi dari masyarakat yang sedang mempersiapkan kebutuhan Idul Adha mendorong harga komoditas ini naik di tingkat pasar. Lonjakan terjadi dalam 3 hari terakhir dari sekitar Rp50.000 menjadi Rp65.000 per kilogram. Berdasarkan laporan resmi Dinas Perdagangan Kabupaten Mamuju, kenaikan ini membuat biaya kebutuhan dapur rumah tangga ikut terdorong naik.
6: Kan dari beberapa hari yang lalu kan memang itu kayak komoditi sapi itu kan mengalami peningkatan kenaikan kan akibat permintaan masyarakat juga meningkat, tapi intinya kan kondisi seperti itu kan tidak terus menerus. Diharapkan nanti karena kan memang berlaku hukum pasar itu banyak permintaan itu kan memang hukum pasar sekarang yang berlaku, tapi kita harapkan itu kan tidak terus menerus. Aku kan masih bisa dijangkau, masih yang penting sekarang intinya adalah barang tersedia di pasar.
5: Meski harga mengalami kenaikan, pihak Disko Perindak optimis kondisi ini tidak akan berlangsung terus-menerus dan masih terjangkau masyarakat. Yang terpenting memastikan ketersediaan barang pasar Garti PA. Saya menekankan bahwa distribusi pangan ke Kabupaten Mamuju berjalan lancar termasuk pasokan sayur-sayuran yang masuk setiap hari dari luar daerah. Diskoperindak terus memantau perkembangan harga dan ketersediaan stok menjelang hari raya untuk menjaga stabilitas pasar. Pihaknya menghimbau masyarakat untuk tidak panik dan berbelanja sesuai kebutuhan agar tidak memicu lonjakan harga yang lebih tinggi di pasaran. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
4: Ya, demikian informasi dari RRI Mamuju pendengar. Selanjutnya kami ke RRI Toli-Toli. Di sana ada rekan Mirnawati. Selamat sore.
7: Selamat sore.
4: Ya, silakan.
7: Baik. Dan informasi di RRI Toli-Toli. Sebanyak 266,3 gram sabu-sabu hasil penangkapan terhadap tersangka wanita inisial SI di lorong Kampung Kuda 10 Mei lalu dimusnahkan Satres Narkoba Polres Toli-Toli. Laporan Sardono.
8: Kejaksaan, pengadilan, insan pers, dan tersangka melaksanakan pemusnahan barang bukti sabu-sabu hasil penangkapan terhadap seorang tersangka wanita inisial SI 26 tahun yang diamankan di kos Kampung Kuda, Kelurahan Baru pada Minggu 10 Mei 2026 lalu. Pemusnahan barang bukti dilaksanakan di Aula Satres Narkoba Polres Toli-Toli diawali pembacaan surat keputusan penyitaan, surat keputusan pemusnahan, pengujian keaslian barang bukti dengan menggunakan alat tes bag yang didatangkan langsung dari Mabes Polri dengan hasil tes biru yang menunjukkan positif metamfetamin dari 7 bungkus sabu-sabu dengan berat bruto 303,23 gram. Sebanyak 7,22 gram disisihkan untuk hasil laboratorium dan barang bukti di persidangan yang diambil dari masing-masing bungkus atau 296,32 gram yang dimusnahkan dengan cara direbus di air mendidih, dicampur pembersih lantai, dan dimasukkan dalam kloset WC. Kapolres Toli-Toli AKBP Raden Rial Mahendra didampingi Kasat Narkoba Ibtu Leksi Tumonglo menyatakan pemusnahan selain wujud transparansi serta menghindari penyalahgunaan barang bukti, juga komitmen kepolisian dalam memberantas peredaran narkotika di daerah ini.
9: Barusan telah dilaksanakan kegiatan pemusnahan barang bukti sejumlah 296,32 gram. Komitmen kami tetap untuk terus memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Toli-Toli, dan kami tetap berkomitmen juga untuk memburu pelaku yang terlibat dalam peredaran narkotika ini. Kemudian dalam kesempatan ini kami juga mengapresiasi kepada masyarakat yang terus membantu memberikan informasi kepada kami terkait peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Di kesempatan yang baik ini kami juga memberitahukan kepada masyarakat bahwa bisa menggunakan layanan 110 untuk memberikan informasi apabila memang berhalangan atau tidak ingin dijaga kerahasiaan, atau yang ingin dijaga kerahasiaannya bisa menelpon di layanan 110, nanti akan kami catat dan akan diteruskan ke Satres Narkoba untuk dilakukan upaya penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.
8: Sementara itu, pemerhati narkoba Toli-Toli Nawir yang ikut menyaksikan pemusnahan barang bukti memberikan apresiasi terhadap langkah dan upaya kepolisian dalam memberantas peredaran narkotika, selain mengajak semua pihak menghindari dan menjauhi barang haram yang akan merusak diri dan masa depan ini.
10: Harapan kami juga mitra kepolisian selalu kami bikin baleho ada berapa desa, sebagaimana judulnya itu narasinya, jauhi narkoba, perangi narkoba, jika nekat hukuman mati menanti Anda. Itulah kami sebagai pemerhati masyarakat Kabupaten Toli-Toli, sarap sinergitas, maupun Polres, maupun instansi lainnya, khususnya tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidik. Dalam rangka, mari kita bersama, kerjasama yang baik, dan jangan segan-segan ketika ada diduga tindak pidana penyalahgunaan narkoba tersebut itu, harus sesegera mungkin menelpon 110 di Polres, Pak.
8: Pemusnahan barang bukti narkotika juga ditandai penandatanganan berita acara pemusnahan oleh Kapolres Toli-Toli, pihak kejaksaan, pengadilan, tersangka, serta pengacara SI.
7: Baik, demikian informasi dari RRI Tolitoli, kembali ke RRI Mamuju.
4: Ya, terima kasih rekan Mirnawati di Tolitoli. Selanjutnya dari RRI Makassar ada rekan Risna Supratyo. Ya, selamat sore.
11: Selamat sore rekan Fitri.
4: Iya, silahkan.
11: Baik. Dari RRI Makassar, informasi pada sore hari ini, pemerataan tenaga kesehatan untuk pelayanan kesehatan butuh komitmen dari pemerintah daerah. Demikian disampaikan Ketua IDI Kabupaten Bone, Dr. Nur Abadi dalam wawancara Gema Saripati di Pandu, Alpianus Baka.
12: Bapak Dr. Nur Abadi, Ketua IDI Kabupaten Bone.
13: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
12: Baik. Pak Dokter, saat ini kan masalah layanan kesehatan juga masih menjadi pekerjaan dari pemerintah. Yang kita tahu bahwa masyarakat yang berada di daerah-daerah, terutama mungkin daerah pedalaman, juga memerlukan layanan kesehatan yang merata begitu. Terutama bagaimana pendistribusian tenaga kesehatan dalam hal ini mungkin dokter. Nah, bagaimana sejauh ini Pak Dokter melihat upaya yang dilakukan untuk pemerataan layanan kesehatan ini, Pak?
13: Ya, jadi pemerataan kesehatan secara nasional, pemerataan tenaga kesehatan secara nasional memang masih punya kendala. Terkhusus lagi kalau di Kabupaten Bone sendiri, yang kami pantau selama ini memang ada beberapa tempat itu masih kurang tercover semuanya, dalam artian bahwa rasio dokter yang melayani untuk daerah tersebut masih belum cukup, meskipun oleh pemerintah di Kabupaten Bone telah berusaha untuk bagaimana setiap puskesmas itu bisa mendapatkan satu minimal satu dokter lah. Jadi bukan berarti bahwa ada dokter di situ masalah sudah selesai, kan ada yang beberapa tempat memang berdasarkan proporsi yang ditetapkan oleh BPJS misalnya, mereka belum tercukupi sehingga beban kerja mereka menjadi lebih berlebih begitu.
12: Apakah ini mengindikasikan Pak Dr. Nur Abadi bahwa kita memang masih kekurangan tenaga dokter begitu, terutama untuk di sejumlah daerah-daerah yang memiliki wilayah administratif yang luas seperti Kabupaten Bone ini?
13: Ya, sebenarnya dokter banyak dokter. Yang menjadi kendala itu adalah dari segi pemerintah daerah atau puskesmas sendiri untuk bisa merekrut mereka, menggaji mereka. Ya, dan selama ini saya pantau di Bone ini, yang kebetulan menjadi wilayah saya sebagai ketua IDI, itu banyak dokter yang dibayar di bawah UMR. Dia cuma dikasih upah sesuai dengan jasa pasien yang mereka layani.
12: Yeah.
13: Tidak ada semacam begitu komitmen yang besarannya cukup untuk itu, sehingga banyak dokter-dokter yang sudah datang biasanya dia tinggalkan karena kurang penghasilannya begitu. Bahkan benar sekali tidak di bawah UMR lah. Nah, itu yang jadi masalah. Kalau yang tiap saat yang datang banyak, cuma itu yang mereka belum bisa bekerja di daerah begitu dengan gaji yang kecil. Ya, meskipun kita dengar-dengar sekarang kan akan ada Nusantara Sehat untuk mengisi tempat-tempat yang begitu, tempat-tempat terpencil, tetapi kan jumlah mereka terbatas juga yang sampai ke tempat kita.
12: Artinya memang di sini Pak masih perlu komitmen begitu ya, terkait dengan anggaran untuk bagaimana bisa mengakomodasi penghasilan yang layak begitu untuk tenaga kesehatan, terutama untuk tenaga dokter ini yang akan ditempatkan di daerah-daerah terpencil begitu.
13: Iya, betul sekali. Itu yang belum belum terlihat komitmen dari pemerintah. Harusnya mereka kan bisa memberikan gaji yang apa namanya, yang cukup, yang layak untuk mereka bisa hidup di tempat itu, Mayani. Nah, sekarang kan aturan kadang dilarang lagi mengangkat tenaga kontrak, sehingga mereka tidak ada lagi betul dari ini. Cuma mendapatkan jasa-jasa yang dari pelayanan di puskesmas.
14: Oke, lalu bagaimana kemudian ke depan supaya dalam hal ini Ikatan Dokter Indonesia, terutama mungkin yang ada di Bone, bisa menjembatani begitu Pak, terkait dengan masalah kekurangan tenaga dokter dan bagaimana memperjuangkan nasib-nasib dokter untuk bisa mendapatkan penghasilan yang layak supaya kemudian masalah pemerataan tenaga kesehatan sampai ke daerah-daerah terpencil ini, daerah tertinggal bisa teratasi begitu ke depan Pak.
13: Ya, kita selalu berkomunikasi dengan dinas kesehatan sebagai apa namanya itu dari pemerintah yang membidangi masalah kesehatan di Kabupaten Bone, tapi yang terkendala itu tadi masalah dana. Rata-rata kan daerah juga sekarang punya dana kurang efisiensi di mana-mana, itu juga sampai mereka pun tahu di dinas bahwa memang kayaknya tidak layak ini kita kasih ini, tapi tidak ada sumber dana yang bisa diberikan kepada dokter ini agar mereka bisa bekerja dengan tenang, bisa betah di satu tempat.
14: Baik-baik. Apa terakhir mungkin harapannya Pak Dr. Nur Abadi untuk ke depan, harapan untuk pemerataan kesehatan khususnya untuk tenaga-tenaga dokter ini Pak?
13: Iya, saya sangat berharap kepada pemerintah bisa apa namanya menghargai yang layak bagi tenaga-tenaga kesehatan secara umum, lebih terus lagi untuk dokter. Karena kalau kita melihat kan sekarang pemerintah memang kadang dia katakan kita kekurangan dana, tapi di sisi lain kita lihat mereka berlebihan gitu. Contoh di apa namanya program NDG, uang di situ kan banyak berjuran, tetapi di sisi kesehatan sendiri, tenaga kesehatan yang melayani di daerah-daerah tertentu di daerah-daerah ini tidak diperhatikan secara baik begitu. Makanya harusnya ya pemerintah bisa melihat semua itu, karena kalau kesehatan tidak diperhatikan, biar mau dikasih makan yang enak itu kalau orang lagi sakit ya nggak bisa juga.
14: Baik, ya. Oke, terima kasih banyak Bapak Ketua ini Pak Dr. Nur Abadi atas waktunya bersama RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
13: Waalaikumsalam.
11: Baik, itulah tadi informasi dari RRI Makassar. Saya Risa Supratio beserta segenap rekan yang bertugas mengucapkan terima kasih dan kembali bersama dengan rekan Fitriani di RRI Mamuju.
4: Iya, terima kasih rekan Risna, dan kita beralih ke informasi dari RRI Bau-Bau, ada rekan Rizka Harlina.
15: Terima kasih rekan Fitriani Umar dari RRI Mamuju. Dari Kota Bau-Bau, informasi yang dapat kami sampaikan adalah pergerakan penumpang dan kendaraan menggunakan layanan penyeberangan ASDP cabang Bau-Bau pada momen angkutan Idul Adha 1447 Hijriah masih tergolong normal. Meski begitu, ASDP telah menyiapkan langkah antisipasi penambahan trip kapal apabila terjadi lonjakan penumpang. Berikut laporan Afriansyah.
16: Momen angkutan Idul Adha ini kita melihat ya tren sampai hari ini itu masih normal, belum terlihat peningkatan yang signifikan.
17: Pergerakan penumpang dan kendaraan pada layanan penyeberangan PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Bau-Bau menjelang Idul Adha 1447 Hijriah masih tergolong normal. Hingga Selasa 26 Mei 2026, belum terlihat lonjakan signifikan di sejumlah lintasan penyeberangan utama. General Manager PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Bau-Bau, Zulifan Ramadana Miraza mengatakan, kepadatan sempat terjadi di lintasan Labuan Amolengo pada Minggu 24 Mei 2026. Namun, kondisi tersebut masih dapat diatasi tanpa perubahan jadwal pelayaran.
16: Momen angkutan Idul Adha ini kita melihat ya tren sampai hari ini itu masih normal, belum terlihat peningkatan yang signifikan. Cuman kemarin tuh sempat di Amolengo Labuan ini sempat padat lah di hari Minggu gitu ya. Cuman masih bisa terlayani normal sih, jadwal trip masih sama, tidak ada perubahan gitu.
17: Menurut Zulifan, ASDP telah menyiapkan langkah antisipasi apabila terjadi lonjakan penumpang selama masa angkutan Idul Adha. Penambahan trip kapal akan dilakukan jika terjadi penumpukan kendaraan maupun penumpang di pelabuhan.
16: Kalau memang seandainya ada lonjakan, kami secara operasional akan menambah trip. Jadi tidak perlu khawatir kalau misalnya ada penumpukan gitu ya, kami akan layani sampai habis.
17: Zulifan menjelaskan terdapat 4 simpul lintasan penyeberangan yang biasanya mengalami kepadatan saat momen libur keagamaan maupun libur panjang. Jalur tersebut yakni Kendari Langara, Amolengo Labuan, Torobulu Tampo, dan Bau Bau Wara. ASDP memperkirakan peningkatan arus penumpang kemungkinan terjadi pada hari Idul Adha hingga setelah pelaksanaan kurban. Dari sisi armada, seluruh kapal saat ini beroperasi normal, hanya KMP Pulau Rubia yang belum melayani pelayaran karena masih menjalani docking tahunan dan dijadwalkan kembali beroperasi pada 1 atau 2 Juni 2026. Reporter RRI Bau Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
15: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kembali ke RRI Mamuju bersama rekan Fitriani Umar.
4: Ya, terima kasih rekan Rizka dari Bau Bau.
18: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau Bau.
4: Ya, baik pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Gema Sarti Pati Maju Sekorwil 4. Dan selanjutnya pendengar, kami akan mengajak Anda menyapa rekan Yudi Safira dari RRI 4. Ya, selamat sore.
19: Baik, selamat sore rekan Fitriani di RRI Mamuju.
4: Ya, silahkan laporan.
19: Baik, informasi dari RRI Ampana sore hari ini, Gandeng APH Lapas Luwuk gelar razia halinar, yakni handphone, pungutan liar, dan narkoba, sekaligus perkuat pengamanan Idul Adha. Selengkapnya oleh Rahmawati Tani.
20: Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Luwuk bersama aparat penegak hukum APH melaksanakan razia besar-besaran di seluruh kamar hunian warga binaan sebagai bagian dari penguatan keamanan dan ketertiban sekaligus pengamanan perayaan Idul Adha. Kegiatan tersebut melibatkan petugas pemasyarakatan, unsur kepolisian dan TNI dengan sasaran utama pemberantasan halinar, yaitu handphone, pungutan liar dan narkoba di lingkungan lapas. Razia dilakukan sebagai tindak lanjut arahan Direktur Jenderal Pemasyarakatan dalam mendukung komitmen nasional menciptakan lapas dan rutan bersih dari halinar, sekaligus menegaskan arahan Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Sulawesi Tengah. Kepala Lapas Luwuk Muhammad Bahrun mengatakan, sinergi bersama aparat penegak hukum menjadi langkah strategis dalam menjaga kondusivitas lingkungan lapas, terlebih pada momen Idul Adha yang identik dengan meningkatnya aktivitas di dalam lapas.
21: Jadi itu adalah kegiatan rutin yang sudah biasa dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Luwuk dalam rangka memastikan tidak adanya alat komunikasi ilegal, tidak adanya penyalahgunaan obat-obat terlarang, maupun menjamin bahwa tidak ada barang-barang yang kemudian rentan untuk mengganggu situasi keamanan dan ketertiban. Ini kan juga pas momen mau hari raya, jadi kita memastikan bahwa pelaksanaan hari raya di tahun ini, blok hunian juga dalam kondisi steril, kemudian juga menyangkut hari pelaksanaan kunjungan hari Kamis dan Jumat juga kita pastikan semua warga binaan juga dalam keadaan lingkungan yang bersih, tidak ada penyalahgunaan alat komunikasi ilegal, tidak ada penyalahgunaan obat-obat terlarang dan sebagainya. Pasukan kita di Sulawesi Tengah ditargetkan 2 hari. Cuma kita mengambil waktunya tidak bersamaan. Kalau tempat lain kan mungkin harinya hari Rabu dan Kamis, lebaran pertama. Cuma di Lubuk ini lebaran kedua. jadi hari Kamis dan Jumat.
20: Melalui razia yang berlangsung aman dan kondusif tersebut, Lapas Luwuk bersama aparat penegak hukum menegaskan komitmennya untuk terus memperketat pengawasan dan mengintensifkan razia rutin demi menjaga stabilitas keamanan, termasuk selama pelaksanaan perayaan Idul Adha di lingkungan pemasyarakatan. Rahmawati Tani melaporkan.
19: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan sore hari ini mewakili tim yang bertugas, saya Yuni Safira dan juga Arthur Tandipayuk dari RRI Ampana. Kembali ke RRI Mamuju, ada rekan Fitriani.
4: Iya, terima kasih rekan Yuni Safira. Selanjutnya ke RRI Bone ada rekan Andi Imran. Selamat sore.
1: Selamat sore Fitri.
4: Iya, silakan.
1: Baik, terima kasih pendengar dan pemirsa. Pemerintah Kabupaten Bone menyalurkan 46 sapi kurban menyasar petugas kebersihan hingga wilayah pesantren di Kabupaten Bone. Berikut laporan Suryani Arifin.
2: Ekor sapi kurban pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Puluhan hewan kurban ini dari seluruh pegawai di lingkup Pemkab Bone, mulai dari dinas, badan sekretariat, PDAM hingga rumah sakit daerah. Bupati Bone Andi Asman Sulaiman menegaskan distribusi hewan kurban akan diprioritaskan bagi masyarakat yang membutuhkan, termasuk para petugas kebersihan, pondok pesantren hingga warga di wilayah terpencil seperti Telulimpoe dan Bontocani. Untuk menjamin keamanan konsumsi, seluruh sapi telah melewati pemeriksaan medis ketat oleh dokter hewan dan dinyatakan sehat serta memenuhi syarat. Tidak hanya itu, Pemkab Bone juga menerjunkan personel gabungan dari Satpol PP dan komponen cadangan untuk mengawal proses penyembelihan hingga penyaluran daging di lapangan.
22: Distribusi ke pertama mulai dari cleaning service sampai ke pesantren dan masyarakat yang daerah seperti Telulimpoe dan Bontocani. Alhamdulillah kondisi sapi kurban yang kita siapkan sudah memenuhi persyaratan dan sudah diperiksa dari kesehatan hewan, dokter hewan.
2: Melalui aksi sosial ini, Bupati berharap ibadah kurban para ASN dapat membawa keberkahan luas bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bone.
1: Informasi yang kami hadirkan dari RRI Bone, saya Andi Imran beserta tim teknik Herma Wangsa. Pamit, kita kembali ke rekan Fitri di RRI Mamuju.
4: Ya, terima kasih rekan Andi Imran dari RRI Bone. Selanjutnya dari RRI Mamuju hari ini ada informasi tentang harga ayam potong naik jelang Lebaran Idul Adha. Omset pedagang ikut naik dan kami akan tersambung dengan rekan kami Nur Asmi Saleh. Iya, halo. Iya, pendengar, kami sementara menghubungi rekan kami di sore hari ini. Rekan Asmi yang akan melaporkan tentang harga ayam potong naik jelang Lebaran Idul Adha. Omset pedagang ikut naik. Ya, kami beralih ke fitur pendengar dari RRI Kendari, ada rekan Jihan Binasir. Selamat sore.
23: Selamat sore rekan Fitriani.
4: Ya, silakan laporannya.
23: Ya baik, untuk informasi dari RRI Kendari, yaitu kita akan mengikuti ya program feature dengan judul Ladang Harapan Budidaya Jamur Tiram Deden Sutopo bersama Aisyah Zaharini.
24: Lahan sempit dan teriknya matahari menjadi pundi-pundi rupiah. Itulah kisah inspiratif dari Pak Deden Sutopo. sukses membudidayakan jamur tiram di Baruga dalam waktu kurang lebih 4 bulan. Di balik rencana yang lembab, jamur tiram tumbuh perlahan. Tidak banyak yang melirik pembudidayaan ini di Kendari. Nilai jualnya tergolong tinggi dibanding daerah lain.
0: Saya tertarik dengan jamur tiram. Pertama, di Kendari itu budidaya jamur tiram itu masih sedikit. Dan saya lihat untuk pasarnya ini masih terbatas juga, tapi harganya itu dia tinggi dibandingkan di Jawa.
24: Di Pulau Jawa, harga jamur tiram relatif terjangkau. Per kilogramnya berkisar antara Rp15.000 hingga Rp25.000. Seiring banyaknya petani dan distribusi yang sudah mapan, kondisi berbeda justru terlihat di Kendari. Di kota ini, jamur tiram dijual dengan lebih tinggi, yakni Rp55.000 hingga Rp70.000 per kilogram.
0: Jawa dia harganya mungkin kisaran sekitar Rp15.000 sampai Rp25.000 per kilo, di sisa tembus sampai Rp55.000 sampai dengan kurang lebih itu.
24: Selisih harga jamur tiram yang cukup menjadi motor penggerak utama bagi menekuni budidaya ini. Namun, ia tidak serta-merta menjual jamur mentah ke pasar luas. Di Kendari yang belum terlalu akrab dengan jamur tiram, Pak Dede memilih jalan yang lebih strategis.
0: Saya untuk saat ini untuk jamur tiram saya fokuskan untuk di rumah makan, supaya di rumah makan itu dia kita olah menjadi jamur crispy dan jamur tumis jamur.
24: Di balik dapur dan rak-rak jamur itu, Pak Dede juga menyimpan rahasia teknis yang tak kalah menarik, terutama soal pengelolaan modal di tengah iklim Kendari yang panas. Menurutnya, tantangan suhu bukan alasan untuk menyerah. Ia menyiasatinya dengan cara sederhana namun efektif.
0: Kendari ini, walaupun panas, produksinya tetap bagus dikarenakan dia mengatur suhu ruangnya supaya dia berada di bawah 30 derajat Celcius dengan memperbanyak mungkin kelembaban air di bawah tanah supaya dia tidak terlalu panas, dengan pasang atap rumbia supaya dia tidak terlalu panas di dalam gitu.
24: Dengan modal awal baklok sekitar 9 juta, Pak Deden berhasil mengumpulkan dana hingga 18 juta hanya dalam waktu 2 bulan.
0: Kalau untuk kemarin kita baglok itu sampai kita modal itu 9 juta, ini sudah terkumpul dana kemarin itu sudah 18 juta ini selama 2 bulan.
24: Dari rumah makan ke meja makan, dari strategi sunyi hingga peluang besar, Pak Dede membuktikan bahwa usaha kecil bisa berkembang asal tahu cara

0: Triani.
1: Iya, terima kasih rekan Rizka Harlina dari, maaf saya salah, rekan Jihan Benasir dari RRI Kendari. Iya, dan pendengar, informasi tadi sekaligus menjadi informasi terakhir di Gema Saripati Maju di hari ini. Mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, saya Fitriani Umar mengucapkan terima kasih, selamat sore, dan sampai jumpa.
2: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id.

0: ID. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.
3: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, peringat dimanapun Anda berada, sudah pukul 17.45 waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan dulu ke informasi pendengar. Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian PPPA Amur Wani Dwi Lestariningsi menilai ketimpangan gender di Indonesia juga masih cukup tinggi dan kondisi tersebut juga dinilai mempengaruhi akses perempuan terhadap ada pendidikan, kesehatan, dan juga partisipasi ekonomi nasional. Amur Wani juga mengatakan indeks ketimpangan gender Indonesia pada tahun 2022 memang mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Namun penurunan juga dinilai belum signifikan karena kesenjangan perempuan dan laki-laki juga masih cukup lebar ya. Dan menurutnya angka tersebut juga menunjukkan masih terdapat banyak hambatan yang dialami perempuan dalam pembangunan nasional. Amur Wani juga mengatakan kondisi ketimpangan gender juga berpengaruh terhadap indeks pembangunan gender Indonesia saat ini. Pada tahun 2025, indeks pembangunan gender Indonesia tercatat mencapai angka 92,69%. Dan menurutnya capaian tersebut juga menunjukkan pembangunan perempuan mulai mendekati kondisi pembangunan laki-laki di Indonesia. Namun ia menilai masih terdapat jurang ketimpangan yang perlu diperbaiki pemerintah secara berkelanjutan. Itu dia informasinya pendengar, dan informasi selengkapnya serta informasi lainnya Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id. Selanjutnya pendengar, kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran sembari kita akan menantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah Toli-Toli dan sekitarnya di pukul 18.02 waktu Indonesia Tengah.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alif.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Kaum muslimin dan juga muslimat di mana saja Anda berada, atas nama pimpinan beserta seluruh karyawan dan juga karyawati LPP RRI Tolitoli, mengucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Tolitoli dan sekitarnya. Semoga segala amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Kita ke informasi cek fakta pendengar. Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyegel Selat Malaka dan memicu kemarahan Amerika Serikat serta kebangkrutan Singapura dan juga Malaysia. Faktanya, klaim Presiden Prabowo Subianto menyegel Selat Malaka dan memicu kemarahan Amerika Serikat serta kebangkrutan Singapura dan Malaysia adalah hoax. Dilansir dari tirto.id, video yang beredar dibuat dengan menyatukan berbagai cuplikan dengan konteks yang berbeda. Presiden Prabowo Subianto sendiri tidak pernah mengatakan menutup Selat Malaka. Selat Malaka merupakan selat internasional yang diatur oleh hukum laut internasional, dan setiap kapal memiliki hak lintas tanpa hambatan. Hingga kini, aktivitas pelayaran di Selat Malaka terpantau berjalan normal tanpa adanya gangguan maupun penutupan oleh otoritas Indonesia.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selanjutnya, pendengar, beredar di media TikTok yang memperlihatkan dua foto Ketua Satgas Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih sekaligus Menteri Koordinator Bidang Pangan Indonesia Zulkifli Hasan sedang melakukan konferensi pers dan bersalaman dengan sejumlah orang. Unggahan tersebut disertai narasi Zulkifli minta tambahan anggaran Kopdes sebesar 60,57 triliun dari APBN. Pemerintah usulkan kenaikan pajak 12%. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran dengan memasukkan kata kunci, Zulkifli Hasan minta tambahan anggaran koperasi desa 60 triliun dari APBN, hasilnya tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan klaim. Faktanya, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan meminta tambahan anggaran 272 miliar untuk Kemenko Bidang Pangan. Tambahan anggaran diperlukan mengingat proses pendirian dan operasionalisasi koperasi desa Kelurahan Merah Putih memerlukan pemantauan langsung di lapangan. Itu dia informasinya pendengar di informasi cek fakta yang kami lansir dari Komdigi.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selanjutnya pendengar, kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan lagu religi Islami.

Dengar di manapun Anda berada, sudah pukul 18.37 menit waktu Indonesia Tengah. Untuk lagu-lagu religi Islami kami tuntaskan dulu sampai di sini, dan selanjutnya pendengar kami akan mengajak Anda kembali untuk mendengarkan lagu daerah. Kali ini kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dengan lagu daerah Toli Toli, Buol, serta Parigi.

Pendengar dimanapun Anda berada, kita lanjutkan ke informasi kali ini mengenai Komisi Kejaksaan dinilai perkuat pengawasan penegakan hukum nasional. Komisi Kejaksaan dinilai penting menjaga objektivitas penegakan hukum di Indonesia dan pengawasan eksternal juga disebut memperkuat transparansi dan juga akuntabilitas institusi kejaksaan. Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan, pengawasan menjaga kualitas institusi tetap berada pada koridor pengabdian. Menurutnya, sinergi pengawasan dan integritas menjadi kekuatan utama kejaksaan. Dan pendengar, ia juga mengatakan keberhasilan satuan kerja tidak diukur dari banyaknya perkara ditangani. Kinerja kejaksaan dinilai melalui keadilan dan juga manfaat bagi masyarakat. Dan ia juga menyebut legitimasi penegak hukum bergantung kepercayaan publik terhadap aparaturnya. Kepercayaan masyarakat dinilai menjadi parameter penting penegakan hukum nasional. Pendengar, itu dia informasinya di kesempatan kali ini, dan informasi selengkapnya serta informasi lainnya Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, akhirnya untuk lagu-lagu daerah untuk di kesempatan kali ini kami tuntaskan dulu sampai di sini karena sudah pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Sekaligus saya Irna juga harus izin pamit dari ruang dengar Anda pendengar, dan pastinya terima kasih banyak untuk Anda yang masih terus satu hati mendengarkan siaran kami, program 1 RRI Toli Toli. Mohon maaf. Selamat bertugas ya. Dan Irna izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Optimisme pemulihan ekonomi nasional saat ini mulai nampak. Antara lain dengan indeks kepercayaan konsumen sudah mencapai 96,5% dari target 100%. Pada tahun 2021 ini, alokasi plafon kredit usaha rakyat ditingkatkan menjadi Rp253 triliun. Pemerintah tetap memberikan subsidi bunga sebesar 7,6 triliun sehingga para pelaku UMKM hanya perlu mengangsur bunga kredit sebesar 3% selama 6 bulan. Bahkan bagi yang terkena dampak yang ingin memulai usaha, disiapkan fasilitas bunga 0% dengan pinjaman maksimal Rp10 juta. Semakin banyak UMKM yang memanfaatkan fasilitas ini, maka pemulihan ekonomi nasional akan semakin cepat.
1: Saatnya Anda merasakan euforia Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. RRI menghadirkan beragam program spesial seputar laga sepak bola dunia. Mulai dari update, pertandingan terkini, komentar seru, analisis tajam, hingga highlight momen-momen terbaik dari setiap pertandingan. Dan kabar membanggakan, RRI adalah radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan setiap detiknya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda. Jangan lupa dengarkan di Pro 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz, Programa 2 RRI Toli-Toli 96,9 MHz, dan di platform lainnya yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan kita berjumpa kembali untuk edisi hari ini, Selasa 26 Mei 2026. Saya Emy Darmoswito menemani Anda di Toli-Toli malam ini hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Salam bahagia kami ucapkan untuk pendengar di Toli-Toli Buol dan juga Parigi Mouto.
1: Harga mahal? Ataukah Anda ragu menjualnya dengan harga mahal? Coba perhatikan lagi kepada diri Anda. Apakah selama ini Anda juga takut untuk membeli sesuatu hal yang Anda butuhkan dengan harga mahal atau dengan kualitas terbaik? Karena hal ini saling berhubungan. Perhatikan bagaimana Anda membangun kualitas, membangun value sehingga Anda yakin dan Anda percaya diri terhadap diri Anda untuk menjual dengan harga yang lebih baik, dengan harga yang lebih mahal sehingga pelanggan Anda membeli kualitas bukan karena membeli karena harga. Jika Anda ingin membangun kualitas tersebut, bangunlah nilai-nilai dalam kehidupan, bangunlah nilai-nilai dalam bisnis, bangunlah nilai-nilai untuk Anda berinteraksi dengan lingkungan dan klien Anda. Semoga pesan bijak saya ini dapat membuat Anda jauh lebih baik dalam bisnis. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
2: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Hello Indonesia. Baru-baru ini, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional merinci ada 16 provinsi Indonesia yang masih akan masuk dalam kategori miskin pada tahun 2024 mendatang. Mulai dari Sumatera, Jawa, hingga Papua yang masih memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Selain itu, tingkat pengangguran saat ini dianggap melampaui target nasional sebesar 4,26% hingga 4,96%. Statistik ini tentu saja cukup memprihatinkan. Kalau kita pikirkan, memang menjadi tugas pemerintah nasional dan pemda lokal untuk membantu mengentaskan kemiskinan dan pengangguran ini. Tapi, tidak bisa serta-merta dipersalahkan kepada pemerintah. Kemiskinan dan pengangguran juga menyangkut mindset, pola berpikir masyarakatnya. Selain itu, juga soal etos kerja serta karakter SDM-nya kita. Jangankan di Indonesia, di Korea Selatan yang dianggap cukup maju pun ada kawasan miskin bernama Goryeong yang berisi penduduk yang sangat miskin. Hal ini bukan untuk membuat kita malu, tapi justru harus dicari solusinya agar kemiskinan itu bisa dientaskan. Problem terbesar adalah ketika sebuah kemiskinan ini menjadi kemiskinan yang struktural. Mulai dari kakek, bapak, ibu, hingga anak dan cucunya. Hidup mereka dengan pola pikir yang sama, melakukan hal yang sama. Sumber pengentasan kemiskinan dan pengangguran terbaik termasuk diantaranya adalah belajar membangun bisnis kecil-kecilan ala UMKM. Persoalannya, untuk melakukan praktek bisnis UMKM, seringkali benturannya bukanlah soal modal, tapi lebih ke mindset. Alasan yang sering muncul misalnya, kan saya nggak bisa jualan. Atau, nanti kalau bisnisnya rugi gimana? Dan ada pula yang bilang, saya itu nggak punya modal buat bisnis. Ketika pola pikir kita tidak ada niat, kita akan mencari sejuta alasan untuk membenarkan tindakan kita. Padahal, banyak loh pelaku UMKM sukses bukan dengan modal yang besar, bukan karena mereka berbakat, tapi karena mereka gigih, mau belajar dan tekun. Kini pertanyaannya sederhana. Mau tetap miskin dan menganggur atau mencoba berbagai upaya dan langkah termasuk belajar dari mereka yang sukses menjalankan UMKM. Modalnya sederhana kok, cuma mau bertanya dan tekun menjalaninya. Itulah faktor yang banyak membuat para pebisnis UMKM sukses hingga sekarang. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RI.

0: Waktunya kentongan.
1: Kebersihan adalah salah satu kunci kesehatan yang utama. Sayangnya masih banyak orang yang lalai menjaga kebersihan diri dan lingkungannya dengan membuang sampah sembarangan. Padahal, tanpa disadari, ada berbagai bahaya yang mengintai karena sembarang membuang sampah. Lalu, bagaimana cara buang sampah yang tepat dan ramah lingkungan? 1. Kenali jenis sampah. Tidak semua sampah yang dibuang itu sama. Sampah terbagi menjadi berapa jenis, yaitu organik, anorganik, dan B3. Sampah organik adalah sampah yang mudah membusuk dan terurai, seperti yang berasal dari tanaman atau makhluk hidup. Berapa contohnya? Sisa makanan, kertas pembungkus makanan, tisu, daun-daun, dan lain sebagainya. Sampah anorganik sesuai dengan namanya. Sampah anorganik tidak dapat terurai secara alami, seperti sampah organik. Nama lain dari sampah jenis ini adalah sampah kering, contohnya plastik, besi, barang pecah belah, dan lain-lain. B3 adalah singkatan dari bahan berbahaya dan beracun. Sampah jenis ini biasanya berasal dari komponen yang mencemari lingkungan, sehingga tidak bisa dibuang sembarangan. Contohnya deterjen, produk pembersih rumah, racun tikus, dan lain sebagainya. 2. Pisahkan sampah sesuai dengan jenisnya. Sebelum membuang sampah di rumah, sebaiknya kelompokkan sampah sesuai dengan jenisnya. Misalnya, jangan menggabungkan sampah organik dengan anorganik. 3. Buang sampah pada tempat yang sesuai. Setelah dipilah-pilah, bisa lebih mudah untuk memutuskan apakah ingin mendaur ulang atau buang sampah tersebut. Jadi, buanglah sampah pada tempatnya.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih ya sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
2: Suara detak jantungmu saat dibangunkan alarm. Dan tahu

kejaran dengan ancaman. Suara dentuman jantungmu saat amarah, mereka cuma bisa pasrah dan kamu terima. Kamu yang bertanya, kapan ada akhirnya? Atau, jangan-jangan harus berakhir seperti ini adanya. Stop bullying di sekolah. Berani bertindak, saling menjaga, dan pastikan kita selalu ada

Pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Hak untuk memperoleh pangan merupakan salah satu hak asasi manusia sebagaimana tersebut dalam pasal 27 Undang-Undang 1945 maupun dalam Deklarasi Roma 1996. Maka dengan pertimbangan itu, mendasari terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan sebagai kebutuhan dasar dan salah satu hak asasi manusia, pangan mempunyai arti dan peran yang sangat penting bagi kehidupan dalam suatu bangsa. Ketersediaan pangan yang lebih kecil dibandingkan kebutuhannya dapat menciptakan ketidakstabilan ekonomi dalam suatu negara. Berbagai gejolak sosial dan politik dapat juga terjadi jika ketahanan pangan terganggu. Kondisi pangan yang kritis dapat membahayakan suatu stabilitas ekonomi dan stabilitas nasional dalam suatu negara. Maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa pengertian ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, aktif dan produktif secara berkelanjutan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Baik pendengar, kami akan bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta mengikuti Warta Berita.
1: Aku sih, dia tuh yang salah.
2: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik, males, drama banget.
3: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pak Presiden kan semalam sudah melakukan kunjungan kerja ke luar negeri ya, ke Prancis, jadi tentu akan menyesuaikan karena pas hari Rabu masih ada di sana, jadi tentu akan menyesuaikan situasi di sana.
2: Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah dalam momen lebaran ini khusus untuk kelas ekonomi.
0: Presiden Prabowo Subianto akan merayakan Idul Adha di Paris, Prancis. Pasca sholat zuhur dan azhar dijamak di Padang Arafah, jemaah haji terlihat khusyuk menjalankan ibadah. Pemerintah kembali menyiapkan sejumlah insentif ekonomi untuk semester kedua tahun ini. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 26 Mei 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto akan merayakan Idul Adha di Paris, Prancis. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat semuanya. Yang saya hormati
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Bandara Orly Paris, Prancis hari ini sekitar pukul 9.50 waktu setempat. Ketibaan Presiden di Prancis menandai dimulainya rangkaian kunjungan resmi ke negara Presiden Prabowo. Wakil Menteri Sekretaris Negara Judi Ardiantoro mengatakan Presiden Prabowo telah berangkat ke Prancis sejak semalam sehingga saat hari raya Idul Adha Presiden Prabowo masih berada di Paris. Penjelasan itu disampaikan juri kepada wartawan di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pagi tadi.
1: Pak Presiden kan semalam sudah melakukan kunjungan kerja ke luar negeri ya, ke Prancis, jadi tentu akan menyesuaikan karena pas hari Rabu masih ada di sana, jadi tentu akan menyesuaikan situasi di sana. Di Hari Raya Idul Adha,
3: Presiden Prabowo akan memberikan bantuan pemerintah 1098 sapi kurban pada perayaan Idul Adha. Sapi itu dibagikan ke daerah hingga lembaga pendidikan dan tokoh masyarakat. Wamen juga menjelaskan sumber anggaran bantuan sapi kurban berasal dari APBN dengan total mencapai 100 miliar rupiah.
1: Bapak Presiden berkenan menyerahkan sebanyak 1098 ekor sapi kurban yang akan dibagikan kepada pertama, seluruh provinsi, seluruh kabupaten, dan seluruh kota madya. Jadi ada 552 daerah, yakni 38 provinsi dan 514 kabupaten kota, akan menerima sebanyak 598 sapi untuk seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Kenapa dari
3: sementara itu Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar menegaskan bahwa pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal mengusung tema spirit kurban merawat alam dan kemanusiaan. Tema ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi para khatib dan masyarakat muslim Indonesia untuk memperkuat kepedulian terhadap lingkungan dan nilai-nilai kemanusiaan melalui ibadah kurban.
4: Tema-tema yang sentral kita dari Kementerian Agama itu ekoteologi, kurikulum cinta, dan ini kita coba untuk mengelaborasi di dalam bentuk khutbah-khutbah.
3: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dalam keterangan tertulis mengatakan Presiden Prabowo dijadwalkan akan melaksanakan Idul Adha dan bersilaturahmi dengan warga negara Indonesia di Wisma KBRI di Paris. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pasca sholat zuhur dan azhar dijamak di Padang Arafah, jemaah haji terlihat khusyuk menjalankan ibadah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya langsung dari Tanah Suci. Alam.
5: Saat ini saya berada di Padang Arafah, Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya pasca sholat zuhur dan azhar yang dijamak tadi dari pukul 12 waktu Arab Saudi, hingga kini juga 3 jam setelahnya masih terlihat para jemaah haji Indonesia khusyuk berdoa karena di Padang Arafah ini adalah momentum golden time atau waktu emas terbaik bagi para jemaah haji untuk melakukan doa-doa terbaik dan doa-doanya di antara Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, yaitu memberikan permohonan kebaikan untuk dunia dan akhirat. Dan pendengar, bahwasanya tadi saya juga melakukan perjalanan dari tenda tugas haji MCH menuju ke tempat tenda misi haji. Di situ memang terlihat di pinggir-pinggir taman dan di pinggir-pinggir tenda terlihat ada pasangan suami istri yang memakai baju ihram dan berwarna putih. Mereka sangat khusyuk berdoa, dan kami juga melihat beberapa titik-titik taman yang dipasangnya di atas atapnya dipasang tenda, juga melihat mereka masih aktif melakukan doa karena di Padang Arafah ini dari waktu pasca sholat zuhur hingga sebelum sholat maghrib ini adalah waktu mustajab untuk berdoa, karena di Padang Arafah ini merupakan miniatur dari Padang Mahsyar. Dan pendengar, tadi juga kita lihat dan kita dengarkan ceramah khutbah wukuf dari Kiai Haji Asep Saipudin yang menekankan tentang ritual sukses ritual, yaitu jemaah haji diharapkan mampu menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji seperti wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, mabit, dan melontari jumroh dan secara sah dan benar sesuai dengan ketentuan syariah. Bagi jamaah yang memiliki uzur juga atau keterbatasan fisik, Islam memberikan kemudahan atau rusuh agar ibadah tidak menjadi beban di luar batas kemampuan mereka, khususnya kepada para penyandang disabilitas dan juga para lansia. Karena tagline dari Kementerian Haji dan Umroh sangat jelas sekali adalah haji yang ramah lansia dan ramah penyandang disabilitas. Dan selain itu juga kedua adalah sukses ekosistem ekonomi haji, di mana perputaran dana haji Indonesia yang sangat besar menyerap lebih dari 20 triliun rupiah harus dikelola secara amanah, transparan, dan akuntabel. Kesuksesan ekonomi ini targetkan mampu mendorong pemanfaatan produk lokal Indonesia di Arab Saudi. Selain itu ketiga adalah sukses keadaban dan peradaban. Haji tidak boleh hanya berhenti pada kesalahan ritual individual, namun harus melahirkan kesalahan sosial. Jamaah haji diharapkan pulang menjadi pribadi yang lebih santun, jujur, disiplin, toleransi, dan menjadi agen perubahan. Dan yang sangat penting adalah dalam penekanan khutbah Jumat adalah terselip doa dan harapan yang mendalam agar kembalinya di tanah air para jemaah haji tidak sekedar membawa cerita perjalanan atau buah tangan, tapi lebih dari komitmen kuat untuk menjaga persatuan, keberkahan, dan kemaslahatan negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian langsung dari Padang Arafah, Arab Saudi, Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sapi kurban dengan berat 800 kg bantuan kemasyarakatan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk warga Kota Gunung Sitoli pagi tadi diterima pemerintah Kota Gunung Sitoli. Ida Rahmi dari RRI Gunung Sitoli melaporkan selengkapnya.
6: Telah sampai bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi untuk masyarakat Kota Gunung Sitoli 1 ekor.
7: Bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia untuk warga Kota Gunung Sitoli pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah telah tiba di Gunung Sitoli melalui Pelabuhan Angin Gunung Sitoli pagi tadi. Ketua PHBI Kota Gunung Sitoli melalui Sekretaris Diki menyampaikan banmas sapi kurban ini telah resmi diterima oleh PHBI Kota Gunung Sitoli. Dan selanjutnya, pada hari Rabu 27 Mei 2026 akan diserahkan secara resmi oleh Pemko Gunung Sitoli kepada penyelenggara untuk disembelih dan dibagikan kepada masyarakat Kota Gunung Sitoli.
6: Kami dari PHIBI Gunung Sitoli menginformasikan bahwa pagi hari ini sekitar pukul 7 lewat telah sampai bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi untuk masyarakat Kota Gunung Sitoli 1 ekor berbobot kurang lebih 800 kg untuk selanjutnya pada hari Rabu akan diserahkan secara resmi oleh pemerintah kepada penyelenggara untuk disembelih dan dibagikan kepada masyarakat Kota Gunung Sitoli.
7: Salah seorang warga Kelurahan Pasar Kecamatan Gunung Sitoli, Razali Zebua, merasa sangat senang dan bangga atas penyaluran Banmas ini berupa sapi kurban berbobot jumbo dari Presiden. Menurutnya, program tahunan ini menjelang Hari Raya Idul Adha benar-benar memberikan kebahagiaan bagi warga yang berhak menerima distribusi daging tersebut.
8: Saya pribadi selaku warga Kelurahan Pasar sekaligus jamaah Masjid Al-Furqan sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden dan untuk penyaluran nantinya hewan daging hewan kurban tersebut. Lebih-lebih nantinya kalau memang dapat bagian, ya kami sangat bersyukur.
7: Untuk saat ini sapi tersebut ditempatkan di pelataran Masjid Raya Al-Furqan Kota Gunung Sitoli. Untuk tim penyembelihan hewan kurban dan pengaturan kupon penerima bantuan juga telah diatur sehingga pada hari H pembagian daging kurban dapat merata dan tidak menimbulkan kerumunan yang tidak tertib. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmit Lambanua melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah kembali menyiapkan sejumlah insentif ekonomi untuk semester kedua tahun ini. Di antaranya diskon transportasi termasuk diskon angkutan udara selama periode liburan sekolah dan periode lebaran. Berikut laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
9: Menko Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat koordinasi terbatas rapat hari ini, Menko Perekonomian menyampaikan sejumlah insentif yang akan diberikan pemerintah untuk semester kedua tahun ini. Di antara insentif tersebut adalah diskon transportasi, termasuk diskon tiket pesawat untuk periode liburan sekolah dan Natal Tahun Baru atau Nataru. Untuk periode liburan sekolah, pemerintah menyiapkan insentif dengan anggaran sebesar 190 miliar rupiah dengan penerima manfaat lebih dari 3 juta orang. Sedangkan untuk Nataru, pemerintah menyiapkan anggaran untuk insentif sebesar 161,4 miliar dengan penerima manfaat lebih dari 2,8 juta orang.
2: Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah dalam momen lebaran ini, khusus untuk kelas ekonomi itu disiapkan anggaran sebesar 472,7 miliar, targetnya 2,3 juta penumpang. Kemudian PPN DTP pada saat Nataru itu disiapkan 722 miliar dengan target 3,7 juta penumpang. Selanjutnya juga dibahas terkait dengan...
9: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang juga hadir dalam Rakortas hari ini mengatakan, pemerintah juga akan melanjutkan program vokasi dengan target 220 ribu lulusan SMK dan 50 ribu pekerja yang terkena PHK, serta melanjutkan program magang nasional yang akan dilaksanakan di bulan Juli untuk 150 ribu peserta.
10: Program magang nasional, disebut ya?
11: Anggarannya
10: Pak
11: berapa?
10: 4,14 triliun rupiah. Ini untuk 150 ribu pemagang ya, mulai bulan Juli. Terus untuk program vokasi nasional itu sebesar 250 miliar ditambah dengan 1,87 triliun. Terus ada lagi.
9: Dalam Rakortas hari ini, pemerintah juga memutuskan untuk memberikan insentif pajak bagi penulis berupa PPH final sebesar 1,5%, serta akan melanjutkan kebijakan work from home bagi ASN karena dampaknya selama 2 bulan kemarin dinilai positif, bisa menurunkan penggunaan Pertalite hampir 9%. Insentif yang diberikan pemerintah ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di sepanjang semester kedua tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: PT Pertamina Hulu Energi menargetkan pengeboran sumur eksplorasi di Natuna pada tahun ini. Hana Syarif melaporkan.
12: tidak melupakan blok-blok yang lama, kita tetap akan melakukan berbagai macam inovasi, usaha.
13: Direktur Utama PT Pertamina Hulu Energi atau PHE, Awang Lazuardi, menargetkan pengeboran sumur eksplorasi di Natuna dan sejumlah blok minyak dan gas bumi atau migas lainnya mulai dilakukan pada tahun ini. Dalam rapat bersama Komisi 12 DPR RI, Awang menjelaskan, PHE baru memperoleh blok eksplorasi pada tahun 2023. Sebelumnya, perusahaan lebih banyak mengelola lapangan-lapangan migas yang sudah tua. Oleh karena itu, Pertamina kini mulai mendorong kegiatan eksplorasi di wilayah frontier atau cekungan baru yang belum tersentuh aktivitas eksplorasi dan mulai dijalankan sejak tahun ini.
12: Jika insya Allah mohon doanya, tahun ini kita akan mulai ngebor di daerah Natuna dan di blok-blok yang lain. Tapi juga kita tidak melupakan blok-blok yang lama, kita tetap akan melakukan berbagai macam inovasi, usaha, apakah itu mengenai IOR, MNK, development, sumur tua, dan sebagainya.
13: Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 12 DPR RI Jalal Abdul Nasir berharap PHE tetap mampu menjaga strategi untuk mendongkrak pencapaian target di tengah situasi geopolitik global yang tidak menentu. Ia menyatakan target yang ditetapkan Pertamina memiliki kontribusi besar terhadap capaian nasional, mengingat perusahaan tersebut menyumbang sekitar 60-65% produksi minyak nasional.
14: Saya berharap melalui rapat hari ini gitu ya, dan melalui pidato presiden disampaikan itu, mudah-mudahan menjadi momentum PHE untuk bekerja lebih giat lagi, karena memang yang disampaikan presiden itu benar. Kalau kita punya ketahanan pangan, ketahanan energi itu ya, 90% kita sudah tidak impor, itu sebetulnya kita punya masa depan yang baik depannya kita gitu ya.
13: Diketahui hingga bulan April 2026 produksi migas PHE mencapai 945 ribu barel setara minyak per hari atau BOAPD. Dengan rincian, produksi minyak domestik sebesar 367 ribu barel per hari, sementara kontribusi internasional mencapai 109 ribu BOPD. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen telah merilis hasil tes kemampuan akademik atau TKA 2026 untuk jenjang SD dan SMP sederajat. Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah atau BKPDM Kemendikdasmen, Tony Toharudin, menyatakan hasil TKA ini bukan alat untuk melabeli baik atau tidaknya kepada daerah, sekolah, satuan pendidikan maupun kepada murid. Rini Hairani melaporkan selengkapnya.
15: Hasil tes kemampuan akademik atau TKA jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama sederajat diumumkan hari ini, Selasa 26 Mei 2026, mulai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen Tony Toharudin, dalam keterangan pers di Jakarta hari ini mengatakan, hasil TKA bukan alat untuk melabeli baik atau tidaknya kepada daerah, sekolah, maupun satuan pendidikan, serta kepada murid. Menurutnya, data capaian akademik yang terpetakan hingga tingkat provinsi, kemudian kabupaten, dan kota, satuan pendidikan, bahkan kategori kompetensi peserta didik akan menjadi dasar yang sangat penting di dalam penyusunan kebijakan pendidikan yang lebih, tentunya yang lebih berpresisi dan berbasis evidence.
16: Bahwa hasil dari TKA, SMA, SMK, MA sederajat ataupun SMP, MTs sederajat dan SD, MI sederajat itu akan menjadi dasar evidence base untuk perbaikan program prioritas kita ke depan. Salah satu contoh yang paling dekat adalah perubahan mindset di dalam training terhadap guru di satuan pendidikan.
15: Sementara itu, Kepala Pusat Asesmen Pendidikan Kemendikdasmen Rahmawati mengatakan, pengumuman hasil TKA dilakukan secara berjenjang. Hasil TKA lebih dulu diakses melalui Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan sebelum sampai kepada siswa. Rahmawati menjelaskan, mekanisme pengumuman hasil TKA berbeda dengan pengumuman masuk sekolah tinggi negeri atau PTN. Pada TKA, peserta didik tidak bisa langsung mengakses hasil secara mandiri sejak awal.
17: Kapan hasilnya keluar? Insya Allah hasilnya keluar hari ini secara serempak di pukul 13. Tetapi yang perlu Bapak Ibu pahami, ini berbeda dengan pengumuman masuk ke PTN ya. Kalau pengumuman masuk ke PTN, setiap individu murid bisa langsung mengecek diterima atau tidak diterima. Di SHT, di TKA ini pengumumannya berjenjang. Tanggal hari ini jam 13, semua dinas maupun kanwil sudah bisa mengakses hasil TKA dalam bentuk daftar kolektif hasil TKA. Dan nanti bisa dengan SPTJM langsung memberikan akses kepada semua satuan pendidikan di wilayahnya untuk setiap satuan pendidikan mengunduh DKH TKA.
15: Diketahui TKA jenjang SD maupun sederajat digelar pada tanggal 20 hingga 30 April 2026, sedangkan untuk jenjang SMP sederajat pada 6 hingga 16 April 2026. Hasilnya nilai rata untuk mata pelajaran bahasa di tingkat SD sederajat yakni 60,14 dengan peraih nilai 100 sebanyak 4.509 siswa. Untuk matematika jenjang SD nilai rata yakni 43,41% dengan peraih nilai 100 sebanyak 814 siswa. Sementara untuk jenjang SMP sederajat, nilai rata bahasa Indonesia yakni 60,83% dengan peraih nilai 100 sebanyak 4.051 siswa. Adapun untuk nilai matematika rata di angka 40,34% yakni sebanyak 271 siswa diantaranya mendapat nilai 100. Dari Jakarta, Rini Harani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Tenaga Profesional Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Dadan Umar Daihani, menegaskan regulasi keamanan dan ketahanan siber menjadi kebutuhan mendesak di tengah meningkatnya ancaman digital serta dinamika geopolitik global. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
18: Apakah kita sudah siap dengan kenyataan bahwa ada suatu saat ini?
19: Tenaga Profesional Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Dadan Umar Daihani menegaskan regulasi keamanan dan ketahanan cyber menjadi kebutuhan mendesak untuk menjamin kenyamanan masyarakat di ruang digital. Menurut Dadan, selain menyangkut perlindungan teknis sistem dan kemampuan pemulihan dari gangguan cyber, perkembangan geopolitik juga menuntut penguatan sektor pertahanan cyber nasional. Ia menilai regulasi tersebut penting untuk menjawab berbagai kekosongan pengaturan termasuk penetapan kondisi darurat cyber serta tata kelola lalu lintas data dan informasi digital.
18: Apakah kita sudah siap dengan kenyataan bahwa ada suatu saat ini darurat cyber? Bagaimana menanganinya dan bagaimana misalnya safeguard-nya, oversight-nya, kemudian juga batas-batas waktu dan sebagainya.
19: Senada dengan hal tersebut, Guru Besar Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia Yudo Giri Sucahyo menilai peningkatan tren serangan cyber dan kejahatan digital berbasis kecerdasan artifisial perlu diantisipasi melalui penguatan regulasi nasional. Menurut Yudo, penyusunan rancangan undang-undang keamanan dan ketahanan cyber juga perlu memperjelas pembagian kewenangan antar instansi agar tidak menimbulkan tumpang tindih kebijakan.
20: Jadi perlu ada kerjasama antara pemangku seluruh kepentingan, baik di nasional dan juga internasional, baik dari sisi masyarakat sipil, akademisi, pemerintah, masyarakat internasional, komunitas teknis, sampai kepada industri swasta.
19: Guna mewujudkan ketahanan cyber yang ideal, para pakar menekankan pentingnya menjaga tiga pilar utama keamanan informasi, yakni kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data secara berkelanjutan. Selain melalui regulasi, penataan ruang cyber juga dinilai perlu melibatkan kolaborasi multisektoral, mulai dari akademisi, industri swasta, komunitas teknis pengelola domain, hingga masyarakat sipil. Penguatan tata kelola kecerdasan artifisial serta sistem keamanan digital nasional ini diarahkan untuk mendukung perlindungan data pribadi sekaligus menjaga kedaulatan informasi Indonesia di tengah dinamika geopolitik global. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Film Festival Tahunan Europe On Screen atau EOS akan digelar pada 4 hingga 14 Juni 2026 di 8 kota di Indonesia dan terbuka untuk masyarakat umum secara gratis. Sementara melalui Festival Film Tahunan ini, diharapkan akan lebih memperkuat hubungan antar masyarakat Indonesia dan Eropa. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
21: Through this festival, you may have a chance to
22: Festival Tahunan Europe On Screen akan digelar pada 4 Juni 2026 di 8 kota di Indonesia, yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya, Denpasar, Yogyakarta, Medan, Sidoarjo, dan Semarang. Europe On Screen juga kembali menghadirkan berbagai film pilihan dari berbagai negara Eropa untuk penonton Indonesia. Wakil Kepala Misi Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia, Stephen McCarthy, dalam konferensi pers hari ini di Jakarta mengatakan, festival ini menjadi ruang pertukaran budaya antara Indonesia dan Eropa. Eropa. Menurutnya, Europe on Screen selama ini berhasil mempertemukan masyarakat dari latar budaya yang berbeda melalui film.
1: Saya biasa mengutip moto resmi Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Anda harus tahu bahwa ini juga merupakan moto Uni Eropa selama lebih dari 20 tahun terakhir. Tujuan utama proyek Eropa adalah untuk menyatukan masyarakat. Jadi platform ini menyatukan masyarakat antara Indonesia dan Eropa. Dan ini adalah sesuatu yang ingin terus kami promosikan selama beberapa tahun ke depan.
22: Festival Co-Director Europe on Screen 2026, Noval Yazid mengatakan, festival tahun ini menghadirkan pembaruan dengan mencantumkan status premier film yang diputar. Status tersebut meliputi Asian Premier maupun Southeast Asian Premier sebagai penanda kepercayaan pemilik film terhadap Europe on Screen.
3: Ini berarti ada tingkat kepercayaan dari pemilik film untuk memutarkan filmnya di Europe on Screen, karena Europe on Screen adalah salah satu festival terdepan untuk kelas festival film Uni Eropa di dunia. Dan status ini semakin memperkuat posisi Europe on Screen dan juga dalam skala lebih besar lagi tentunya posisi Indonesia di penyelenggaraan festival film dunia.
22: Europe on Screen 2026 akan berlangsung selama 11 hari di Indonesia dengan memutar 55 film yang merupakan karya 30 sutradara dari 28 negara Eropa. Masyarakat dapat menonton seluruh film secara gratis.
3: Film pembuka kami adalah film Belgia.
22: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Seorang ibu di umur 60 tahun yang tiba-tiba memutuskan.
0: Informasi dari dunia olahraga. Pertandingan Women's Pro Futsal League 2026 antara Dragon Kuning Ladies atau DRK dan F4ST Angel Semarang atau FAS berakhir imbang 3-3. FAS sempat unggul cepat lewat Fury Indarti di menit ketiga, tetapi DRK membalikkan keadaan melalui gol Valentina Narulita di menit ke-14 dan brace kilat dari Fadia Vanessa menit 15 dan menit 16 untuk keunggulan 3-1 di babak pertama. Dan di babak kedua, FAS bangkit lewat gol Siti Wenda Nur Wenda di menit 31 dan Januar Dewi Saputri di menit 33 untuk menyamakan kedudukan. Pertandingan sengit ini diwarnai 4 kartu kuning untuk Furi Indarti dari FAS serta 3 pemain DRK yaitu Ramadita Dwi Ambarani, Valentina Narulita, dan Sherlyn A. Sarmento. Fadia Vanessa dinobatkan sebagai Women's of the Match atau WOTM karena brace kilatnya. Analisis tim FAS Bagus Ahmad tetap bersyukur bisa meraih 1 poin.
4: Alhamdulillah ya, saya ucapkan terima kasih kepada para pemain dan coaching staff. Alhamdulillah ini poin sangat berarti di putaran kedua. Jadi kemudian harus lebih baik lagi ke depannya, jaga kondisivitas tim lebih solid lagi, dan terima kasih untuk Dragon Kuningan Ladies telah sama-sama bermain secara sportif.
0: Hasil seri ini memberikan tambahan 1 poin krusial bagi kedua tim dalam upaya menjauh dari papan bawah klasemen.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Kak Bah merupakan bangunan suci tujuan utama bagi jutaan umat muslim dari seluruh dunia yang melaksanakan ibadah haji. Jemaah haji akan melaksanakan tawaf yaitu melalui Kak Bah sebanyak 7 kali. Selain itu, Kak Bah juga merupakan kiblat umat muslim dalam melaksanakan sholat. Tapi, tahukah Anda siapa yang memegang kunci Kak Bah? Pada zaman Rasulullah, yang bertugas merawat Ka'bah dan memegang kuncinya adalah Utsman bin Talha. Utsman bin Talha lalu mewariskan kunci Ka'bah kepada saudaranya, yaitu Saibah. Terhitung, selama lebih dari 15 abad terakhir sejak era Nabi Muhammad, keturunan Bani Saibah telah dipercaya untuk memegang kunci Ka'bah. Kunci Ka'bah dipegang secara turun-temurun dan tidak bisa dibuka oleh sembarang orang. Sampai hari ini, keturunan Bani Saibah bertanggung jawab untuk merawat Ka'bah, termasuk membuka dan menutupnya, membersihkan dan mencucinya, serta mengganti kiswah atau kain.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat malam pendengar Pro 3. Senang sekali saya Rudi yang dapat menjumpai Anda kembali dalam Indonesia Menyapa Malam hari ini, Selasa 26 Mei 2026. Dan kami telah siapkan rangkaian informasi yang juga tentunya informasi-informasi terkait dengan perayaan Idul Adha 1447 Hijriah dari berbagai daerah di tanah air. Dan topik-topik perbincangan juga telah kami siapkan untuk kami hadirkan kepada Anda. Anda juga dapat berpartisipasi memberikan informasi kepada kami bagaimana suasana malam Lebaran Idul Adha di tempat Anda saat ini, atau mungkin Anda yang melakukan perjalanan mudik juga dapat memberikan informasi terkini suasana lalu lintas bagaimana, dapat berupa video ataupun foto yang dapat Anda kirimkan melalui pesan WhatsApp kami di 081 399 399 888.

0: Momen libur Idul Adha arus penumpang di Terminal Alam Barajo Jambi terpantau stabil. Rizky Amalia dari RRI Jambi melaporkan selengkapnya.
1: Arus kedatangan dan keberangkatan penumpang di Terminal Tipe A Alam Barajo Kota Jambi menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah terpantau normal. Hingga saat ini belum terlihat adanya lonjakan penumpang, baik yang datang maupun yang keluar dari Kota Jambi. Kepala Terminal Tipe A Alam Barajo Sugio kepada RRI menyebutkan, berdasarkan pantauan sementara, aktivitas penumpang masih berada pada kisaran hari biasanya. Ia menjelaskan untuk jumlah penumpang harian di Terminal Tipe A Alam Barajo Kota Jambi biasanya berkisar antara 250 hingga 270 orang penumpang untuk keberangkatan. Sementara penumpang kedatangan berada di angka sekitar 100 orang perharinya.
2: Tapi sampai saat ini saya cek ya masih stabil aja, baik yang datang maupun yang keluar dari Kota Jambi.
3: Kalau saya tanya ke loket-loket penjualan tiket, itu stabil aja sih, nggak ada lonjakan, nggak ada.

0: karena masih ada kerjaan yang belum selesai dan juga liburnya juga gak panjang kan. Terus kayaknya tiket transportasi juga lagi mahal, jadi saya memilih lebaran di sini aja.
1: Terkait persiapan khusus menghadapi Idul Adha, pihak terminal tipe A Lembah Rajo sendiri menyebutkan operasional terminal tetap berjalan seperti biasa tanpa penambahan layanan tertentu. Dari Jambi, Rizky Amalia melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: kak. Kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
1: Tau nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
0: Oh, gitu ya?
1: Sama tuh, kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan mukamu.
0: Loh, kalau itu mah beda ceritanya, kak. Ah, kakak ini.
2: Duh, anak mama. Selesai sarapan kok tambah ganteng. Makin besar dan tinggi sekarang ya.
3: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil? Kan umurnya sama.
2: Oh iya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak. Tapi nanti teman kamu mama yakin pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
3: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
2: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
3: Oke, ma. Harus rajin makan buah sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
2: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.

Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam rangkaian Indonesia Menyapa Malam Selasa 26 Mei 2026. Dan nanti kami akan ajak Anda untuk mengetahui suasana Idul Adha malam hari ini di beberapa daerah di tanah air. Seperti apakah suasananya, dan juga tentu tadi disampaikan reporter kami langsung dari Padang Arafah, di mana puncak ibadah haji berlangsung saat ini. Dan tadi digambarkan bahwa 1,6 juta lebih jamaah haji sudah berada di Padang Arafah untuk mengikuti puncak haji 1447 Hijriah. Dan sekali lagi kami undang Anda untuk dapat berpartisipasi memberikan informasi yang Anda miliki di 081-399-399-888.

Menteri Agama Republik Indonesia Nazaruddin Umar memastikan distribusi daging kurban Istiqlal difokuskan kepada pesantren dan lembaga binaan resmi. Kebijakan tersebut diterapkan untuk menghindari kerumunan masyarakat serta memastikan penyaluran daging kurban berlangsung tertib dan aman. Menurutnya, pola distribusi tersebut dipilih untuk menghindari kerumunan dan juga risiko saat pembagian daging kurban secara langsung. Ia mengatakan metode lama kerap memicu antrian panjang, dorong-mendorong, hingga menyebabkan warga pingsan akibat penumpukan massa. Selain mengubah pola distribusi, Masjid Istiqlal juga memastikan proses penyembelihan hewan kurban dilakukan secara modern dan higienis. Menteri Agama mengatakan seluruh limbah penyembelihan dikelola dengan baik sehingga tidak mencemari lingkungan sekitar maupun aliran sungai.

Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebutkan bahwa Idul Adha Masjid Istiqlal menjadi contoh pengelolaan kurban modern terbaik Asia Tenggara saat ini. Ia menyebutkan standar pelaksanaan Idul Adha di Istiqlal kini menjadi rujukan berbagai pengelola masjid di kawasan regional. Menurutnya, pengelola Masjid Istiqlal aktif berkoordinasi dengan lembaga kemasjidan Asia Tenggara untuk memperkuat pengelolaan rumah ibadah modern bersama. Kerjasama tersebut dilakukan melalui pertukaran pengalaman mengenai tata kelola masjid tertib, efisien, serta ramah lingkungan yang berkelanjutan. Dan Menteri Agama menilai inovasi pengelolaan lingkungan Masjid Istiqlal mendapatkan perhatian internasional karena dinilai berhasil menerapkan sistem rumah ibadah berkelanjutan yang modern. Dan penghargaan internasional yang diterima Istiqlal menjadi kebanggaan Indonesia sekaligus motivasi meningkatkan pelayanan jamaah secara berkelanjutan nasional.

0: Dan pendengar, kini kami akan hadirkan perbincangan terkait dengan persiapan program serbar kurban di Mesir atau distribusi Palestina bersama dengan General Manager Fundraising dan Komunikasi Human Initiative Boy Mareta.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat malam, assalamualaikum, Pak Boy Mareta. Halo, Pak Boy, selamat malam.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, baik, kabar baik ya Pak ya, malam hari ini ya. Halo.
2: Mohon maaf Pak, suaranya agak kecil Pak.
0: Iya. Halo, sekarang bagaimana, Pak Boy?
2: Ya, sudah cukup. Okay.
0: Sudah cukup ya? Oke. Ya, mengenai persiapan program serbar kurban di Mesir distribusi Palestina, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu program serbar kurban di Mesir ini seperti apa implementasinya nanti ini.
2: Terima kasih Pak. Baik, semua para pendengar, kami informasikan bahwa memang ruang kerja kami di Kairo itu sudah berlangsung sejak 2025 di pertengahan ya. Kami distribusikan beberapa program pada waktu itu yang sejogjanya memang tercatat 150.000 sampai 200.000 lebih para pengungsi Palestina yang ada di Mesir. Mm-hmm. Sehingga memang konsentrasi juga kami arahkan ke sana, termasuk dalam aktivitas misi menyebarkan hewan kurban ke masyarakat Palestina yang ada di Mesir. Kami secara perencanaan merencanakan kurang lebih ada sekitar 153 sapi dan 10 kambing yang kami sebar memang khusus ke masyarakat Palestina. Kami bagi, memang ada yang langsung masuk ke dalam Gaza, yeah. Dan sebagian di antaranya adalah bagi masyarakat pengungsi yang ada di Mesir, Kairo, okay. Yeah. Dan sekitarnya.
0: Okay. Gitu, Pak. Jadi masyarakat Palestina, Palestina yang ada di Mesir itu di wilayah Kairo. Selain itu juga distribusi akan langsung disampaikan atau didistribusikan ke wilayah Gaza Palestina. Ini Pak.
2: Betul. Jadi sebagai informasi, memang ada beberapa lokasi, kalau masyarakat setempat menyebut flat atau gedung-gedung untuk pemukiman para pengungsi yang disiapkan oleh masyarakat Mesir di sana.
0: Iya.
2: Tapi notabene memang masyarakat Mesir hanya menyiapkan tempat pemukim mereka, tidak menyiapkan kebutuhan lain seperti kebutuhan makanan dan seterusnya. Sehingga memang kebutuhan makanan mereka bergantung kepada bantuan-bantuan yang masuk ke dalam masyarakat pengungsi.
0: Kalau kondisi pemenuhan kebutuhan pangan bagi warga Palestina, baik yang di Gaza ataupun yang di Kairo, bagaimana saat ini?
2: Ya, sejauh ini memang relatif mereka masih mengharapkan bantuan-bantuan yang masuk ya dari masyarakat sekitar.
0: Ya.
2: Yang paling sederhana misalkan ada beberapa toko roti yang memberikan bahan mentah seperti tepung dan seterusnya itu kepada pemukiman-pemukiman di sana. Karena memang secara prinsip masyarakat Mesir di Kairo relatif memang hanya menyiapkan fasilitas pemukiman bagi mereka. Nah, termasuk di antaranya makanya hewan kurban yang kami siapkan di antara 153 sapi ini adalah bagian dari ikhtiar untuk menjaga kebutuhan dasar masyarakat pengungsi di sana.
0: Oke, berupa apa nanti ketika kurban atau daging kurban ini didistribusikan kepada mereka nih, Pak Boy?
2: Ya, kalau untuk khusus di Mesir sendiri, memang kita akan potong kurang lebih sekitar 5 domba kambing dan kurang lebih sekitar 10 sapi di sana. Jadi kita bagi ke dalam beberapa pemukiman, kemudian langsung dipotong di sana, dan masyarakat nanti akan didistribusikan oleh beberapa PIC kami yang ada di sana untuk dibagikan secara merata. Okay. Kemudian mereka akan olah makanan tersebut dan dibagikan, mudah-mudahan sih bisa bertahan dalam beberapa hari ke depan dari hewan daging kurban yang kita salurkan, distribusikan ke Kairo, Mesir.
0: Oke, jadi hewan daging kurban yang diberikan tidak berupa kemasan ataupun apa yang nanti akan didistribusikan ini, Pak Boy?
2: Iya, khusus di Mesir memang kita distribusikan langsung. Jadi memang mereka biasanya di dalam flat-flat itu akan masak masing-masing di dalam pemukiman-pemukiman mereka.
0: Iya, iya, iya.
2: Dan
0: ya.
2: Agak beda karakternya dengan hewan kurban yang kita kirimkan ke dalam Gaza. Kalau ke dalam Gaza yang kita kirimkan memang inisiasi dari masyarakat Indonesia adalah berupa olahan. Olahan seperti daging di dalam kaleng gitu, yang memang ekspektasinya kita akan mengirimkan paling tidak bertahan 3 bulan untuk
0: mereka bisa
2: konsumsi. Jadi ada perbedaan karakteristik antara pengiriman hewan kurban masuk langsung ke dalam Gaza
0: dan juga di Mesir.
2: Pengiriman bantuan yang ada di pengungsi Mesir.
0: Oke. Dengan pihak mana saja nih Human Initiative bekerja sama untuk memastikan kelancaran distribusinya?
2: Baik, Mas Rudi. Di dalam Gaza ada mitra kita, ada memang ada personil kita yang intens sejak 2019 ada di dalam Gaza. Yang di luar momentum kurban sebenarnya kita menyiapkan program pabrik roti. Jadi ada mendirikan pabrik roti sederhana yang dikirimkan paling tidak sekitar 100.000 roti per pekan kepada masyarakat setempat. Nah, di momentum kurban ini kita mengajak masyarakat untuk terlibat adalah daging olahan. Khusus di masyarakat Palestina yang ada di Kairo sendiri, ya bantuan yang dikirimkan memang bersifat tematik ya. Kayak kemarin misalkan musim dingin, ada beberapa anak-anak Celsius yang ada di Kairo juga cukup dingin. Yeah. Maka kita kirimkan berupa pakaian hangat kepada anak-anak di sana.
0: Okay.
2: Termasuk adalah obat-obatan dan kita menyebut sebagai produk orang tua asuh.
0: Yeah.
2: Jadi ada anak-anak yang dikirimkan ke Mesir,
0: yeah,
2: tidak miliki orang tua, ada support dari orang tua yang ada di Indonesia.
0: Okay. Berapa banyak target penerima manfaat yang akan dibantu dalam penyaluran program tahun ini, Pak Boy?
2: Baik, dari kurang lebih hampir 153
0: hewan kurban
2: sapi itu, mm-hmm, 153 sapi memang ini adalah kontribusi dari masyarakat Indonesia.
0: Yeah.
2: Kita menyebutnya satu sapi itu ada 7 share ya.
0: 7 share.
2: 7 yeah share. Target yang diberikan kepada masyarakat Palestina baik yang ada di Mesir ataupun di dalam Gaza sendiri,
0: okay,
2: kurang lebih kita menargetkan sekitar 7.000 masyarakat
0: manfaat
2: yang ada di sana.
0: Okay.
2: Sehingga paling tidak dengan ekspektasi 7.000 target para red holder atau yeah pemegang hak program itu bisa memfasilitasi mereka paling tidak untuk bisa mencukupi makanan, kebutuhan makan mereka selama 2-3 hari ke depan.
0: Oke, okay. Ini semua kelompok warga di Gaza ataupun di Kairo ya, yang warga Palestina di Kairo yang menjadi prioritas menerima kurban kali ini.
2: Betul, betul, betul Mas Rudi.
0: Ya. Dan terakhir Pak Boy, imbauan Anda bagi masyarakat Indonesia yang mungkin ingin membantu pemenuhan pangan warga Gaza melalui kurban, bagaimana ini?
2: Baik Mas Rudi, sejauh ini kita seterusnya memang memesan stok kurang lebih sekitar 1.000 hewan kurban untuk masyarakat Palestina. Sampai malam ini kita masih, tim juga masih terus berlangsung di kantor kami di wilayah Cimanggis. Ada sekitar 700 masyarakat yang sudah berkontribusi.
0: Mm-hmm.
2: Sehingga kita masih ada potensi atau peluang 300 kontributor lagi, 300 pekurban yang ingin bersama-sama menitipkan hewan kurbannya untuk dikirimkan melalui Human Initiative ke masyarakat Palestina, baik itu yang ada di Gaza ataupun yang ada di Kairo, Mesir. Nah, 300 itu yang kami tunggu maksimal. Baik. Itu sampai hari tasrik kedua ya.
0: Yeah.
2: Berarti estimasi di hari Lusa, Mas Rudi. Bapak Ibu semua, para pendengar bisa langsung melihat hewan kurban.
0: Baik.
2: Secara virtual.
0: Yeah.
2: Melalui platform digital yang sudah disiapkan oleh teman-teman di inisiatif di solusipeduli.org/kurban.
0: Baik.
2: Sekali lagi adalah solusipeduli.org/kurban.
0: Ya.
2: Silakan para pendengar bisa nanti mampir ke
0: ya
2: platform tersebut untuk melihat visibility.
0: Baik,
2: program yang dikirimkan
0: ya
2: melalui HI ke Palestina Gaza.
0: Pak Boy, terima kasih banyak Pak ya untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI Pak. Kami apresiasi baik, langkah-langkah yang sudah dilakukan ya hingga saat ini Pak. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi kami berbincang bersama dengan narasumber kami yaitu Boy Mareta. Beliau adalah GM Fundraising dan Komunikasi Human Initiative. Boy Mareta.
1: Wawancara Pro 3.

0: pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi hubungan kami bersama Pro 3 RRI Jakarta telah mengikuti warta berita dan informasi lainnya. Saat ini Anda kembali bersama siaran kami, Pro 1 RRI Toli-Toli di udara melalui FM 102 MHz.

0: Nama saya Maria. Hari ini, 5 tahun sudah saya kehilangan orang yang paling saya sayang. Sosok bapak yang paling saya kagumi, dan beberapa teman yang saya rasa dekat sekali seperti saudara. Waktu begitu cepat berlalu. Andai saja saya bisa mengulang kembali waktu, saya tidak akan biarkan semua terjadi. Saya tinggal di Kampung Rur. Sapu bapak nama Obed. Beliau adalah seorang nelayan, tapi sulama meninggal dunia akibat tragedi yang memilukan hati 5 tahun lalu. Saat itu...
1: Ma? Mama? Buka pintu dulu, Ma.
2: B, malam Bapak. Kok baru pulang, kah? Apa yang ada tinggal banyak-banyak di sana itu, Bapak? Ikan, kah?
1: Iya, Mama, itu ikan. Biar besok orang jual. Uang juga banyak, Mama. Mari, Mama, bantu bawa ikan-ikan ini ke dapur.
2: Iya, Bapak. Mari, Mama bantu.

0: Ma, bikin kopi dulu kah?
1: Bapak, ini Bapak. Bapak punya kopi nih. Bapak, betul sudah dengan ikan yang Bapak jual besok. Nanti torang dapat uang banyak. Tapi, Bapak, masih pakai bom kah untuk tangkap ikan ini?
0: Iyo, Mama. Kenapa jadi? Mama mau larang lagi kah? Bapak malas dengar, Mama.
1: Begini, Bapak. Sebaiknya Bapak stop sudah. Tangkap ikan dengan cara-cara yang begitu. Bapak tidak kasihan kah? Tadi itu ada ikan-ikan kecil yang mati. Yang Mama bawa masuk dengan ikan-ikan yang tadi Bapak suruh bawa masuk itu. Mama juga takut, Bapak. Yang sampai Bapak kok kena bahaya dengan bom yang Bapak pakai itu. Jadi, Bapak, stop sudah.
0: Ah, Mama kok banyak bicara saja.
1: Aduh.
0: Nanti kalau teraduan bicara. Kalau Bapak tidak begitu, mau dapat uang dari mana? Mau bayar Maria punya sekolah bagaimana? Kebutuhan yang lain bagaimana? Mama itu bicara banyak saja. Sudah, Bapak capek, Bapak mau tidur.
1: Betul, Bapak. Mama ingatkan saja. Selama ini Bapak terasa sadar kalau yang Bapak lakukan ini bahaya sekali, Bapak. Tapi terserah Bapak sudah. Mama juga capek, kasih ingat. Jangan Bapak menyesal nanti, eh?
2: Satu bulan berlalu. Siang itu, setelah Bapak selesai jual ikan, sampai di rumah, sempat ada pertengkaran antara Bapak dengan Mama karena persoalan yang sama. Mama selalu khawatir kalau sampai terjadi bahaya sama Bapak. Tapi Bapak selalu saja tidak mau dengar dan keras kepala.

0: Siang, Mama. Buka pintu dulu.
1: Siang juga, Bapak. Baru pulang dari pasar, kah?
0: Yo, betul, Mama. Ma, ada masak apa, kah? Bapak lapar sekali. Ini, Ma, uang yang Bapak dapat dari jual ikan hari ini. Ya, syukurlah. Lumayan banyak, Ma.
1: Banyak sampai Bapak. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu hari ini. Mari, Bapak, ada makanan nih. Mari, Bapak makan sudah.
0: Makasih, Mama sayang.
1: Sama-sama.
0: Ma, Maria mana? Macam apa terlihat Maria, kah?
1: Oh, Maria. Ada tuh. Ada di kamar, Bapak. Mungkin ada di kamar. Kenapa jadi, Bapak?
0: Terada. Macam Bapak sedih, kah? Maria tidak sayang Bapak, kah? Atau Maria masih marah Bapak?
1: Maksudnya Maria marah. Marah Bapak kenapa jadi?
0: Jadi waktu itu Bapak pulang baru sempat ada luka di badan. Karena bom yang Bapak buang itu kena perahu. Jadi Bapak sempat jatuh ke dalam air laut. Terus Bapak kena karang laut yang patah itu. Bapak sampai di rumah terus Maria yang rawat. Nah, Bapak cerita yang terjadi sama Bapak sampai dapat luka ini. Sampai Maria jengkel, marah sama Bapak. Terus dia larang Bapak untuk stop bom ikan, Ma. Bapak bingung. Kalau Bapak tidak begitu, terus orang mau dapat uang bagaimana?
1: Oh, begitu kah, Bapak? Ya, jelas saja, toh Maria marah, toh. Karena Maria tidak mau sampai terjadi sesuatu sama Bapak. Bapak, tahukah tidak? Sering Maria bilang untuk Mama, Mama, ingatkan Bapak. Supaya stop dengan kebiasaan Bapak yang tangkap ikan dengan bom itu. Karena itu berbahaya, Bapak.
0: Ih, Mama kenapa bicara baru tekan-tekan Bapak? Pakai nada kasar begitu. Maksudnya apa, Mama?
1: Tidak ada maksud apa-apa. Bapak, tapi Mama sayang sama Bapak. Makanya Mama kasih ingat Bapak terus. Karena Bapak punya cara tangkap ikan ini berbahaya sekali, Bapak. Nanti bikin bencana besar. Terus orang semua di kampung ini bisa meninggal. Jadi, Bapak, stop dengan cara-cara begitu.
0: Ah, Mama aku sembarang saja. Stop bikin diri pintar sudah. Tidak mungkin bisa terjadi bencana alam kah, tsunami kah itu.
1: Bapak, Mama bukan sok pintar. Bapak telah dengar kemarin kah? Itu Ibu Kades ada bilang di Balai Desa, stop untuk para nelayan di kampung Rur sini tangkap ikan pakai bahan peledak. Seperti bom atau pukat harimau. Bapak telah dengar, kah? Karena bom itu merusak ekosistem laut. Baik ikan kecil dan habitat lainnya, Bapak. Selain itu, dapat merusak karang laut. Hingga bisa mengakibatkan abrasi atau pengikisan laut. Bapak tahu tidak? Itu bisa mengundang bencana alam. Seperti tsunami. Akhirnya, orang semua nanti yang rugi dan menyesal. Bapak kok tahu kan tidak? Bapak. Kok dengar di berita-berita, di radio, di TV... Di daerah lain itu bencana alam sampai banyak korban yang meninggal dunia. Karena kebiasaan buruk ini, Bapak. Jadi, Bapak, kok stop sudah?
0: Mama, kok stop sudah? Kok bikin macam Tuhan saja, jadi kok bicara begitu?
1: Kita enggak tahu, Bapak.
0: Semua itu terjadi atas kehendak Tuhan, toh. Jadi, Mama, kok stop sudah? Mama juga, kerjanya hari-hari bicara Bapak terus. Bapak tidak tuli, Bapak dengar Mama. Ma, itu kenapa, kah? Terlalu sibuk dengan bencana alam terus. Masih banyak ya Mama kerja, jadi stop sudah.
1: Tolong kasih tahu saja. Betul, Bapak. Yang Bapak bilang itu orang bukan Tuhan. Tapi Mama dengan saya ini peduli sama Bapak. Makanya orang ingatkan Bapak terus. Bapak terlihat sana, kah? Bapak puteman itu, Omali. Tangan putus tuh karena bom ikan. Itu kan termasuk bencana karena ulah sendiri. Bapak sadarkah tidak? Hal-hal yang terjadi di sekitar Bapak itu caranya Tuhan tegur Bapak. Itu caranya Tuhan ingatkan Bapak, sebelum Bapak menyesal nanti. Palingan yang sakit hati, yang sedih kalau sesuatu terjadi sama Bapak, kan saya sama Mama, toh. Jadi Bapak stop sudah, kalau Bapak sayang sama saya dengan Mama.
0: Jadi Maria kok sudah bisa marah Bapak? Kok sudah tahu nasihat Bapak,
1: Bukan begitu,
0: Bapak. Terserah kok dengan Mama sudah, anak. Kok terkasihan Bapak yang susah cari uang untuk bayar kok punya sekolah, anak.
1: Bapak
0: kecewa sama kok.
1: Bapak! Saya juga kecewa sama Bapak, bukan saya marah Bapak. Bukan saya nasihat Bapak. Tapi saya ingatkan Bapak karena saya sayang Bapak. Saya tidak mau terjadi sesuatu sama Bapak. Bapak,
2: Mama jangan marah-marah sudah. Saya minta maaf, Bapak kalau salah.
0: Terserah Mama dengan Maria. Bapak pusing dengan kamu dua.
2: Bapak.
3: Setelah siang itu terjadi keributan antara Sam, Mama, dan Bapak, Bapak tetap bertahan dengan pendirian sendiri. Di saat itu juga, Sa sempat saling diam sama Bapak. Tidak seperti hari-hari biasanya, semua berubah begitu cepat. Tidak terasa sudah 1 tahun berlalu. Atas kehendak Tuhan, tanda-tanda alam mulai nampak. Hutan bakau di sekitar kampung Rur sudah mulai kering. Air laut mulai surut. Alam marah karena perilaku manusia yang sering merusak alam. Disitulah terjadi tsunami. Banyak korban yang meninggal di kampung Rur sini. Salah satunya, Sabapa sendiri yang paling saya sayang.
0: Pak Cejoni.
4: Be, kenapa?
0: Kenapa ya? Hampir malam ini tidak ada ikan satupun yang orang dua dapat.
4: Itu lagi.
0: Macam cuaca tidak bagus sekali. Padahal saya sudah buang bom juga, ikan sedikit sekali.
4: Itu sudah, Pak Cobet. Bicara tapi... Macam cuaca ini terasa seperti biasanya kan? Nih Pak Cobet, angin tapi terasa panas sekali. Aduh Pak Cobet,
0: ya.
4: Ini juga macam gelombang kuat sekali. Terang dua pulang sudah kah? Saya takut sekali.
0: Ah, berapa apa Pak Cejoni? Saya juga rasa begitu, tapi orang dua sabar sedikit dulu. Ini juga orang belum dapat ikan. Sabar ya Pak Cejoni, sedikit lagi. Saya buang bom 1 kali lagi dulu.
4: Ya sudah.

0: Ih, kenapa ya? Kenapa tiba-tiba angin kencang sekali? Ih, Johnny? Johnny, suara-suara apa dari dalam laut ini? Ih, apa yang terjadi ini? Kenapa mulai gelombang sekali ini? Aduh, guncangan apa ini? Gempa! Gempa! Gempa! Tuhan, tolong!
1: Tolong! Tolong! Tolong! Tolong! Obit! Obit!

0: Aduh, Tuhan, tolong sapu Bapak, Bapak, Mama, Mama, Bapak di mana? Mama, Bapak di mana, Mama?
1: Oh Tuhan, selamatkan saya punya suami. Aduh, Tuhan tolong, tolong saya punya suami.
0: Mama, Mama, mari sudah. Aduh, syukur deh, Mama tunggu selamat. Kasihan Mama.

0: Bapak, aduh, Bapak.
1: Oh Tuhan,

Satu minggu kemudian, kita yang selamat diberikan bantuan dari petugas kesehatan dan bantuan sosial lainnya. Saat itu juga, Sabapa punya jenazah ditemukan dari petugas SAR yang saat itu mengevakuasi korban.

Baik, pendengar, baru saja kita ikuti drama radio malam hari ini dan semoga pendengar RRI Toli Toli dimanapun Anda berada selalu terhibur dengan sajian lagu-lagu dan juga informasi yang kami persembahkan. Dan baik, selanjutnya musik dan informasi akan hadir.

Pendengar, itulah Tak Ingin Sendiri, sebuah lagu yang sudah kami persembahkan hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah nanti. Di pukul 22 ada Nola Nostalgia Lama. Nanti boleh ya, Emmy mau buka line telepon sambil mungkin ada yang sibuk-sibuk di dapur, ibu-ibu rumah tangga masak-masak ya. Pendengar, satu informasi yang kami lansir dari rri.co.id, Menteri Agama Idul Adha, momentum perkuat kepedulian sosial umat muslim. Kami lansir dari rri.co.id. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengajak umat memperkuat keikhlasan kepedulian sosial dan semangat berbagi pada momentum Idul Adha 1447 Hijriah. Imam Besar Masjid Istiqlal itu menilai ibadah kurban memperkuat solidaritas sosial serta membantu masyarakat memenuhi kebutuhan gizi keluarga. Menurutnya, ibadah kurban tidak hanya memiliki dimensi spiritual, tetapi juga berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Pembagian daging kurban dinilai menjadi bentuk nyata solidaritas sosial, sekaligus membantu pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat. Menurutnya, Idul Adha mengajak umat kembali meneguhkan keikhlasan, kepedulian, serta tanggung jawab sosial di tengah dinamika kehidupan. Ia menilai semangat berkurban memperkuat solidaritas dan kepedulian antara sesama masyarakat. Dan daging kurban bukan sekedar simbol, tetapi wujud kepedulian sosial yang membantu ketahanan pangan dan kebutuhan protein keluarga. Semangat berkurban adalah energi kebersamaan, ia menggerakkan solidaritas, memperkuat gotong royong, dan menghadirkan keadilan sosial. Menteri Agama mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kurban kita dan memberkahi bangsa Indonesia. Itulah informasi yang kami lansir dari rri.co.id.

Baik, informasi selanjutnya pendengar dari rri.co.id kembali dari Bekasi. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan bantuan sapi kurban jenis limosin seberat 1,2 ton untuk warga masyarakat Kota Bekasi. Sapi tersebut kini berada di Masjid Al-Muklisin Pondok Pesantren Ariduan, Kelurahan Jati Luhur, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi. Perwakilan Pondok Pesantren Ariduan Ahmad Kudri mengatakan bahwa sapi kurban tersebut berada di tempatnya sejak Minggu sore 24 Mei 2026. Rencananya hewan kurban bantuan presiden akan diserahkan ke masyarakat pada Rabu 27 Mei 2026 usai pelaksanaan sholat Idul Adha. Ahmad mengaku terkejut pihaknya mendapat bantuan sapi kurban dari Presiden Prabowo Subianto. Ia mengaku baru kali ini atau baru pertama pihaknya mendapat bantuan sapi dari Presiden. Sementara itu pelaksana harian atau PLH Wali Kota Bekasi Abdul Haris Bobihu mengucapkan terima kasih atas bantuan tersebut. Pihaknya berharap sapi tersebut bisa bermanfaat bagi masyarakat Kota Bekasi yang membutuhkan. Ia juga menjamin bahwa sapi bantuan presiden dalam kondisi sehat sehingga siap disembelih dan dikonsumsi untuk masyarakat. Ia juga mengaku bangga sebab selain didistribusikan untuk warga Kota Bekasi, sapi tersebut juga dibeli di Kota Bekasi, yakni dari salah satu peternak sapi di wilayah Cikunir, Kota Bekasi. Itulah informasi Presiden Prabowo kurban sapi limosin 1,2 ton untuk warga Kota Bekasi. Dan nanti kita ke informasi lainnya setelah lagu berikut ini.

Dengar satu informasi kembali dari rri.co.id. Pemerintah bersama DPR RI menyetujui anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera senilai 100 triliun hingga 2028. Anggaran tersebut akan difokuskan untuk pemulihan infrastruktur dan layanan publik di wilayah terdampak bencana. Kepala Satgas Pemulihan Pasca Bencana Sumatera DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan penganggaran tersebut telah disesuaikan dengan rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi telah disetujui Badan Perencana Pembangunan Nasional. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan total anggaran 100 triliun akan dialokasikan selama 3 tahun yakni 38,9 triliun pada 2026, 32,9 triliun pada 2027, dan 28,2 triliun pada 2028. Menurut Tito, anggaran tersebut akan dibagi ke berbagai kementerian dan lembaga dengan porsi terbesar dialokasikan untuk sektor infrastruktur melalui Kementerian Pekerjaan Umum. Selain pembangunan infrastruktur, pemerintah juga menargetkan penyelesaian hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana paling lambat pada 2027. Tito menambahkan Menteri Keuangan telah menyampaikan kesiapan anggaran tahap awal sebesar 38 triliun untuk 2026. Selanjutnya, kementerian dan lembaga terkait akan mengajukan dokumen pendukung sesuai kebutuhan program. Pemerintah juga akan terus memperkuat koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Hal ini guna mempercepat penanganan bencana sejak masa tanggap darurat hingga tahap pemulihan. Itulah satu informasi yang kembali kami lansir dari rri.co.id.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Menentukan negara mana yang menghasilkan pelatih sepak bola terbaik bisa dilihat dari berbagai sudut pandang, baik dari dominasi saat ini di tahun 2026 maupun sejarah panjang prestasi mereka. Jelasnya berikut ini, analisis negara-negara pencetak pelatih terbaik dunia saat ini. Pertama, Spanyol, sang raja taktik modern. Kita tahu sampai saat ini, Spanyol memimpin dunia dalam hal kualitas dan kuantitas pelatih elit. Kesuksesan mereka didorong oleh filosofis permainan yang kuat dan sekolah pelatih yang sangat maju. Tokoh kunci seperti Pep Guardiola, pelatih Manchester City tetap dianggap sebagai pelatih terbaik di dunia. Ada juga Xabi Alonso yang sangat fenomenal, Luis de la Fuente, serta Mikel Arteta dan Unai Emery. Lalu ke Jerman, The School of Gegenpressing. Pelatih Jerman juga dikenal dengan disiplin taktis dan intensitas fisik yang tinggi. Mereka sering menguasai klub-klub besar Eropa. Tokoh kuncinya seperti Julian Nagelsmann. Timnas Jerman memimpin generasi baru dibantu nama-nama seperti Thomas Tuchel, Timnas Inggris, dan Hansi Flick, Barcelona yang membawa gaya menyerang vertikal. Lalu Italia, maestro strategi dan pertahanan. Italia secara historis adalah gudangnya pelatih paling cerdas secara taktik. Mereka tak terpaku pada satu gaya, melainkan sangat pragmatis untuk menangkan pertandingan. Tokoh kunci pelatih seperti Carlo Ancelotti adalah pelatih dengan gelar Liga Champions terbanyak. Nama lain yang menonjol adalah

Simon Inzaghi dan Antonio Conte. Terakhir, Argentina. Ekspor pelatih terbanyak di dunia, Argentina adalah negara non-Eropa yang paling konsisten menghasilkan pelatih kelas dunia. Menurut data IFFHS, Argentina sering menjadi negara dengan jumlah pelatih terbanyak di daftar 50 besar dunia. Tokoh kuncinya seperti Lionel Scaloni, Diego Simeone, dan Mauricio Pochettino.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, dengarkan dulu yang satu ini. Balotelli, Aguero. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program serba-serbi Piala Dunia. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 1 FM 102 MHz dan di RRI Digital, Instagram, serta TikTok RRI Toli Toli. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Piala Dunia FIFA pertama kali diselenggarakan pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen perdana ini berlangsung dari tanggal 13 hingga 30 Juli 1930, diikuti oleh 13 negara berpartisipasi dalam kompetisi internasional pertama tersebut. Turnamen Piala Dunia pertama ini dilaksanakan di Stadion Centenario Montevideo, dan pertandingan sepak bola tersebut dimenangkan oleh tuan rumah Uruguay, mengalahkan Argentina dengan skor 4-2 di babak final.

Masih bersama kami Pro 1 RRI Toli Toli pukul 22 lebih 3 menit waktu Indonesia Tengah. Dan saatnya saya Amy Darmoswito akan temani Anda di Nola Nostalgia Lama. Dan malam hari ini silahkan Anda bisa bersama kami melalui line telepon. Ada dua line telepon yang bisa Anda hubungi ya. Iya, silahkan mau dengar tembang-tembang kenangan, lagu-lagu nostalgia, tapi harusnya diawali dengan sebuah lagu dulu ya. Setelah sebuah lagu, baru kami buka line telepon Pro 1. Inilah sebuah lagu dengan judul Satukan Hati Kami.

0: Baik pendengar, itulah sebuah lagu yang sudah mengawali kebersamaan kita malam hari ini. Satukanlah hati kami, persembahan dari Dian Pisesa. Dan kami buka line telepon Pro 1 sampai nanti jelang pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Siapa yang malam hari ini masih begadang, masih menikmati suasana santai di malam hari? Baik, langsung dengan penelpon yang pertama ya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum Hajaimi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa tidak sibuk malam hari ini sempat telpon?
1: Sibuk dan tidak sibuk Hajaimi.
0: Sibuk.
1: Yang penting buka lain telepon.
0: Yang penting bu. Iya.
1: Dan telepon Hajaimi tetap iya. Kita. Namanya Ereri di situ. Di mana ada Ereri? Di situ ada Fatima.
0: Ai, sacubit itu bibir tak Fatima. Iya.
1: Alhamdulillah kalau Mbak Hajaimi masih terpingin menyentuh bibir saya berarti betul.
0: Fatima
1: kalau biar ku dihajat tidak mau juga apalagi disentuh.
0: Aduh, kan Emi sudah pernah jabat tangannya Fatima. Alhamdulillah.
1: Fatima masih bersyukur karena masih ada menyentuh tangan saya.
0: Iya.
1: Menyentuh bibir saya.
0: Iya.
1: Apalagi
0: hati. Iya. Hatinya sudah ada yang sentuh belum? Oke, Fatima, ini sibuk apa? Kan besok Lebaran, sudah ada apa semua di rumah ini yang sudah dibeli, yang sudah dimasak?
1: Alhamdulillah masih habis merebus buras yang tumbuh aja ini. Walaupun besok barangkali apa lagi ini bisa dipotong-potong.
0: Iya. Asal jangan potong ayam tetangga apalagi tidak izin ya.
1: Itulah tapi salah. Mau tidak mau harus mau potong ayam aja ini walaupun
0: Tapi dapat kupon tidak? Dapat kupon tidak? Dapat kupon kurban tidak?
1: Tidak ada, kasihan saya Jemi.
0: Pada ini dek gagah.
1: Oke. Ubur-ubur ikan lele sama le.
0: Ubur-ubur ikan lele tidak dapat le. Oke. Tapi kan walaupun tidak dapat daging kurban, tetap bersyukur kita masih diberi kesehatan. Ya. Oke. Fatima mau dengar lagu apa? Ini Emi lagi baik ini malam hari ini. Mau request lagu kenangan apa?
1: Ya terserah aja Emi, daripada yang mana kan kita yang tahu.
0: Iya, berarti Emi tahu ini lagu yang cocok sama Fatima ini. Oke, silakan menyapa Fatima.
1: Ya, menyapa, coba-coba dulu menyapa satu kampung ini.
0: Silakan. Kalau satu kampung, Emi mau makan dulu 3 piring ya.
1: Alhamdulillah di Kutai Kartanegara ada aja Eli, ada Ahmad Gunawan di Desa Pangkung. Ada di pendengar di Parimo, Buol, ada Rahma, ada Bunda Ama, ada Hamsa dan Rusdin di Kampung Buol, ada Nur Iman, Sawal, Sumanti, Masyara, Lois, dan Pak Hamid, dan Pak Kendi, dan semua-semua tanpa terkecuali Hajaimi. Selamat menjalankan ibadah puasa, menjalankan. Setelah, yuk. Menjalani Idul Adha insya Allah besok Jemi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Fatimah di Ogomoli ya. Berhati-hati juga di jalan untuk yang malam hari ini mungkin masih mobile ya. Halo. Halo. Mana suaranya? Oh, Emi salah naik ya. Halo.
2: Assalamualaikum Mbak Emi.
0: Waalaikumsalam Bung Lois.
2: Ada soalnya nih, baca-baca nih.
0: Agaro.
2: Idul Adha.
0: Apa?
2: Haji Darmo Suwito korban 2249. Pengambilan di tempat Masjid Tamir Lonti.
0: Waduh. Dengan siapa dulu ini?
2: Lois, ya?
0: Lois, bagaimana Lois sudah? Oh, Lois dapat ini, dapat hewan kurban di mana?
2: Enggak, ini Aji Dharma Suwita. Siapa aja itu Aji Dharma Suwita itu?
0: Tidak ku tahu, Ji.
2: Ini tanggal Kamis 28 Juni dari dipukul 13.10.
0: Terus diambilnya di mana?
2: Di Masjid Takmir.
0: Masjid Takmir itu di mana alamatnya?
2: Di Lonti Lampu Merah, Mbak Emi.
0: Oh, di Lonti Lampu Merah. Banyak orang namanya kayak gitu. Masa Emi misalnya dapat kurban, dapat di Lonti.
2: Iya. Ada kuponnya sama saya.
0: Oh, ada kuponnya. Nah, bagi-bagi, Pak Lekna. Jangan mi ambil Emi kuponnya, ambil mi dagingnya. Oke. Jadi Bung Lois dapat berapa kupon ini?
2: Dua.
0: Dua, oh, Masya Allah. Dinikmati bersama keluarga ya.
2: Kenapa Mbak Emi dapat satu di pesan?
0: Kenapa? Kenapa nak ada namanya Emi di Lonti? Emi bukan orang Lonti.
2: Mana saya itu pemberian
0: Tuhan. Atau pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak ku tahu ya. Rezekinya Emi ya. Oke, Bung Lois.
2: Pukul 13.20 waktu Indonesia Tengah.
0: Lois mi ambil kasih nah. Oke, Bung Lois.
2: Karena Deje bisa bola tak di mana itu rumah saya ni.
0: Nomor takjik yang mana Bung Lois sih?
2: Deje Pujaan 86 nomor itu.
0: Oke, nanti pi di telepon ni Bunda Christine, ada Bunda Ama, ada Bunda Gebi. Oke.
2: Kuncinya hari Kamis.
0: Ku telepon kok. Oke, Bung Lois, silahkan Bung Lois menyapa.
2: Ada semuanya aja.
0: Semuanya saja, oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bung Lois. Ini klarifikasi atau apa itu Bung Lois ya? Tapi mungkin Bung Lois masih capek ini ada masak-masak ya kan besok Lebaran ya. Halo.
3: Selamat malam
0: Mbak Gebi.
3: Iya.
0: Walau habari Mbak Gebio.
3: Mopio pio.
0: Ini sepertinya ada, tunggu dulu, telepon dari mana nih? Oke, Mbak Gebi. Yes. Malam hari ini bagaimana kabarnya Mbak Gebi?
3: Ya, alhamdulillah,
0: mapedi ulu eh. Terlalu capek, barangkali bikin burasa sokok tumbuk sama capek bikin ini, bikin apa? Bikin tape ya.
3: Iya.
0: Oke, Mbak Gebi karena lagi mapedi ulunya cepat saja tidur, jangan sampai besok tidak mapan Lebaran gara-gara pusing kepalanya.
3: Mapedi lalu.
0: Itu pengaruh apa itu ya?
3: Itu pengaruh ma orang kali.
0: Pengaruh ma. Ma dua. Mah dengan matoa nih. Matoa nih. Oke, Mbak Gebi sama ya dengan Bung Lois tadi ya. Nanti lagunya sama saja ya.
3: Iya.
0: Oke, silakan menyapa.
3: Ada Fatima. Mana nih Fatima, burasakmu?
0: Mana sih burasakna?
3: Mana sini kak? Mana ada Pak Masyara.
0: Iya.
3: Ada Lois. Ada Winarto, semuanya.
0: Oke.
3: Makasih.
0: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon berikutnya, halo. Oke, terputus. Pak Ilham, Pak Ilham di Buol apa kabar, mana nih? Ditunggu teleponnya Pak Ilham ini, soalnya yang berdering double-double ini ya. Halo. Tuh kan, tidak ada suara nah. Halo. Oh ya, halo. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Ibu Nur Aini Kabetan atau dengan siapa?
4: Iya, pastinya.
0: Iya, tidak sibuk ibu?
4: Belum tidur.
0: Habis
4: sibuk.
0: Oh, habis sibuk. Masih capek, jadi sambil dengar-dengar lagu kenangan di sini ya, malam hari ini ya.
4: Iya.
0: Iya, jadi sudah itu. Sudah bikin apa semua Mi kita? Banyak Mi.
3: Ada Kak di Tuele ini, Mbak Emi.
0: Oh, kenapa Kak di Tuele tidak di kampung tak?
3: Ada Kak sama anak-anak di sini.
0: Oh, jok kapaliki bolae.
3: Iya, adik yang bisa bolae.
0: Niseng tuh Bunda Amai.
3: Oh.
0: Oke.
3: Iya.
0: Iya, silakan Bunda menyapa dulu.
3: Menyapa ada Mas Nik di sini, Diko Matin Rosapo, ada Fatima tadi, ada juga Rahma, ada Dian di Salu, sudah tidur kakau Dian, ada Mbak Haryanti, ada Bunda Ama, semoga belum tidur Bunda Ama, ada Haji Eli, untuk Mbak Emi, selamat bertugas. Sehat selalu bersama keluarga tercinta di rumah. Assalamualaikum.
0: Tunggu dulu Bunda. Siapa lagi tadi disapa?
3: Ya.
0: Yang paling spesial siapa disapa?
3: Yang
0: tidak ada.
3: Spesialnya yang disapa? Aja Emi.
0: Oh, terima kasih. Baik, terima kasih Bunda ya.
3: Penanganannya yang bagus.
0: Pokoknya bagus semua.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, terima kasih. Yang ada di Kabupaten Bual, Pak Ilham bersama istri tercinta. Apa kabar malam hari ini? Selamat menyambut Hari Raya Kurban ya. Hari Idul Adha. Mohon maaf lahir dan batin untuk Pak Ilham yang ada di Bual. Dan baik, kita masih di bersama di malam hari ini. Halo.
5: Halo, assalamualaikum.
6: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ilham, apa kabar?
6: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Iya, lagi di mana ini Pak Ilham?
6: Semoga. Lagi di rumah ini Mbak Emi. Lagi monitor saya.
0: Lagi monitor. Ibunya sibuk bikin apa itu?
6: Ibunya ini lagi rebahan ini, habis bikin buras soalnya, capek katanya.
0: Capek, baru bikin buras ada berapa puluh kilo, Ibu, ya, ibu Ilham jangan baca capek-capek ke sana, pergi saja di pasar banyak itu. Iya, jadi kalau makanan tradisional Bual Idul Adha biasanya apa yang disajikan itu Pak Ilham? Selain kalau burasa
6: yang
0: itu
6: yang lazimnya di Bual ya. Buras.
0: Buras, burasa sama ya dengan kita-kita di sini Pak ya?
6: Ya samalah. Beda, pokoknya kalau beda-beda tipis saja.
0: Beda-beda tipis, soalnya satu rumpun juga ini.
6: Satu rumpun, tapi kayaknya enggak ada yang beda ini. Hampir samalah.
0: Hampir sama, seleranya juga sama. Apalagi kalau sudah ada ambal-ambal dengan latang-latangnya, Bu.
6: Itu dia.
0: Mantap. Oke, Pak Ilham silahkan. Mau lagu apa, Pak Ilham?
6: Saya mau ke Pance dulu dengan judul Tuhan Izinkanlah.
0: Pance Tuhan Izinkanlah. Oke, silahkan disapa.
6: Iya, mau dikirim-kirim contoh semua penggemar ya. Dimanapun berat, apa saya harus sebut?
0: Iya.
6: Karena orang masuk ini.
0: Iya.
6: Itu spesial untuk Ajay, semoga sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin.
6: Terima kasih waktunya.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
7: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
7: Dengan Hamzah di Kampung Bual.
0: Pak Hamzah di Kampung Bual, apa kabar Pak Hamzah?
7: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Iya,
7: ini
0: di Kampung Bual. Ramai tidak di situ Pak?
7: Ya, alhamdulillah. Malam Lebaran kan?
0: Malam Lebaran ya. Jadi Pak Hamzah sudah jalan kemana? Sudah jalan-jalan ke pasar apa tadi ya?
7: Iya, dari utara ke selatan.
0: Utara ke selatan, pokoknya dipigikan semua. Oke, yang penting hati senang Pak ya.
7: Insya Allah.
0: Insya Allah. Silakan Pak Hamzah. Jadi Pak Hamzah besok mau kemana ini?
7: Ya, baru dalam perencanaan juga ini.
0: Banyak perencanaan. Habis sholat barangkali mau bantu-bantu potong hewan kurban begitu?
7: Ya, tinggal menerima saja ini.
0: Tinggal menerima. Emi juga tunggu-tunggu menerima ini. Oke deh, silakan Pak Hamzah menyapa.
7: Ikut lagu dulu, boleh?
0: Lagunya apa?
7: Gubahanku.
0: Gubahanku, langsung disapa buat siapa?
7: Pak Ipin beserta istrinya di sekitar sana. Ipin.
0: Terus?
7: Ada Sumanti. Ada Arianti. Ada Dian Satu. Tadi ada Ibu Nuraini.
0: Iya.
7: Ada Gaby. Ada Rahma. Ada yang khusus spesial untuk Fatimah Jogongoli, ucapannya sayang selalu.
0: Iya.
7: Dan kepadamu.
0: Wih, Fatimah ini langsung tembus diseng ini kepalanya ini. Oke, Pak Hamzah, terima kasih ya.
7: Terima kasih.
0: Yuk. Halo.
8: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bunda Amma, apa kabar?
8: Salam, Bunda Gita.
0: Oh, Bunda Gita. Bunda Gita, apa kabar Bunda Gita?
8: Alhamdulillah, sehat.
0: Soalnya selalu. Bunda Gita baru kedengaran lagi, pasti sibuk ini bikin lalampa Bunda Gita ini.
8: Iya, barusan bikin 400 bungkus.
0: Wih, banyak sekali, banyak yang order Ibu ya?
8: Iya.
0: Apa dibikin, lalampa atau?
8: Lalampa.
0: Lalampa saja?
8: Iya.
0: Orang pakai lebaran lalampa, cocok juga itu Bunda ya?
8: Iya.
0: Iya, jadi yang pesan lalampa itu orang dari mana? Apakah hanya sekitar Ginunggung?
8: Dari kota, dari Tembe, dari Sabang.
0: Wah, berarti jangkauannya sudah luas ini Bunda.
8: Iya.
0: Iya, biasanya promosinya lewat mana? Lewat media sosial juga atau cuma dari mulut ke mulut?
8: Dari medsos juga.
0: Oh, dari medsos. Ada pelikna medsos, nah. Jangan lupa kalau begitu Emmy di follow ya. Emmy,
8: Emmy. Lama itu sering pesan itu.
0: Iya. Jangan lupa dicek Facebooknya Emmy Darmoswito ya.
8: Iya.
0: Oke, silahkan Bunda Gita menyapa.
8: Menyapa buat yang sudah pada masuk tadi. Selamat malam. Dan yang belum masuk, Bunda Amma silakan masuk kalau belum tidur.
0: Iya. Pokoknya yang sudah tidur jangan masuk, itu aja. Pasti tidak masuk juga kalau sudah tidur ya. Oke.
8: Semuanya yang
0: iya, iya. Oke, Bunda.
8: Masuk, silakan masuk. Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Halo.
9: Ya halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kita di Ruang Rindu Nola Nostalgia Lama dengan siapa di mana?
9: Ini dengan Winarto di Lumbang.
0: Oh, Winarto belum tidur juga kok Winarto?
9: Iya, belum.
0: Apa kok tunggu-tunggu Winarto? Kupon?
9: Ya lagi tunggu-tunggu orang yang datang tapi sih sampai hari ini belum datang-datang.
0: Iya, coba tunggunya di atas pohon supaya kelihatan. Jadi Winarto masak apa nih untuk lebaran?
9: Ya ini lagi masak bumbur rasa sama ketupat itu Mbak Mi.
0: Siapa yang mau makan? Masaknya banyak atau tidak?
9: Oh sedikit aja, cuma sendirian aja di rumah ini.
0: Oh cuma sendirian, jadi makan sendiri ya, atau terima tamu ya. Juga?
9: Iya, pokoknya sih masak sendiri, tidur sendiri.
0: Makan sendiri juga?
9: Iya.
0: Iya, oke lah berarti kalau perempuan Wonder Woman, kalau laki-laki apa namanya ya? Oke deh. Sukses untuk Winarto. Silakan Winarto menyapa.
9: Ya menyapa buat Bunda Gibi tadi. Terima kasih atas Utamawi, Masyara.
0: Terus?
9: Ada yang di Jalu. Ya semuanya pendengar Pusimana Jepatan. Selamat malam semuanya. Selamat menyambut hari Rasulnya.
0: Oke.
9: Buat Mbak ini selamat bertugas Mbak ini. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Winarto. Halo. Halo.
10: Waalaikumsalam, terima kasih Winarto. Halo.
11: Halo.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
11: Halo.
10: Waalaikumsalam, terima kasih Winarto. Halo.
11: Halo.
0: Iya, mungkin bisa halo. Dikecilkan radio monitornya Bapak supaya kita tidak halo-haloan nanti sampai habis acaranya halo-halo terus. Di radio monitornya dikecilkan halo. Saja baru kita ngobrol supaya nyambung ya karena delay kayaknya Bapaknya lagi dengar di RRI digital ini. Halo, dengan siapa di mana?
11: Dengan Tamrin di Buol.
0: Oh, Pak Tamrin di Buol. Ha, Pak Tamrin Timomon di Buol, tidak usah dikasih.
11: Oh, Pak Ibu Haja.
0: Tidak usah dikasih babunya itu radionya, nak mau dengar ke sana kita.
11: Sudah dibunuh ini radionya.
0: Iya, enak kan kalau sudah dibunuh radionya, kita bisa ngobrol. Kalau tidak nanti mau habis tiba halo-halo barunya enggak ada mau bilang apa. Halo ti halo-halo.
11: Habis di halo-halo.
0: Iya, habis di halo-halo Pak Tamrino. Pak Tamrin Timomon, apa kabar?
11: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. So rindu Emi sama teman-teman di Buol ini yo.
11: Boleh mau luncur kamari lagi.
0: Jauh ke sana. Jauh ke sana.
11: Masih jauh.
0: Jauh ke sana itu Buol itu nanti 4 jam baru mau sampai. Oke, Pak Tamrin, hari ini Ibu masak apa untuk besok ini? Sudah sibuk-sibuk pasti ya?
11: Ada rebus bubur rasa, ada bapupu, gogos.
0: Boh, mantap ini berarti besok ini cerah ceria Kabupaten Buol ya untuk persiapan besok. Iyalah, silakan Pak Tamrin menyapa.
11: Boleh pesan lagu.
0: Oh, lagu apa? Lagu apa?
11: Mama aku ingin pulang dari Niki Ardila.
0: Mama aku ingin pulang. Mau pulang di mana? Mau ke Toli-Toli atau mau pergi di mana?
11: Ya, pulang di sini. Pulang di Tampa saja.
0: Pulang di Tampa. Mama aku ingin pulang. Oke, nanti Emi lihat waktunya ya. Boleh menyapa silahkan Pak Tamrin.
11: Menyapa buat Bunda Rahma di Lakatan.
0: Terus.
11: Ada Bunda Gebi, ada Fatima,
0: iya.
11: Ada Pak Rahman, ada Gisbul, ada Ilham, Pak Pasya, ada Pak Lura Kali sementara monitor juga.
0: Iya.
11: Ada Pak Camat Biau, Pak Kahar Lamaka. Semua-semua aja penggemar RRI Buol dan Teli-Toli di mana saja berada.
0: Oke.
11: Okay. Terutama buat Haja Emi. Mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki.
0: Amin. Terima kasih Pak Tamrin Timumun, sehat selalu Pak T2, sebutannya T2 ini. Pak Tamrin ini suaranya keren, suka pakai topi kalau di acara RRI Karaoke ya. Baik, kita ke Pak Ilham dulu, lagu ini juga tentunya untuk Fatimah di Ogomoli, Bung Lois di Muhammad Hatta, sehat selalu Bung Lois. Ibu Nur Aini di Tuele, Pak Ilham di Kabupaten Buol. Kita dengarkan bersama, Tuhan izinkanlah.

0: satu lagu dari Pance. Kemudian Gubahanku, juga ada Mama Aku Ingin Pulang. Yang masih mau bergabung silahkan. Mbak Gaby tadi terima kasih. Pak Ilham juga lewat lagunya. Tuhan izinkanlah, izinkanlah Tuhan ya. Pak Hamsah di Kampung Buol, semoga juga terhibur ya Gubahanku. Bunda Gita apa kabar? Winarto di Buntuna sama Pak Tamrin Tumumun tadi lewat lagu yang berjudul Mama Aku Ingin Pulang. Oke, Bunda Ama juga di Lemba bersama keluarga, semoga sehat selalu. Katanya sakit ya Bunda ya, baru berobat ke poli juga. Oke, yang terpenting itu kesehatan. Masak-memasak itu bisa kapan saja ya. Jadi yang terpenting adalah kesehatan. Begitu juga Amy ucapkan untuk semua pendengar RRI Toli-Toli. Semoga sehat selalu, jaga kesehatan kita. Yang tengah sakit semoga lekas pulih kembali ya. Dan juga maafkan kalau ada kata-kata yang menyakitkan, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Di momen jelang Hari Raya Idul Adha ini mohon dimaafkan. Baik, ada yang bergabung lagi. Halo. Halo. Mana suaranya? Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini seperti suara dari di Buol.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak Asrolo. Apakah betul? Dengan siapa di mana ini?
1: Iya, betul sekali.
0: Iya, soalnya suaranya Pak Asrul itu 11-12 dengan
1: Asrul.
0: Iya, suaranya Pak Asrul itu toh 11-12 dengan Pak Rusli yang ada di Palele sekarang. Radio monitornya dimatikan saja atau dikecilkan saja Pak Asrul, Pak Asrul, supaya tidak feedback begitu. Seperti Pak Tamrin tadi yo, baku halo-halo saja kita. Halo.
1: Halo.
0: Nah, enak kan? Jangan mbak dengar radio, mbak dengar dari telepon saja.
1: Halo juga.
0: Pak Asrul, apa kesibukannya malam hari ini? Jangan-jangan ada bantu metua Bamasa Burasa?
1: Sudah selesai metua Bamasa.

0: Jadi tinggal apa, Padang? Tinggal apa makan?
1: Tinggal mau tunggu makan.
0: Tinggal mau tunggu makan. Berkurban tidak ini tahun ini, Pak Asrul? Soalnya banyak hasil panennya.
1: Ya, cuma kurban perasaan saja.
0: Kurban perasaan terus. Biar setua masih ada kurban perasaan. Oke, ditunggu di toli-toli ya, Pak Asrul ya.
1: Nanti tanggal 2 saya insya Allah ke toli-toli.
0: Oke, ajak semua teman-temannya ke toli-toli, Pak Asrul loh.
1: Iya, mau sidang kita tanggal 2 lagi.
0: Mau sidang lagi, sidang DPR. Oke, silahkan Pak Asrul kirim salamnya.
1: Tidak, sidang di pengadilan agama.
0: Di lagu, tahu. Request lagu apa?
1: Lagu Rindu.
0: Rindu? Rindu sama siapa?
1: Rindu sama Haja Emi.
0: Boleh itu bagi itu. Ya, enggak boleh bagi itu. Rindu, rindu. Siapa lagu Rindu? Lagu zaman kapan ini? Banyak Rindu, Rindu bagaimana ini? Nanti Emi carikan ya.
1: Boleh.
0: Oke. Okay.
1: Rindu belum, masih lama lagi kubul.
0: Oke, okay, langsung dikirim. Insya Allah nanti kalau jadwalnya
1: iya,
0: pergi.
1: Saja. Yang penting berbunyi Rindu.
0: Berbunyi Rindu. Oke, okay. Langsung menyapa.
1: Ya, kirim sama Pak Ilham tadi bersama Ibu Neti.
0: Mm-hmm.
1: Sama Pak Tamrin Timumun. Pak Hamid yang ada di tabloid lagi makan jagung manis.
0: Oke.
1: Okay. Bunda Ama lagi kurang sehat barangkali.
0: Itu
1: ya, semuanya Jo, di mana saja berada. Terutama Haja Emi, mudah-mudahan saya selalu bersama keluarga.
0: Amin. Baik, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Emi juga menyapa Pak Pasya bersama istri tercinta, sehat selalu. Pak Tamrin Timomon bersama istri tercinta. Kemudian ada juga Pak Amri Humokor, ada A2 ya. Pak Arman dan Pak Armin A2. Sama Mama Purkon. Tidak ketinggalan juga Emi menyapa Ibu Nila dan semua pendengar yang ada di Kabupaten Buol. Semoga sehat selalu dan selamat menyambut Hari Raya Idul Adha. Mohon maaf lahir dan batin. Juga pendengar yang ada di Parigi Moutong ini, apa kabar untuk ya, selamat malam untuk Adin di sana. Terus ada juga siapa lagi ya? Soalnya Badrun ya, Bung Badrun, serta masih banyak lagi. Aba Nasir Sulaiman tentunya.

Pendengar, kita akhiri kebersamaan kita di malam hari ini dalam program acara Nola, Ruang Rindu Nostalgia Lama lewat lagu-lagu kenangan. Semoga pendengar yang ada di Toli-Toli Bual Parigi Mautong dapat terhibur dengan lagu yang sudah mengalun malam hari ini. Untuk Pak Asrol di Bual, Pak Tamrin Timumun Winarto, kemudian Bunda Gita, Pak Hamsa, Pak Ilham, Ibu Nur Aini, Bung Lois, Fatimah, terima kasih untuk semuanya. Dan salam bahagia, selamat menyambut Hari Raya Idul Adha. Kali ini ada sebuah lagu yang, oh, Mbak Gaby juga tadi ya, mana namanya Gaby, tidak sempat ditulis tadi. Mbak Gaby juga selamat beristirahat, semoga lekas sembuh sakit ulunnya, sakit kepalanya ya. Terima kasih, dan lagu ini kita akan mengingat sosok yang luar biasa, Titiek Puspa dengan lagunya Bing, sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk Nola Nostalgia Lama.

Pendengar, selanjutnya musik tradisional dan budaya kami akan persembahkan dari malam hari ini dalam musik dan budaya lagu-lagu dari daerah Toraja. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: Kak, tolong ambilin buku itu dong.
1: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun, studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim Sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
0: Kak, ambilin buku itu dong.
2: Tolong.
3: Bagi setiap umat muslim di Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji di Mekah akan mendapat gelar haji atau hajah di depan namanya. Alasan filosofis pemberian gelar ini karena kala itu perjalanan ibadah haji bagi orang Nusantara menjadi perjuangan panjang, mulai dari harus mengarungi lautan berbulan-bulan, menghindari perompak hingga menjelajah gurun pasir. Seseorang yang pada akhirnya mampu melalui berbagai ujian dalam perjalanan tersebut lalu berhasil kembali dalam kondisi selamat ke tanah air dianggap telah mendapatkan anugerah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menariknya, dari perspektif kolonial, pada zaman dulu pemerintah kolonial Belanda mengambil langkah-langkah antisipasi terhadap orang-orang yang baru pulang berhaji karena jemaah tersebut dianggap memiliki pengaruh besar dalam masyarakat dan berpotensi mengobarkan semangat perjuangan. Pemerintah kolonial Belanda melakukan pengawasan ketat terhadap jemaah yang baru pulang dari tanah suci. Mereka mencatat, menarik denda, membatasi, bahkan memberi tes kepada jemaah yang baru pulang berhaji. Dan yang paling signifikan, mereka memberikan gelar haji kepada orang-orang yang pulang dari tanah suci supaya mudah diawasi jika terlibat gerakan menentang penjajahan mulai dari tahun 1916. Dari hal inilah yang memunculkan ide penyematan gelar haji di depan nama jemaah Indonesia yang baru pulang ibadah haji di tanah suci.
4: Tahukah kamu istilah mabuk kepayang ada kaitannya dengan bumbu masakan? Dikutip dari Bobo ID, ternyata istilah mabuk kepayang diambil dari nama buah, yaitu buah kepayang. Buah kepayang jika dimakan daging bijinya akan membuat kepala pusing atau mabuk. Untuk menghilangkan racunnya, biji kepayang harus direndam dan direbus terlebih dahulu, karena mabuk kepayang sulit disembuhkan. Buah kepayang populer sebagai bumbu masakan terkenal Indonesia. Makanan yang menggunakan kepayang antara lain rawon dan coto Makassar yang berkuah hitam. Ternyata kepayang sama saja dengan keluak, picung atau pucung. Orang Melayu menyebutnya kepayang. Nyawa.

Biasanya kita memilih tidur menggunakan kasur sebagai tempat ternyaman kita saat istirahat. Tapi pernah nggak membayangkan tidur beralaskan pasir? Ternyata, di Indonesia, tepatnya di ujung Pulau Garam, Desa Legung Timur, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, ada tradisi unik masyarakat setempat, yaitu mereka tidur di atas pasir. Kegiatan unik ini sudah menjadi tradisi turun-temurun. Jika masyarakat lain menganggap bahwa pasir adalah sesuatu yang kotor dan menyimpan banyak kuman serta penyakit, nyatanya anggapan tersebut tidak berlaku bagi masyarakat yang tinggal di sini. Kasur pasir dianggap memiliki banyak manfaat yang tidak mungkin dapat dirasakan masyarakat perkotaan. Kasur unik itu juga dapat memberikan kehangatan bagi tubuh ketika cuaca sedang dingin. Sebaliknya, jika cuaca panas, kasur pasir akan terasa lebih dingin. Bahkan, kasur ini juga baik bagi peregangan tubuh loh. Pasir yang digunakan sebagai alas tidur ini bukanlah sembarang pasir. Pasir yang digunakan berasal dari sekitar pantai Lombang dengan tekstur lembut, bersih, dan mengkilap. Sebelum digunakan, warga memastikan betul bahwa pasir tidak menyimpan batu atau benda tajam dan benda berbahaya lainnya.

0: Ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, cukup, tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.

Baik, saudara pendengar, Anda masih bersama kami program 1 Radio Republik Indonesia Toli Toli, lagu dari daerah Toraja. Kami persembahkan menemani Anda dalam seni dan musik tradisional dan budaya. Lagu-lagu dari daerah Toraja telah mengalun hingga nanti kita jelang pukul 23.50 waktu Indonesia Tengah. Baik, tradisi suku Toraja terkenal dengan keunikannya. Hal ini lantas membuat Toraja menjadi salah satu tujuan wisata budaya yang tersohor hingga ke mancanegara. Pendengar, suku Toraja di Sulawesi Selatan mendiami Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara. Suku Toraja memiliki sejumlah tradisi unik yang menarik untuk disaksikan. Salah satu tradisi yang cukup populer adalah Rambu Solo atau upacara adat kematian suku Toraja. Namun ada banyak tradisi suku Toraja lainnya yang tidak kalah unik. Rambu Solo ini adalah tradisi upacara kematian suku Toraja. Dewan Masyarakat Adat Nusantara Eri Kristal Rantealo mengatakan Rambu Solo merupakan ritual sakral bagi masyarakat Toraja dan telah dilakukan oleh Aluk Todolo atau nenek moyang dari suku Toraja. Menurut Erik, orang Toraja itu sangat menghargai keluarganya yang telah berpulang. Itu nomor satu di Toraja sebagai penghormatan untuk terakhir kali. Ini sudah dilakukan sejak leluhur kami Aluk Todolo. Rambu Solo diyakini sebagai upacara untuk menyempurnakan kematian seseorang. Masyarakat suku Toraja meyakini bahwa mati adalah salah satu proses perubahan status dari manusia fisik di dunia menjadi roh di alam gaib. Sehingga selama rangkaian ritual Rambu Solo belum dilakukan hingga rampung, maka sang mayat akan diperlakukan sebagaimana orang sakit. Ritual Rambu Solo membutuhkan banyak biaya karena harus mengorbankan kerbau. Sehingga jika biaya keluarga belum mencukupi, maka mayat akan terus disimpan hingga mampu menggelar Rambu Solo. Rambu Solo terdiri atas beberapa ritual adat yang dilakukan secara runtut oleh masyarakat suku Toraja. Ritual dalam Rambu Solo terdiri atas Mapasalu, Mangiu Batu, Mapopengkalau, Kaloa, kemudian Mapasanglo, Mantanu Tedong, dan Mapasilaga Tedong. Banyak sekali rangkaian acaranya ya. Dan itu menurut kepercayaan masyarakat Toraja merupakan tradisi sejak zaman dulu atau dari nenek moyang mereka.

0: Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
1: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, terobos saja deh. Jalanan juga kosong.
2: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
1: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
2: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
1: Iya juga sih.
2: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
3: Pendengar, kita masih di program acara malam hari ini, yaitu musik tradisional dan budaya. Kami persembahkan lagu-lagu dari daerah Toraja yang tentunya punya segudang tradisi yang unik, bukan hanya tersohor di Indonesia tapi sampai di mancanegara. Dan malam hari ini Emmy menyapa Pak Camat Dako Pamean. Apa kabar Pak Arham Ayakub, Sarjana Hukum, yang malam hari ini sedang bersama Pak Chandra ya. Baik, selamat menyambut Hari Raya Idul Adha untuk Pak Camat. Dan mohon maaf lahir dan batin, semoga sehat selalu bersama keluarga. Kurban apa nih tahun ini Pak Camat ya? Baik, Pak Camat bersama keluarga, juga Bung Chandra tentunya, semoga sehat selalu. Kita dengarkan lagu berikut ini.

0: Baik, selamat malam sekali lagi untuk Pak Chandra ya, dan juga untuk Pak Camat, Pak Arham Ayakub, sehat-sehat selalu bersama keluarga masing-masing, juga warga masyarakat Kota Toli-Toli yang mungkin malam hari ini masih banyak yang sibuk di pusat perbelanjaan, karena biasanya kalau menjelang hari raya itu pasar sampai 1x24 jam biasanya tidak tutup ya. Hati-hati di jalan, yang tengah mengendarai kendaraan malam semakin larut, tentunya tetap waspada dan perhatikan juga rambu-rambu lalu lintas. Nampaknya lagu tadi mengakhiri kebersamaan kita untuk musik tradisional dan budaya, dan tinggal beberapa menit ke depan siaran kami akan undur diri dari udara.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Surat buat anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan, yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci? Dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari abimu. Saya, Edi S. Abdullah.

Mendengar dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini Selasa 26 Mei 2026. Siaran kami bisa Anda ikuti kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui FM 102 MHz. Akhirnya, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suharmi Darmoswito menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Programa 1 Radio Republik Indonesia, Toli-Toli.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Selamat berjumpa kembali pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program satu Radio Republik Indonesia Tolitoli kembali di udara untuk mengantarkan rangkaian acara kami hari ini, Rabu 27 Mei 2026 melalui frekuensi FM 102 MHz dan AM 1377 kHz. Dengar, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar di manapun Anda berada. Alhamdulillah di hari yang penuh berkah ini kembali kita dipertemukan dengan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Miladiah. Dan hari yang mengajarkan tentang keikhlasan, pengorbanan, kepedulian dan cinta kasih kepada sesama. Dan tentu atas nama seluruh kru radio RRI Pro 1 RRI Tuli-Tuli mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga semangat pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan keteguhan Nabi Ismail alaihissalam menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus memperkuat iman, mempererat persaudaraan serta menumbuhkan rasa syukur dalam setiap langkah kehidupan. Bagi Anda yang saat ini sedang berkumpul bersama keluarga menikmati hangatnya suasana Lebaran kurban nantinya, ya, maupun yang masih disibukkan dengan tugas dan aktivitas, kami jumpai, semoga kebahagiaan dan keberkahan selalu menyertai hari Anda. Pendengar, tetaplah bersama kami karena nantinya juga kami akan menyiarkan secara langsung pelaksanaan sholat Idul Adha dari Taman Kota Gaukan Muhammad Bantilan Tuli-Tuli dan juga beberapa laporan istimewa nantinya akan disampaikan oleh rekan-rekan kami. Dan tentunya juga ada lagu-lagu pilihan yang menyejukkan hati di momen Hari Raya Idul Adha. Dan pendengar, di pagi ini kami hadirkan takbiran di dalam Hari Raya Idul Adha.

0: Pendengar di manapun Anda berada, untuk agama takbir dari Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026. Nah, dia ya, kita cukupkan sampai di sini dulu. Dan pendengar di manapun Anda berada, kini kita akan bersama-sama jelang penyampaian Warta Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Tengah.
1: 1 RRI

لا

Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Toli-Toli dengan Warta Berita Daerah.

0: Nah, dalam proses penyembelihan, dalam proses penyiapan, dan proses setelah pasca penyembelihan hewan kurban tersebut, tentu kita harus melihat aspek lainnya, yaitu kesehatannya.
1: Salah satu yang perkara pencurian, penganiayaan, asal mualanya tetap narkotika. Makanya kendala-kendala kami di sana itu balik kepada individunya sendiri. Selain kita melakukan sosialisasi, itu kami harapkan masyarakat juga bisa dapat menghindari narkotika tersebut.
2: Saya sendiri sudah sering sekali bekerja dengan pendidikan dasar dan menengah untuk antisipasi tentang pungli. Bahkan pas penerimaan juga selalu terjadi. Tahun lalu beberapa kali kita melakukan RDP terkait dengan baju seragam yang kadang-kadang ada nota-nota disampaikan kepada toko.
3: Topik utama tersebut akan kami rangkai dengan sejumlah informasi penting lainnya yang berhasil dihimpun tim redaksi kami, diantaranya. Momentum Hari Raya Idul Adha, pengawasan terhadap hewan kurban tidak hanya difokuskan pada aspek kehalalan, tetapi juga aspek tayyib. Serta diakhiri wawancara terkait Kabupaten Tolitoli menjadi tuan rumah peringatan Hari Ulang Tahun Pemadam Kebakaran ke-107 tingkat Sulawesi Tengah pada 1 hingga 4 Juni 2026. Inilah berita selengkapnya edisi Rabu 27 Mei 2026, dibacakan Andi Nur Syamsu. Hari Raya Idul Adha, pengawasan terhadap hewan kurban tidak hanya difokuskan pada aspek kehalalan, tapi juga aspek tayyib. Alfiansa melaporkan.
4: Menjelang Hari Raya Idul Adha, pengawasan terhadap hewan kurban tidak hanya difokuskan pada aspek kehalalan, tetapi juga toyib atau kelayakan dari sisi kesehatan dan keamanan pangan. Hal tersebut disampaikan oleh Eko Ardianto selaku pengawas jaminan produk halal ahli pertama Kementerian Agama Kabupaten Tolitoli. Menurut Eko, konsep halal dan toyib harus berjalan beriringan dalam pelaksanaan kurban. Selain memastikan hewan disembelih sesuai syariat Islam, kondisi kesehatan hewan juga wajib menjadi perhatian utama agar daging yang dikonsumsi masyarakat aman dan layak. Ia menjelaskan aspek toyib berkaitan erat dengan mutu, keamanan dan kesehatan pangan. Oleh karena itu, proses penyembelihan hewan kurban harus dilakukan secara higienis mulai dari tahap penyiapan, penyembelihan, hingga penanganan pasca penyembelihan.
0: Jadi dalam pengawasan, dalam pelaksanaan ini, itu kita tidak hanya fokus di halalnya, tapi juga di toibnya, yang mana itu berkaitan dengan mutu keamanan dan kesehatan pangan. Nah, dalam proses penyembelihan, dalam proses penyiapan, dan proses setelah pasca penyembelihan hewan kurban tersebut, tentu kita harus melihat aspek toibnya, yaitu kesehatannya, di mana dijaga kebersihannya, kesehatan hewannya, jangan sampai hewan yang disembelih itu memiliki penyakit menular atau yang lainnya.
4: Selain itu, keberadaan juru sembelih halal dinilai memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan kurban. Menurutnya, proses penyembelihan tidak hanya sekedar memotong hewan, tetapi juga harus memenuhi ketentuan syariat Islam serta memperhatikan aspek kesejahteraan hewan dan kebersihan pangan. Dalam pelaksanaan penyembelihan terdapat tata cara syariat yang wajib diikuti oleh juru sembelih. Karena itu, para juru sembelih diharapkan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai agar proses penyembelihan dapat berlangsung sesuai ketentuan halal dan toyib.
0: Ya, untuk keberadaan juru sembelih sebenarnya sangat penting sih dari aspeknya, baik itu dari aspek halal maupun toibnya. Kenapa? Karena untuk menyembelih hewan kurban maupun penyembelihan yang bukan hewan kurban pun kita memiliki syariat yang harus diikuti. Nah, untuk teman-teman penyembelih, tentunya kita meyakini bahwa dari dulu mereka sudah memiliki kompetensi tersebut. Hanya saja untuk saat ini pemerintah pusat maupun daerah itu sudah mulai fokus untuk secara aspek legalitasnya, yang mana ada namanya itu juleha, juru sembelih halal.
4: Eko Ardianto pun menyampaikan keyakinannya terhadap kemampuan para juru sembelih dalam menjalankan tugasnya dengan baik. Ia berharap pelaksanaan kurban pada Idul Adha tahun ini dapat berjalan lancar, sehat, serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dalam mengonsumsi daging kurban.
3: Banyaknya generasi muda yang terpapar narkoba karena pergaulan dan gaya hidup serta faktor lingkungan. Berbagai upaya terus dilakukan cabang Kejaksaan Negeri Tolitoli di Bangkir agar generasi muda di daerah itu dapat terselamatkan dari pengaruh barang haram narkoba. Mengenai hal itu dilaporkan Ahmad Mukaddas berikut ini.
5: Saudara, narkoba masih menjadi ancaman serius bagi generasi muda, meski perang terhadap narkoba sudah didengungkan oleh seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Dari data Badan Narkotika Nasional BNN menunjukkan sebanyak 2,2 juta remaja di Indonesia menjadi pengguna narkoba. Angka ini terus mengalami kenaikan setiap tahunnya, walau banyak yang sudah mengetahui bahaya narkoba bagi kesehatan mental dan fisik. Jaksa fungsional pada cabang Kejaksaan Negeri Tolu-Tolu di Bangkir, Bayu Fadli Irmawan, saat diwawancara RRI mengungkapkan, banyaknya generasi muda yang terpapar narkoba karena pergaulan dan gaya hidup serta faktor lingkungan. Berbagai upaya terus dilakukan cabang Kejaksaan Negeri Tolu-Tolu di Bangkir agar generasi muda di daerah itu dapat terselamatkan dari pengaruh barang haram narkoba. Salah satunya melakukan edukasi serta sosialisasi yang masif dengan menyasar pelajar tingkat SLTA sederajat yang ada di wilayah Kecamatan Dampal Selatan agar terhindar dari pengaruh serta jeratan narkoba yang dapat merusak masa depan generasi muda itu sendiri. Selain edukasi, pihaknya juga melakukan tindakan tegas terukur terhadap beberapa perkara yang ada, diantaranya pencurian dan penganiayaan yang awalnya dari persoalan narkoba.
1: Sebenarnya kami dari beberapa perkara yang ada, salah satu yang perkara pencurian, penganiayaan, asal mualanya tetap narkotika. Makanya kendala-kendala kami di sana tentu balik kepada individunya sendiri. Selain kita melakukan sosialisasi, itu kami harapkan masyarakat juga bisa dapat menghindari narkotika tersebut.
5: Sementara itu, Kasubsi Pidum Pitsus PAPBB pada cabang Kejaksaan Negeri Tolu-Tolu di Bangkir, Bahar Al-Aziz mengungkapkan, pencegahan peredaran penyalahgunaan narkotika tidak hanya menjadi tugas serta tanggung jawab aparat penegak hukum APH semata, melainkan menjadi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat yang ada di masing-masing daerah termasuk lingkungannya, dengan proaktif melapor kepada aparat penegak hukum jika terjadi penyalahgunaan narkotika guna dilakukan pencegahan. Menurutnya, pembaharuan hukum tindak pidana narkotika mengacu pada keadaan masyarakat di mana kasus narkotika terus mengalami peningkatan kasus setiap tahunnya dengan mayoritas korban yakni generasi muda.
6: Kalau dalam hukum yang saat ini mungkin tidak ada perubahan yang signifikan ya, tapi mungkin bisa kita pandang dengan undang-undang yang terdahulu lebih mengutamakan pembalasan atau retributif, sehingga terjadinya overpopulasi yang ada di lapas ini. Untuk yang sekarang undang-undangnya mungkin benar yang disampaikan oleh kawan saya ini Pak Bayu, sekarang lebih diutamakan untuk rehabilitasi, Pak. Bagaimana caranya apabila kita temukan pemuda-pemudi yang menggunakan narkotika dan bisa dicek juga apakah memang benar memang dia ini terindikasi penyalahguna. Jadi bisa dibedakan juga penyalahguna dengan pengguna ini, Pak.
5: Dirinya berharap serta mengingatkan kepada seluruh generasi muda yang ada di daerah ini sedini mungkin menghindari sikap coba-coba terhadap narkoba guna menghindari hal yang tidak diinginkan bersama.
3: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tolu-Tolu berharap momentum penerimaan siswa baru tahun ini seluruh satuan pendidikan untuk terhindar dari aksi pungutan liar atau pungli. Dhatar Hasan melaporkan.
7: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Tolu-Tolu berharap momentum penerimaan siswa baru tahun ini seluruh satuan pendidikan untuk terhindar dari aksi pungutan liar pungli, agar orang tua memiliki kesempatan memberikan pendidikan yang layak bagi anak tanpa kendala persoalan administrasi maupun keterbatasan akses sekolah. Anggota Komisi DPRD Tolu-Tolu Rahmat Ali mengatakan pihaknya terus mendorong pemerintah daerah dan instansi terkait untuk memastikan hak anak di bidang pendidikan terpenuhi secara merata. Menurutnya, proses penerimaan siswa baru harus berjalan adil dan transparan sehingga tidak menimbulkan persoalan yang dapat merugikan masyarakat. Ia menegaskan, pendidikan merupakan hak dasar setiap anak yang wajib mendapat perhatian bersama.
2: Ini tentu kami sudah melihat juga surat edaran dan juknis bahwa memang sudah Diknas Pendidikan Nasional ya, Pendidikan Menengah dan Dasar dan Menengah sudah menyampaikan surat edaran bahwa tidak lagi pungli di sekolah-sekolah. Ya. Tetapi tidak bisa dipungkiri namanya manusia boleh jadi, karena sudah pernah terjadi selama ini selalu terjadi pungli sehingga mungkin masih ada kemungkinan, karena kita antisipasi. DPR sendiri sudah sering sekali bekerja dengan pendidikan dasar dan menengah untuk antisipasi tentang pungli. Bahkan pas penerimaan juga selalu terjadi. Tahun lalu beberapa kali kita melakukan RDP terkait dengan baju seragam yang kadang-kadang ada nota-nota disampaikan kepada toko.
7: Sementara itu, Kasubsi 2 Intelijen Kejaksaan Negeri Tolu-Tolu Dwi Restri Prabandari mengatakan pihaknya mengajak seluruh masyarakat untuk menghindari pungutan liar dengan tetap melaporkan kepada pihak yang berwajib jika terdapat potensi pungli pada momentum penerimaan siswa baru.
8: Kalau di KUHP baru Bapak tidak disebutkan tindak pidana pungli. Nah, arahnya itu tindak pidana korupsi, barang siapa yang memperkaya diri sendiri, menyalahgunakan kewenangan, jabatan, itu ada ancaman pidananya, maksimal 20 tahun penjara.
7: Untuk itu diharapkan seluruh satuan pendidikan saat ini untuk memberikan informasi dan proses perekrutan yang baik dalam proses penerimaan siswa baru, sehingga tidak ada potensi pungutan liar yang dapat merugikan orang lain.
9: Tetap Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Tolitoli, Buol dan Parigi Mautong dalam Warta Berita Daerah.
3: Badan Pusat Statistik BPS Tolitoli menyebut pelaksanaan pendataan sensus ekonomi secara door-to-door akan dilaksanakan pada 15 Juni 2026 sampai 31 Agustus 2026. Ruth Damayanti melaporkan.
10: Pelaksanaan sensus ekonomi 2026 telah dimulai dari 1 Mei 2026 dan berakhir pada 31 Agustus 2026. Kepala Badan Pusat Statistik Tolitoli Muhammad Zain mengatakan, terkait kesiapan pendataan lapangan, pihaknya tengah melakukan rekrutmen petugas lapangan di Kabupaten Tolitoli. Bahkan sebelum para petugas turun lapangan, mereka akan mendapatkan pelatihan terlebih dahulu secara serentak terhadap konsep definisi lapangan yang akan petugas laksanakan pada pendataan door to door. Adapun pelaksanaannya akan dimulai pada periode bulan depan atau lebih tepatnya 19 Juni 2026 sampai 31 Agustus 2026. Pendataan akan dilaksanakan secara lengkap dengan metode door-to-door ke rumah tangga dan ke pelaku usaha untuk pendataan usaha dan kondisi update rumah tangga.
11: Kemudian nanti di periode Juni, itu 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026 akan dilakukan pendataan secara lengkap door-to-door ke rumah tangga dan ke usaha-usaha untuk melakukan pendataan usaha dan rumah kondisi update rumah tangga di seluruh wilayah Indonesia dan termasuk Kabupaten Tolitoli.
10: Sementara untuk bulan ini, dirinya menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan kegiatan pendataan sensus ekonomi untuk pelaku usaha besar yang omsetnya di atas 5 miliar dan jumlah tenaga kerjanya di atas 20 orang.
11: Tahapannya ada beberapa tahapan yang harus dilewati sebelum melakukan seluruh rangkaian pendataan lengkap. Jadi dimulai dari kegiatan lapangannya, dimulai bulan Mei ini sudah dilakukan kegiatan pendataan untuk usaha besar. Usaha besar ini adalah usaha-usaha dengan omset di atas 5M, kemudian jumlah tenaga kerjanya di atas 20.
10: Muhammad Zain berharap pelaksanaan sensus ekonomi dapat berjalan dengan baik dan dapat menghasilkan data yang akurat. Untuk itu diharapkan kerjasama dan sinergi semua pihak agar bersama-sama mensukseskan pelaksanaan pendataan ini hingga selesai.
3: Berita yang terakhir, Kabupaten Tolitoli menjadi tuan rumah peringatan Hari Ulang Tahun Pemadam Kebakaran ke-107 tahun tingkat Sulawesi Tengah 1 hingga 4 Juni 2026 dengan beberapa kegiatan, antaranya skill kompetisi. Terkait hal tersebut berikut wawancara reporter Sardono bersama Kabid dan Damkar dan Penyelamatan Tolitoli, Kasmir Ibrahim.
12: Baik Pak Kabid Damkar, dalam rangka hari ulang tahun Pol PP dan juga Damkar, Tolitoli akan jadi tuan rumah dan akan dilaksanakan beberapa kegiatan, salah satunya mungkin skill competition. Nah, mungkin bisa dijelaskan kepada pendengar RRI terkait rencana kegiatan ini Pak Kasmir.
13: Baik, terima kasih. Saya dari Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tolitoli ingin menyampaikan informasi bahwa di tahun ini Pemadam Kebakaran Kabupaten Tolitoli menjadi tuan rumah untuk kegiatan skill competition atau lomba skill untuk seluruh pemadam kebakaran Sulawesi Tengah. Ini dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun pemadam kebakaran yang ke-107 tahun, termasuk rekan-rekan kami dari Satuan Polisi Pamong Praja. Dan insya Allah kegiatan ini akan dilaksanakan pada tanggal 1 Juni sampai dengan tanggal 4 Juni, di mana seluruh peserta atau kontingen skill competition di Sulawesi Tengah itu akan hadir di Kabupaten Tolitoli.
12: Bisa disampaikan, nanti kegiatan-kegiatan apa yang akan ditampilkan atau diperlombakan Pak Kasmir?
13: Iya, untuk kali ini tuan rumah Kabupaten Tolitoli menampilkan ada tiga kategori yang akan diperlombakan, dan itu sesuai dengan standar skill competition seluruh Indonesia. Tolitoli siap untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Dan melalui informasi yang kami dapatkan dari tim panitia registrasi bahwa ada sekitar 13 kabupaten termasuk kota yang akan mengikuti kegiatan tersebut.
12: Itu bisa sedikit dijelaskan kegiatan skill competition itu seperti apa Pak?
13: Iya, kegiatan skill competition itu meliputi menguji kesiapan gerak cepat dari seluruh peserta pemadam kebakaran dalam hal menangani setiap musibah kebakaran termasuk evakuasi korban. Itu seluruh rangkaian acaranya lebih kepada memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa inilah pemadam kebakaran untuk memberikan pelayanan baik itu musibah kebakaran maupun non kebakaran.
12: Artinya lewat kegiatan ini selain wahana silaturahmi antar personil pemadam kebakaran di Sulawesi Tengah, ini juga untuk lebih menguji skill masing-masing dalam reaksi cepat menghadapi berbagai tantangan di lapangan.
13: Iya, selain lomba atau skill competition ini, kegiatan ini lebih ke memberikan penguatan-penguatan silaturahmi antar sesama pemadam kebakaran Sulawesi Tengah, dan bisa mengetahui sejauh mana kemampuan dari masing-masing kabupaten dalam mengikuti lomba tersebut.
12: Artinya sebagai tuan rumah sendiri, bagaimana optimisme? Mungkin tentunya target bisa menjadi apa? Kalau ada juara, juara umum gitu.
13: Iya, untuk kami dari Kabupaten Totoli, pemadam kebakaran Kabupaten Totoli sudah memberikan target. Insya Allah di tahun ini kami menjadi juara satu umum untuk skill Kabupaten Sulawesi Tengah. Dan kemarin kami perlu informasikan bahwa Kabupaten Totoli menjadi juara dua dalam ajang skill competition di tahun 2025 di Kabupaten Parigi Motong. Dan tentunya kami berharap di tahun ini 2026 tuan rumah menjadi juara umum. Seperti itu, Bapak.
12: Baik, yang terakhir, apa harapan itu himbauan Pak Kasmir kepada semua masyarakat? Tentunya mungkin bisa juga menyaksikan secara langsung untuk memberikan support dan dukungan kepada semua tim atau khususnya bagi tuan rumah nanti.
13: Ya, tentunya melalui corong RRI ini kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Totoli, baik itu dari dalam kota maupun di semua wilayah kecamatan Kabupaten Totoli, untuk datang dan ikut memeriahkan hari ulang tahun pemadam kebakaran yang ke-107 tahun, dan ikut menyaksikan kegiatan lomba skill competition tahun 2026 Sulawesi Tengah. Dan mudah-mudahan ini bisa memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa pemadam kebakaran siap untuk selalu melayani masyarakat.
12: Baik, terima kasih Pak Kasmir. Terima kasih.
3: Dengan berakhirnya wawancara tersebut, mengakhiri rangkaian warta berita daerah dari Radio Republik Indonesia Tolitoli. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Andi Nur Samsu mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus, selaku Kepala LPPR Rito Litoli mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026 kepada seluruh masyarakat Kabupaten Tolitoli dan sekitarnya. Hari Raya Idul Adha mengajarkan kepada kita tentang arti keikhlasan, pengorbanan, serta kepedulian terhadap sesama. Momentum ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus mempererat tali persaudaraan, memperkuat solidaritas sosial, dan menumbuhkan semangat berbagi di tengah kehidupan masyarakat. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kelas, minum kopi bintang 5 kelas.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Saatnya Anda merasakan euforia Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. RRI menghadirkan beragam program spesial seputar laga sepak bola dunia. Mulai dari update, pertandingan terkini, komentar seru, analisis tajam, hingga highlight momen-momen terbaik dari setiap pertandingan. Dan kabar membanggakan, RRI adalah radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan setiap detiknya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda. Jangan lupa dengarkan di Pro 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz, Programa 2 RRI Toli-Toli 96,9 MHz, dan di platform lainnya yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.
3: Ibu, lagi ngapain sih? Kok sibuk banget kayaknya?
4: Iya Pak, lagi milih-milih bahan makanan di kulkas buat dimasak. Sayang aja kalau dibuang. Nah ini tempe masih bisa. Sayur ini masih bisa kayaknya.
3: Wah, bu, lihat itu tempenya udah jamuran bu. Sayurnya udah layu. Kok masih mau dimasak juga sih? Nah itu ikannya, udah berubah warnanya. Gak baik bu, kalau dimasak bahaya dan gak baik untuk kesehatan kita.
4: Lah masa sih pak, ini ditimpukin bumbu, asam, garam, pasti enak pak kalau dimakan pak. Sayang kalau dibuang pak.
3: Ya ampun ibu, ibu lihat nih sayurnya nih, udah berubah warna. Dan dagingnya nih, waduh bu, ini udah berbau busuk bu. Udah gak sedap ini baunya. Makanan kaleng yang sudah kadaluarsa, semua itu bisa mengandung bakteri bu, dan bisa menyebabkan keracunan makanan untuk kita.
4: Oh itu ya pak, kayaknya ibu harus teliti lagi pak, ngecek makanan di rumah kita ya pak ya. Jangan gunakan bahan makanan yang sudah rusak kamu untuk memasak. Pastikan bahan makanan Anda segar dan aman untuk kesehatan keluarga. Kesehatan dimulai dari makanan yang baik. Pastikan bahan makanan Anda bebas dari kerusakan.
5: Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan.
6: Tradisi memiliki baju baru saat lebaran sudah terjadi cukup lama di Indonesia, yaitu sejak awal abad ke-20 pada masa penjajahan Belanda. Menurut catatan sejarah Indonesia, tradisi memakai baju baru saat lebaran tertulis dalam buku sejarah nasional Indonesia karya Marwati Junet Pusponegoro dan Nugroho Notosusanto. Tradisi ini telah dimulai sejak tahun 1569 pada masa Kesultanan Banten. Dahulu, penduduk yang beragama Islam di bawah kepemimpinan Raja Banten sibuk mempersiapkan baju baru. Namun, pada saat itu, hanya kalangan kerajaan yang dapat membeli baju baru untuk perayaan Idul Fitri. Sedangkan masyarakat biasa hanya bisa membuatnya sendiri. Tradisi ini datang bersamaan dengan masuknya agama Islam di Indonesia. Nah, sejak saat itu, tradisi membeli baju baru menjelang lebaran masih dilakukan hingga saat ini.
7: Aduh,

0: dapur selama bagus.
1: Bagus toh, orang Ternate bilang jang followi, hahai.
0: Ini kompor menguni baru bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, muni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mama nyala bagi itu tara bahaya.
1: Me itu tara apa-apa kong cipa.
0: Muni tahu kata rada, kalau api kompor tuh dia panas. Itulah bikapa kondoran jaga bilang, paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
2: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
1: Oh, sebahaya itu bolo.
3: Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara, sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pendengar di manapun Anda berada, sambil kita menantikan siaran langsung pelaksanaan sholat Idul Adha dari Taman Kota Gaukan Bantilan, kita dengarkan kembali takbiran.
5: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami akan bergabung bersama rekan-rekan yang berada di Taman Kota Gaukan Bantilan untuk menyiarkan pelaksanaan sholat Idul Adha yang akan dipandu reporter Alfiansah. Silakan rekan Alfiansah, laporan Anda.
1: Baik, terima kasih rekan Ancu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahilham. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'matan lak wal mulk la syarika lak. Baik para pendengar dimanapun Anda berada, di pagi hari ini, alhamdulillah, para jemaah dari berbagai sudut di penjuru wilayah Kabupaten Toli-Toli saat ini berkumpul di lapangan Gaukan Muhammad Bantilan di lapangan Taman Kota. Dan pada kesempatan kali ini kami dapat mengabarkan bahwa kondisi saat ini langit cukup mendung, namun tidak bisa dibilang akan turun hujan juga, dan semoga pelaksanaan ibadah sholat Idul Adha pada tahun ini berjalan lancar. Dan seperti yang dapat kami kabarkan di sini, jamaah sudah mulai memadati lapangan Taman Kota Gaukan Muhammad Bantilan, dan lantunan-lantunan pujian-pujian tahmid tahlil menggema dalam suasana pada pagi hari ini. Seperti yang dapat kami kabarkan bahwa khotib pada sholat Idul Adha pada hari ini 10 Zulhijjah atau Rabu 27 Mei 2026 yakni adalah Dr. Andes Haji Makmur Muhammad Arif, MPDI, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Toli-Toli, dan juga yang akan bertindak sebagai imam nantinya insya Allah adalah Ustadz Dr. Haji Jufri Madi Kori, Kabupaten Toli-Toli. Dan insya Allah pelaksanaan sholat Idul Adha pada hari ini tepat dimulai pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Dapat kami kabarkan di sini panitia sholat terus mengkoordinasikan para jemaah agar senantiasa mengisi shof-shof yang masih kosong, dan agar beberapa jemaah yang baru hadir bisa menempati dan bisa muat dalam lapangan untuk sholat berjamaah pada kali ini. Dan dapat kami kabarkan juga beberapa penjajah UMKM juga hadir meramaikan di situasi lapangan Taman Kota pada pagi hari ini. Masyarakat masih terus berbondong-bondong menuju mencari tempat-tempat yang kosong. Kita juga masih menantikan datangnya Bupati Toli-Toli, Bapak Haji Amran Haji Yahya, dan tentunya

0: kesempatan pada hari ini, yang juga nantinya beliau rencananya akan memberikan, membagikan daging kurban dari Presiden Prabowo Subianto yang rencana nanti di lokasinya ada di Tambun, dan tentunya kita masih menunggu informasi lanjutan terkait hal tersebut. Baik, masih tampaknya saya dapat mengabarkan bahwa saat ini Bupati telah hadir, sudah tampak mulai berjalan menuju posisinya, didampingi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Toli-Toli, Bapak Asrul Bantilan dan rombongan, sudah mulai memasuki wilayah untuk melaksanakan sholat Idul Adha pada pagi hari ini. Baik, sambil terus menantikan bagaimana sholat Idul Adha ini dimulai nantinya, tentunya saya juga menginformasikan bahwa sholat Idul Adha ini dilaksanakan dengan 2 rakaat, dengan di rakaat pertama dengan takbir 7 kali dan di rakaat kedua takbir 5 kali. Baik, para pendengar, panitia sudah mulai membagikan maklumatnya dan kita akan coba beralih langsung ke lapangan.
1: Sebelum kita melaksanakan sholat id secara berjamaah, saya akan membacakan daftar kelompok masyarakat, lembaga, instansi pelaksana ibadah kurban Kabupaten Toli-Toli tahun 2026. 1. Presiden Republik Indonesia, TNI Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto, 1 ekor sapi jenis sapi limosin seberat 832 kg dikelola Masjid Al-Maghfirah Kelurahan Tambun. 2. Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, 5 ekor sapi dikelola Masjid Agung Al-Mubarak Toli-Toli 2 ekor, Masjid Al-Munawara Kelurahan Tambun 1 ekor sapi, Pesantren Sirajul Ma'ruf 1 ekor sapi, Masjid Babur Rahma Sidoarjo 1 ekor sapi. 3. Dr. Haji Sarifuddin Suding SH MH, anggota DPR RI, 5 ekor sapi dikelola sendiri. 4. Haji Amran Haji Yahya, Bupati Toli-Toli, 1 ekor sapi dikelola sendiri. 5. Haji Muhammad Saleh Bantilan, Gaukan ke-17, dan keluarga Muhammad Besar Bantilan, Wakil Bupati Toli-Toli, 1 ekor sapi, 1 ekor kambing dikelola sendiri. 6. Ibu Haja Srianti Daeng Pareba, Ketua DPRD Kabupaten Toli-Toli, 1 ekor sapi dikelola sendiri. 7. Muhammad Asrul Bantilan Esos dan Jemaah Masjid Al-Ikhlas Pinopokan Dinopi, 3 ekor sapi dikelola sendiri. 8. Hairun Nisa Haji Yahya Tansa, 1 ekor sapi dikelola sendiri. 9. Muhammad Fauzan Azimah Haji Yahya, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, 1 ekor sapi dikelola sendiri. 10. Keluarga Nursida Kasim Bantilan MM dan Majelis Taklim Fatimah Zahra, 2 ekor sapi dikelola sendiri. 11. Haji Abdul Hamid Haji Yahya, 1 ekor sapi dikelola sendiri. 12. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Toli-Toli, 2 ekor sapi dikelola sendiri. 13. Bawaslu Toli-Toli, 1 ekor sapi dikelola sendiri. 14. Polres Toli-Toli, 5 ekor sapi dikelola sendiri. 15. Kompi Senapan C711 Raksatama, 1 ekor sapi dikelola sendiri. 16. Lanal Toli-Toli, 1 ekor sapi dikelola sendiri. 17. Tip Mujahidin Toli-Toli, 1 ekor sapi dikelola sendiri. 18. Resa dan Nila Bajubono Tanah Abang, 1 ekor sapi dikelola sendiri. 19. Cabang Dinas Pendidikan Toli-Toli, 2 ekor sapi dikelola sendiri. 20. Keluarga Nur Alam Haji Abdullah, 1 ekor sapi dikelola sendiri. 21 kios ungu agen briling harahap, 1 ekor sapi dikelola sendiri. 22 Kejaksaan Negeri Toli-Toli, 4 ekor sapi dikelola sendiri. 23 Bank BNI Toli-Toli, 2 ekor sapi, 2 ekor kambing dikelola PHBI. 24 Kelompok Pegawai BRI Toli-Toli, 9 ekor sapi dikelola sendiri. 25 Bank BSI Toli-Toli, 1 ekor sapi dikelola PHBI. 26 Bank Sulteng Toli-Toli, 3 ekor sapi, 1 dikelola sendiri, 2 ekor dikelola masjid. 27 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Toli-Toli, 3 ekor sapi dikelola panti asuhan dan yayasan. 28 PT Bank BPR Modern Express Cabang Toli-Toli, 2 ekor sapi dikelola sendiri. 29 Bapeda Kabupaten Toli-Toli, 1 ekor sapi dikelola sendiri. 30 Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah UPT KPH Gunung Dako Toli-Toli, 2 ekor sapi dikelola sendiri. 31 RSUD Mokopido Toli-Toli, 3 ekor sapi dikelola sendiri. 32 Keluarga Insinyur Rahmat Ali, 1 ekor sapi dikelola sendiri. 33 Kantor Kementerian Haji dan Umrah, 4 ekor sapi dikelola sendiri. 34 Min 1 Toli-Toli, 6 ekor sapi dikelola sendiri. 35 Masjid Ahmad Dahlan Kampung Kuda Kelurahan Baru, 5 ekor sapi dikelola sendiri. 36 Masjid Mujahidin Toli-Toli, 3 ekor sapi, 2 ekor kambing dikelola sendiri. 37 DWP Kantor Kemenag Toli-Toli, 2 ekor sapi dikelola sendiri. 38 SMP Negeri 3 Toli-Toli, 5 ekor sapi dikelola sendiri. 39 Masjid Nurul Khairat Karangkangan, 3 ekor sapi dikelola sendiri. 40 Mitra Baru Fotokopi Pertigaan, 1 ekor sapi dikelola sendiri. 41 Happy Family Nopi, 1 ekor sapi dikelola sendiri. 42 Keluarga Besar SDN 2 Toli-Toli, 2 ekor sapi dikelola sendiri. 43 Masjid Darussalam Tanah Abang Tuelei, 2 ekor sapi dikelola sendiri. 44 Majelis Taklim Al-Mubarak Panasakan RW 6, 1 ekor kambing dikelola sendiri. 45 Keluarga Haja Rosma Rumi dan Majelis Taklim Wanita Islam Al-Khairat, 3 ekor sapi dikelola sendiri. 46 Keluarga Gefira Fatimatus Zahra GG, 1 ekor sapi dikelola sendiri. 47 WIS Gerai Toli-Toli Wahda Islamia, 33 ekor sapi, 8 ekor kambing dikelola sendiri. 48 Masjid Kapal Pinisi Doyan, 5 ekor sapi, 3 ekor kambing dikelola sendiri. 49 Masjid Takmir Lonti, 5 ekor sapi dikelola sendiri. 50 Masjid Al-Muhajirin BTN Nopi, Dinopi, 3 ekor sapi dikelola sendiri. 51 Keluarga Besar Kios Pada Idi, 1 ekor sapi dikelola sendiri. 52 MTSN 1 Toli-Toli, 3 ekor sapi dikelola sendiri. 53 Keluarga Besar Pasar Bumi Harapan dan Plaza Toli-Toli, 8 ekor sapi dikelola sendiri. 54 Masjid Babul Khairat Togaso, 2 ekor sapi dikelola sendiri. 55 Masjid Jami Kelurahan Baru, 6 ekor sapi dikelola sendiri. 56 Masjid Al-Makfira Salamai, 7 ekor sapi dikelola sendiri. 57 Keluarga Bapak Haji Yahya Kanang, 3 ekor sapi dikelola sendiri. 58 Ketua Kadin Haji Muhammad Faisal Lahaja SE, 1 ekor sapi dikelola sendiri. 59 Alumni tahun 88 SMP Negeri Lalos, 4 ekor sapi dikelola sendiri. 60 Pimpinan Daerah Muhammadiyah Toli-Toli, 3 ekor sapi dikelola sendiri. 61 Masjid At-Taqwa Bombolayang, 2 ekor sapi dikelola sendiri. 62 Perumahan Guru Toli-Toli, 1 ekor sapi dikelola sendiri. 63 Komunitas Tukang Toli-Toli, 2 ekor sapi dikelola sendiri. 64 Keluarga Sua Ogomoli, 1 ekor sapi dikelola sendiri. 65 Keluarga Almarhum Haji Abdul Rahman Tayeb, 1 ekor sapi dikelola sendiri. 66 Majelis Taklim Al-Mubarak Kampung Bual Kelurahan Panasakan Ibu Hajah Fatimah, 2 ekor sapi dikelola sendiri. 67 Keluarga Haji Kaharudin Haji Keru Haja Haini Basri Welo, 2 ekor sapi, 1 ekor kambing dikelola sendiri. 68 Jemaah Masjid Al-Munawara Tambun, 7 ekor sapi, 1 ekor kambing dikelola sendiri. 69 MTSN 2 Toli-Toli, 2 ekor sapi dikelola sendiri. 70, keluarga besar Bapak Karisman Perumahan 100, 1 ekor sapi dikelola sendiri. 71, Masjid Nurul Iman Lembah Kedondong, 2 ekor sapi dikelola sendiri. 72, masyarakat Kecamatan Ogodede, 32 ekor sapi, 1 kambing dikelola sendiri. 73, masyarakat Kecamatan Dako Pemean, 15 ekor sapi, 8 ekor kambing dikelola sendiri. 74, masyarakat Kecamatan Toli-Toli Utara, 35 ekor sapi, 5 ekor kambing dikelola sendiri. 75, masyarakat Kecamatan Dondo, 67 ekor sapi, 4 ekor kambing dikelola sendiri. 76, masyarakat Kecamatan Basidondo, 45 ekor sapi, 7 kambing dikelola sendiri. Masyarakat Kecamatan Dampal Utara, 45 ekor sapi, 5 ekor kambing dikelola sendiri. Masyarakat Kecamatan Lampasio, 35 ekor sapi, 5 ekor kambing dikelola sendiri. Masyarakat Kecamatan Galang, 115 ekor sapi, 8 ekor kambing dikelola sendiri. 80, masyarakat Kecamatan Dampal Selatan, 106 ekor sapi, 1 ekor kambing dikelola sendiri. 81, Masjid Sekecamatan Baulan, 127 ekor sapi, 23 ekor kambing dikelola sendiri. 82, keluarga Haji Abdullah Bukayer, 1 ekor sapi dikelola sendiri. 83, keluarga Muhammad Fadli Lahaja, 1 ekor sapi dikelola sendiri. 84, keluarga Arifin Haji Lahaja, 1 ekor kambing dikelola PHBI. 85, Masjid Babu Salam Kelurahan Sidoarjo, 2 ekor sapi, 1 ekor kambing dikelola sendiri. 86, Dewan Guru SDN 7 Toli-Toli, 1 ekor sapi dikelola sendiri. 87, PT Pelindo Cabang Toli-Toli, 1 ekor sapi dikelola sendiri. 88, Masjid Nurul Yakin Dadakikan, 2 ekor sapi, 1 ekor kambing dikelola sendiri. 89, Masjid Al-Huda Dusun Dalek Dadakikan, 2 ekor sapi dikelola sendiri. Masjid Mujahidin Dusun Mae, 2 ekor sapi dikelola sendiri. Masjid At-Tawabin Kampung Selayar, 1 ekor sapi dikelola sendiri. Masjid An-Nur Dusun Malempa, 1 ekor sapi dikelola sendiri. Masjid Babu Salam Malempa, 1 ekor sapi dikelola sendiri. Masyarakat Dusun Batu Nobotak, 2 ekor sapi dikelola sendiri. Kerukunan Keluarga Sopeng, 8 ekor sapi dikelola sendiri. 96, Yasinan Al-Muhajirin Dinopi, 1 ekor sapi dikelola sendiri. 97, Masjid Babu Salam Dinopi, 1 ekor sapi dikelola sendiri. 98, Lasismu Toli-Toli, 3 ekor sapi, 3 ekor kambing dikelola sendiri. 99, keluarga Kahar Sapareng, 1 ekor sapi dikelola sendiri. 100, Badan Kontak Majelis Taklim BKMT, 1 ekor sapi dikelola sendiri. 101, keluarga Dr. Andes Haji Imran Salatun, 1 ekor sapi dikelola sendiri. 102, keluarga Aisyah, 1 ekor sapi dikelola sendiri. Dan yang terakhir, 103, masyarakat Kompleks Perumahan 100, 3 ekor sapi dikelola sendiri. Untuk jumlah hewan kurban, 862 ekor sapi, 92 ekor kambing. Untuk jumlah keseluruhan hewan kurban yang terlapor pada PHBI Kabupaten Toli-Toli tahun 1447 Hijriah, 2026 Masehi, sebanyak 954 ekor. Sekali lagi, 954 ekor, hampir 1000. Demikian kami laporkan, kurang lebih mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toli-Toli, 17 Mei 2026, mengetahui Ketua PHBI Kabupaten Toli-Toli, Muhammad Asrul Bantilan SS. Baik, informasi selanjutnya, sebelum kita melaksanakan sholat, kami himbau untuk bapak-bapak, ibu-ibu, yang pertama, yang untuk sab-sab yang masih kosong di depan silakan diisi. Setelah itu informasi kedua, bapak ibu yang membawa alat komunikasi, selama kita melaksanakan sholat mohon maaf untuk dinonaktifkan HP-nya atau diatur dalam mode diam. Yang selanjutnya informasi ketiga, bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang membawa serta putra-putrinya, mohon tetap dalam pengawasan agar tidak mengganggu pelaksanaan sholat Idul Adha secara berjamaah. Baik, marilah sama-sama kita akan melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Miladiah. Yang akan bertindak sebagai imam, Ustadz Dr. Andes Haji Jupri Madi, Khatib, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Toli-Toli, Al-Mukarram Dr. Andes Haji Makmur Muhammad Arif.
0: Baik, itu dia tadi kita ikuti pengumuman pembacaan daftar-daftar pemberian hewan-hewan kurban yang telah dibacakan oleh panitia sholat Idul Adha tadi. Dan sementara kita juga masih menunggu hingga menjelang pelaksanaan sholat Idul Adha. Ya, dapat kami sampaikan imam sudah ya, saat ini penyampaian terkait tata cara sholat Idul Adha.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melaksanakan sholat,
0: baik, masih dijelaskan oleh
2: kami, ingatkan kembali kepada jemaah sekalian tentang tata cara pelaksanaan sholat.
0: Ya, masih kita dengarkan bahwa terkait sholat Idul Adha ini terdiri dari dua rokaat.
2: Pertama,
0: yang mana di pada rokaat pertama ini
2: adapun niatnya usalli
0: dengan niat
2: usalli rokaataini ma'lumat billahi ta'ala.
0: Nah, kita coba ikuti kembali penyampaian terkait sholat Idul Fitri ini ke baik.
2: Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila dan seterusnya. Setelah doa iftitah, kita bertakbir sebanyak 7 kali. Dan di antara takbir-takbir tersebut kita disunahkan membaca subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Setelah kita membaca doa iftitah, setelah takbir ketujuh kita membaca suratul Fatihah dan surah-surah ayat Al-Quran lainnya yang menjadi pilihan imam kita. Setelah itu kita rukuk, i'tidal, sujud, dulu di antara dua sujud, kemudian sujud kembali, kemudian kita berdiri kembali untuk rakaat kedua. Pada rakaat kedua kita bertakbir sebanyak 5 kali. Dan di antara takbir-takbir tersebut kita kembali disunahkan membaca subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Setelah takbir kelima kita membaca suratul Fatihah, membaca ayat-ayat menjadi pilihan daripada pak imam yang menjadi imam kita pada pagi hari ini. Kemudian kita rukun, i'tidal, sujud, kemudian dulu di antara dua sujud, kemudian sujud kembali, kemudian kita tasahud akhir, kemudian sholat kita diakhiri dengan salam. Demikianlah tata cara pelaksanaan sholat ini. Semoga insyaallah sholat kita akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbil Alamin. Para jamaah sekalian, kami persilakan untuk berdiri mengatur safnya untuk melaksanakan sholat. As-salatu jami'ah

Halo, halo, halo. Enggak ada. Halo. Tes, tes, tes. Halo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katira, subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Alhamdulillahi alladhi ja'ala Eid al-Adha mawsiman lita'ati wal-qurban wa maidan al-ihlas wal-iman. Ahmaduhu subhanahu wa shkuru ala jazil al-ihsan. Wa ashhadu anna ilaha illallah wahdahu la sharika shahadatan tunjina yawma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallahi biqalbin salim. Wa ashhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Wa ya ayuhal muslimun usikum nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'an al-Karim, lan yanalullahu lahumuhuma wa la dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum kadhalika sakhkhara lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wabashshiril muhsinin. Ma'asyiral muslimin jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pemilik alam semesta yang telah menciptakan manusia. Tidak ada sekutu baginya dengan sesuatu apapun. Di pagi ini, tanggal 10 Zulhijjah 1447 Hijriah 2026 Masehi, yang penuh berkah dan mulia ini, kita sama-sama hadir di lapangan ini guna melaksanakan sholat Idul Adha secara berjamaah. Semoga amal kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita persembahkan kepada sang kekasih yang terkasih, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penghulu para nabi, figur pemimpin tersukses sepanjang sejarah peradaban manusia, teladan utama yang telah melapangkan jalan kita kepada cahaya Islam sehingga kita sampai kini dapat melaksanakan dan merasakan nikmat serta hikmah berbagai ibadah. Salat Idul Adha, berkurban dan berhaji, ketiganya merupakan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun berbeda rukun satu sama lainnya, namun pada hakikatnya memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk bertaqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun belum semua di antara kita bisa menjalani ibadah haji, ada yang hanya mampu menatap dari kejauhan, menyimpan rindu di dada yang dalam, menyebut nama-nama di dalam doa secara diam-diam. Hari ini ingin turut serta melangkah ke padang Arafah, menyatu dalam zikir di Mina, menangis haru di depan Ka'bah, rindu berziarah di raudah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun tidak semua takdir mengizinkan. Ada yang tertahan oleh usia, tertahan oleh kesehatan, tertahan oleh keadaan dunia yang tak mudah dijalaninya. Maka kita tunduk pada kehendak yang maha bijaksana, sembari berharap semoga suatu hari nanti Allah mengundang kita ke Baitullah. Amin ya Rabbal Alamin. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengapa kita berkurban? Apakah Allah butuh dengan darah daging hewan yang kita sembelih itu? Tidak. Ketahuilah bahasa saudaraku, Allah sama sekali tidak butuh itu. La yanalullahu lahuhuma wala dima'uha walakin yanalhu taqwa minkum. Daging-daging dan darahnya itu sekali-kali tidak mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tetapi ketakwaan dirimulah yang dapat mencapainya. Berkurban di hari yang mulia ini adalah sebuah simbol. Kita diminta menjeli sifat egoisme yang ada di dalam dada kita. Hari ini ambillah pisau keikhlasan. Baringkan ego pribadimu di atas altar ketakwaan. Lalu sembelihlah ia demi meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Jangan biarkan ego itu terus hidup dan mencabik-cabik amal ibadahmu. Sejarah Idul Adha tidak akan pernah bisa dilepaskan dari kisah sebuah keluarga suci, Nabiullah Ibrahim alaihi salam, Ibunda Siti Hajar, dan Nabi Ismail alaihi salam. Kisah mereka adalah puncak drama pengorbanan ego manusia demi ketaatan mutlak kepada Sang Pencipta. Ya bunayya, wahai anakku sayang, ini adalah panggilan penuh cinta dari seorang ayah yang hatinya hancur namun imannya kokoh. Beliau mengorbankan ego kebapaannya, beliau mengorbankan rasa kepemilikannya atas anak yang dicintainya demi tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan lihatlah jawaban Nabi Ismail alaihi salam, seorang anak remaja yang soleh, tidak memberontak, tidak berteriak. Dia menjawab kalimat yang sangat santun, ya abati, wahai ayahku tercinta, lakukan apa yang diperintahkan kepadamu. Ismail menyembelih ego kemudaannya, menyembelih egonya untuk terus hidup dan menikmati dunia demi berbakti kepada Allah dan menyenangkan hati ayahnya. Namun jamaah sekalian, di balik keteguhan Ibrahim dan Ismail, ada madrasah pertama yang membentuk mentalitas pengorbanan ini. Beliau adalah Ibunda Siti Hajar. Ketika perintah penyembelihan itu datang, ego keibuan Siti Hajar sejatinya berada di titik ujian yang paling dahsyat. Secara fitrah manusia, ego seorang ibu pasti akan berontak. Namun beliau mengorbankan ego kepemilikannya. Beliau menyembelih rasa memiliki yang berlebihan atas anaknya, seraya menyadari bahwa Ismail hanyalah titipan Allah yang berhak diambil kembali oleh pemiliknya. Maka mari kita luaskan pandangan kita. Pengorbanan ego ini tidak hanya berlaku untuk diri kita sendiri, tetapi juga dalam hubungan kita dengan orang lain, dengan pasangan kita, dengan tetangga kita, dengan kerabat dekat kita. Di dalam rumah tangga, betapa banyak pernikahan yang hancur, bukan karena tidak ada cinta, melainkan karena suami dan istri sama-sama memelihara egonya. Suami merasa sebagai pemimpin yang harus selalu dituruti tanpa mau mendengar keluh kesah istrinya. Istri merasa lelah, lalu menuntut di luar batas kemampuan suaminya. Tidak ada yang mau mengalah. Kamar tidur yang seharusnya menjadi tempat ketenangan berubah menjadi medan perang urat saraf karena ego masing-masing tidak mau disembelih. Begitu juga dalam kehidupan bertetangga. Betapa banyak dari kita yang bertahun-tahun tidak saling bertegur sapa dengan tetangga sebelah rumah, hanya karena urusan sepele, hanya karena batas tanah yang bergeser sejengkal, hanya karena ranting pohon yang jatuh di pekarangan rumah, atau hanya karena ucapan yang salah dengar. Kita menutup pintu rumah kita, kita memalingkan wajah kita saat berpapasan, dan kita membiarkan api dendam membakar hati kita. Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin pernah menukil sebuah nasihat yang sangat indah untuk kita dari para ulama salaf. Malam yakdir ala zabbi kibri nafsi lan yaziddu subu bihaimatil an'am illa bu'dan anillah. Barang siapa yang tidak mampu menjembeli kesombongannya di dalam jiwanya, maka penjembelihan hewan ternak yang ia lakukan tidak akan menambah apa-apa baginya kecuali makin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ampuni kami yang sering merasa lebih mulia dari orang lain. Hari ini di hari Idul Adha ini, lepaskan pakaian kesombongan itu. Temulai orang yang pernah kita sakiti, ketulah pintu rumahnya, rendahkan hatimu, mintalah maaf, singkirkan egomu yang mengatakan dia yang salah, kenapa saya yang harus minta duluan. Ingatlah orang yang pertama kali meminta maaf dan mengalah demi perdamaian adalah orang yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia telah berhasil menyembelih egonya demi menghadap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin muslimat yang hatinya dirundung kerinduan, mari kita bandingkan pengorbanan keluarga Nabi Ibrahim dengan kehidupan kita bersama orang tua kita. Tetaplah wajah ayah ibunda kita jika mereka masih hidup, atau bayangkan wajah mereka jika mereka sudah terbaring di dalam gelapnya liang kubur. Pernahkah kita merenung seberapa besar ego yang telah mereka sembelih demi membesarkan kita semuanya? Seorang ibu sejak kita berada di dalam rahimnya telah menyembelihkan egonya. Dia mengorbankan waktu tidurnya karena setiap malam perutnya terasa sakit dan berat. Dia mengorbankan kecantikannya, dia mengorbankan kesehatannya. Saat melahirkan kita, dia bertaruh nyawa antara hidup dan mati. Ego prabidinya disingkirkan jauh-jauh. Yang ada di pikirannya saat itu hanyalah, asalkan anakku lahir dengan selamat, meskipun aku harus mati. Bagaimana dengan ayah kita? Seorang ayah adalah manusia yang paling pandai menyembunyikan lelahnya di hadapan anak-anaknya. Ayah keluar rumah pagi-pagi sekali, menembus dinginnya angin pagi, menahan teriknya matahari yang membakar kulit, memeras keringat, membanting tulang di tempat kerja. Barangkali seorang ayah sering dimarahi oleh atasannya. Barangkali ayah dihina, direndahkan oleh orang lain. Hati ayah terbuka, ego kelaki-lakiannya terkoyak. Namun apa ayah lakukan? Ayah menelan semua hinaan itu. Ayah menyembelih egonya. Ayah menahan air matanya agar tidak tumpah. Mengapa? Karena ayah tahu di rumah ada anak-anak yang butuh biaya sekolah. Ada anak-anak yang butuh makan. Saat ayah pulang ke rumah, ayah membuka pintu dengan senyum yang dipaksakan, seolah-olah tidak terjadi apa-apa di luar sana. Ayah melipat lelahnya, ayah menyembelih gengsinya demi masa depan kita semua. Jamaah salat Idul Adha yang berhati lembut, di penghujung khutbah ini mari kita merenung. Mungkin kita pernah melukai hati ibu, mungkin kita pernah membuat ayah kecewa, mungkin ada pesan mereka yang kita abaikan, mungkin ada air mata mereka yang jatuh karena sikap kita. Kalau hari ini mereka masih hidup, maka kesempatan emas sebelum penyesalan datang. Pulanglah nanti, cium tangan ibu dan ayah, katakan dengan lembut, maafkan aku, ridailah kepadaku, doakan aku menjadi anak yang soleh. Karena tidak semua orang masih memiliki kesempatan itu. Ada yang hari ini ingin memeluk ibunya, tapi ibunya sudah berada di alam kubur. Ada yang ingin menasihat ayahnya, tapi suara itu sudah hilang untuk selamanya. Ya Allah, jadikan anak-anak kami anak seperti Ismail, lembut hatinya, taat kepadamu dan berbakti kepada orang tuanya. Ya Allah, lembutkan hati-hati anak yang keras kepada ibunya. Lunakkan jiwa anak-anak yang membangkang kepada ayahnya. Satukan kembali keluarga-keluarga yang telah retak. Hilangkan air mata para ibu, angkat derajat para ayah, dan sabar mencari nafkah. Ya Allah, anugerahkan kepada ini keturunan yang saleh dan saleha, yang senantiasa mencintai dan mencintai Rasulmu, yang jauh dari akhlak tercelah dan maksiat, yang berbakti kepada orang tuanya, menjadi penyejuk mata serta peneduh hati. Ya Allah, lapangkan rezeki kami, berkahi setiap usaha dan langkah kami, sehatkan tubuh kami, kuatkan iman kami, perbaiki ibadah kami, agar Engkau menerimanya dengan ridha. Dan bila kelak kepulangan kami kepadamu tiba, maka izinkan kami pulang dengan khusnul khatimah, pulang dengan hati yang bersih, dengan bekal yang cukup dan jiwa yang tenang yang Engkau ridai. Ya Allah, jadikan hidup kami penuh makna dan akhir hayat kami sebagai awal kebahagiaan yang kekal di sisimu. Selamatkan mereka, saudara dan sahabat kami yang sedang menjalani ibadah haji, pulang ke tanah air dengan membawa gelar haji mabrur. Al-hajju mabrur, laisa lahu jazaa'u illal jannah. Tidak ada balasan yang pantas diberikan bagi haji mabrur kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ij'al hajjana hajjan mabrura, wa umratana umratan mabrura, wa sa'yana sa'yan mashkura, wa zambana zamban maghfura, wa amalana amalan salihan maqbula, wa tijaratan lan tabura. Ya Allah, jadikan kami haji yang mabrur, umrah kami mabrur, dan sa'i kami disyukuri, doa-doa kami yang Engkau ampuni, dosa-dosa kami yang Engkau ampuni, amal saleh yang Engkau terima, serta pandangan kami, pandanglah kami pandangan tidak merugi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatah, innahu huwas sami'ul alim. Wa qulu qawli hadza fastaghfirullahal azim, innahu huwal ghafurur rahim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghyi ya'idukum la'allakum tadhkurun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa ladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Closing kan? Baik, para pendengar dimanapun Anda berada, itu dia tadi khutbah dari khatib Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Makmur yang telah menyampaikan khutbahnya pada Idul Adha pada kesempatan hari ini. Dan juga dapat kami laporkan saat ini para jamaah sudah mulai berdiri dan bersalam-salaman bersama sesama jemaah, dan juga mulai perlahan meninggalkan taman kota. Dan tentunya dapat kami informasikan seperti yang dilaporkan oleh panitia PHBI tadi, bahwa nantinya akan ada penyerahan dan pembagian hewan kurban dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang insya Allah bertempat di Masjid Al-Maghfirah, Kelurahan Tambun. Dan itu dia sepertinya yang dapat kami laporkan saat ini. Kita langsung menuju kembali ke studio rekan Andi Nur Samsu.
2: Baik, terima kasih rekan Alfi dari Taman Kota Gaukan Bantilan. Dan pendengar, kini Anda kembali bersama kami, Pro Studio Pro 1 RRI Toli-Toli yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kilohertz.

kita Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus, selaku Kepala LPPR Rito Litoli mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026 kepada seluruh masyarakat Kabupaten Toli-Toli dan sekitarnya. Hari Raya Idul Adha mengajarkan kepada kita tentang arti keikhlasan, pengorbanan, serta kepedulian terhadap sesama. Momentum ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus mempererat tali persaudaraan, memperkuat solidaritas sosial, dan menumbuhkan semangat berbagi di tengah kehidupan masyarakat. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: berkelas, minum kopi bintang 5, kelas.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Saatnya Anda merasakan euforia Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. RRI menghadirkan beragam program spesial seputar laga sepak bola dunia. Mulai dari update, pertandingan terkini, komentar seru, analisis tajam, hingga highlight momen-momen terbaik dari setiap pertandingan. Dan kabar membanggakan, RRI adalah radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan setiap detiknya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda. Jangan lupa dengarkan di Pro 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz, Programa 2 RRI Toli-Toli 96,9 MHz, dan di platform lainnya yang tersedia.

Pendengar di manapun Anda berada, sambil kita menantikan pelaksanaan sholat Idul Adha dari Masjid Istiqlal Jakarta yang nantinya akan disiarkan melalui Pro 3 RRI Jakarta. Kembali kami ketengahkan takbiran Idul Adha.

0: kabar.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, kini kami akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta guna turut menyiarkan pelaksanaan Sholat Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Miladiyah yang berlangsung di Masjid Istiqlal Jakarta. Dan kini kami bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta.
2: Sebangsa dan setanah air, saat ini gema takbir terus berkumandang di Masjid Istiqlal yang diikuti oleh ribuan masyarakat yang ada di Jakarta ataupun dari luar Jakarta yang akan mengikuti ibadah Idul Adha di masjid terbesar di Asia Tenggara ini, yaitu Masjid Istiqlal. Menurut rencana, nanti hadir juga Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka bersama dengan sejumlah menteri yang akan melaksanakan ibadah sholat. Pendengar sebangsa dan setanah air, nanti yang akan menjadi imam dalam sholat ibadah sholat Idul Adha ini adalah Haji Ahmad Ansaruddin Ibrahim dan imam cadangan Haji Muzakir Abdurrahman. Di mana pun Anda berada, saudara sebangsa dan setanah air, saat ini di depan telah diumumkan bahwa Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka akan segera menghadiri ibadah sholat Adha di Masjid Istiqlal ini dan akan didampingi oleh sejumlah menteri. Dan saat ini pengurus dari Masjid Istiqlal Jakarta telah membacakan atau mengumumkan tata tertib Idul Adha yang akan dilaksanakan pada hari ini, Idul Adha 1447 Hijriah. Dapat kami laporkan pula, saudara pendengar sebangsa dan setanah air, nanti yang akan menjadi khatib dalam sholat Idul Adha 1447 Hijriah ini adalah Profesor Haji Hamdan Juhanis, MA, PhD. Beliau adalah merupakan rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dan saat ini pun masih dibacakan tata tertib pelaksanaan ibadah sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal ini tahun 1447 Hijriah. Dan pengurus masjid juga membacakan maklumat-maklumat yang berkaitan dengan Idul Adha 1447 Hijriah ini Istiqlal. Dan pendengar, sesaat lagi kita akan melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah. Bilal sedang mengumandangkan takbir untuk segera melaksanakan sholat Idul Adha yang akan dipimpin oleh Ahmad Ansaruddin Ibrahim. Saudara pendengar, mari kita ikuti pelaksanaan ibadah sholat Idul Adha 1447 Hijriah.
3: Istiqlal, aqimu shufufakum, i'tadilu, luruskan dan rapatkan shaf. Allahu akbar.
4: Allahu akbar.
3: Allahu akbar.
4: Allahu akbar.
3: Allahu akbar.
4: Allahu akbar.
3: Allahu akbar.
4: Allahu akbar. أكبر
3: الله أكبر
4: الله أكبر
3: الله أكبر
4: الله أكبر
3: الله أكبر
4: الله أكبر
3: الله أكبر
4: الله أكبر
3: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير

وصدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين.